0: 2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
1: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
1: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, Danantara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
1: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
1: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya, efisiensi memang penting ya supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
8: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
9: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
8: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
10: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
8: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
11: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
8: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
13: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD dan juga instansi-instansi terkait dan tetap tenang, waspada dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembuka

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Itu suara burung cabang, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bams Arie, pendengar Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Dan pendengar, informasi untuk Anda di pagi hari ini ya, ini informasinya dari rri.co.id. Karena kan abu vulkaniknya masih ada, mungkin ya sebagian juga masih ada yang absen di Pro 1 RRI Jakarta. Iya masih ada nih, betul katanya. Pagi-pagi masih harus nyapu-nyapu. Nah, betul nggak sih disebutnya disapu ya? Jadi kalau abu vulkanik yang menempel di halaman, teras, atap, kendaraan hingga berbagai permukaan di rumah tentu saja memang harus dibersihkan. Tapi jangan asal menyapu ya mendengar ya. Jadi membersihkan abu vulkanik dengan cara kering justru bisa membuat partikelnya ini kembali berterbangan dan berisiko terhirup. Terus gimana dong cara yang aman? Pertama, Anda harus gunakan pelindungan diri. Kenakan masker dan kalau memungkinkan sarung tangan saat membersihkan area yang terkena debu. Nah, kemudian basahi terlebih dahulu permukaan yang dipenuhi abu dan dengan air. Tujuannya supaya abu menjadi lebih berat, mengendap dan juga tidak mudah berterbangan gitu. Nah, setelah abunya mengendap, barulah permukaan bisa dibersihkan secara perlahan menggunakan kain pel atau alat pembersih yang sesuai. Nah, untuk abu yang menempel pada kendaraan ini harus langsung menggosok permukaannya dalam kondisi kering karena bisa menyebabkan permukaan kendaraan tergores. Jadi harus dihindari ya, jangan langsung apa tuh namanya gosok-gosok gitu. Dan yang enggak kalah penting mendengar, jangan lupa membersihkan abu yang masuk ke dalam rumah secara hati-hati. Pastikan ventilasi dan kondisi ruangannya tetap diperhatikan supaya debunya tidak kembali bertebaran gitu ya. Jadi pendengar Pro 1, menghadapi abu vulkanik bukan hanya soal cepat-cepatan membersihkannya ya, tapi juga bagaimana cara membersihkannya dengan aman.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.
1: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal, dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
2: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
1: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
2: Caranya bagaimana, Bu?
1: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
2: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
1: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
3: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
4: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di Jakarta pagi ini. Bamsari lagi siaran nih, temenin ya sampai jam 10 nanti. Kita seperti biasa akan menyampaikan 3 tema polling yang bisa Anda pilih di pagi hari ini. Yang pertama adalah semburan asap di Pasar Baru. Mungkin Anda sempat dengar atau lihat di timeline Anda. Kemudian yang kedua, pemicu kenaikan harga cabai rawit merah di Jakarta. Ibu-ibu biasanya nih lebih concern ya, atau mungkin bapak-bapak juga ya. Yang ketiga, lebih humanis, Pramono apresiasi perubahan citra positif Satpol PP. Nah, dari 3 tema polling yang kami sampaikan ini, yang mana yang menurut Anda menarik dan silahkan Anda pilih ya. Nanti akan kami bahas di jam 8.15 bersama narasumber terkait. Boleh telepon di 021-344-0696 atau di 344-1499, WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimanakah laporan cuaca pagi ini untuk cuaca kelautan, akan disampaikan oleh petugas dari BMKG Cuaca Kelautan bersama Restiana Fitri. Berikut ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta hingga Perantara Jawa Barat yang berlaku tanggal 9 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga Perantara Jawa Barat, secara umum diperkirakan cerah berawan dengan kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu, serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin hingga mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut berada dalam kategori rendah, yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan ketinggian minimum dengan ketinggian mencapai 0,2 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, terkait aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, warga di daerah terdampak dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat dihimbau untuk selalu mengenakan masker dan kacamata pelindung. Mari kita bersama-sama menjaga diri dan lingkungan sekitar kita, khususnya wilayah yang rentan terdampak. BMKG akan terus memperbarui informasi cuaca, penerbangan, dan geofisika secara berkala. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan selalu mengacu pada informasi resmi dari BMKG, PVMBG, BNPB, serta pemerintah daerah. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Informasi dari Restiana Fitri, petugas dari BMKG Cuaca Kelautan. Kami informasikan sekali lagi ya pendengar untuk tema polling yang bisa Anda pilih di pagi hari ini. Yang pertama adalah semburan asap di Pasar Baru. Kemudian yang kedua, pemicu kenaikan harga cabai rawit merah di Jakarta. Dan yang ketiga adalah Pramono apresiasi perubahan citra positif Satpol PP. Silakan dari ketiga tema polling ini yang mana yang ingin Anda bahas di pagi hari ini. Yang paling banyak nanti akan kami bahas ya di jam 8.15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, 5 jurnalis dilaporkan hilang kontak setelah menaiki speedboat untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Banten pada Senin 7 September 2026. Kapal tersebut berangkat dari dermaga Pagedongan Carita, Banten, dengan kondisi kapal yang menurut pemiliknya, Sandi Wiasa, layak untuk berlayar, memiliki dokumen perizinan, kemudian dilengkapi jaket pelampung dan juga membawa penumpang sesuai kapasitas. Kapal ini sempat mengirim titik lokasi sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat, namun kemudian hilang kontak pada pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Hingga Rabu 9 September 2026, tim SAR masih melakukan pencarian dengan memperluas area operasi untuk menemukan kapal beserta 5 jurnalis tersebut. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. DPR menegaskan RUU perampasan aset tidak akan memberikan kewenangan secara sewenang-wenang untuk menyita harta milik warga. Dalam pembahasannya, mekanisme perampasan aset tetap harus memiliki dasar hukum dan memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga hak masyarakat atas kepemilikan harta tetap dilindungi. DPR juga menekankan aturan ini ditujukan untuk memperkuat upaya negara dalam mengambil aset yang berkaitan dengan tindak pidana, bukan untuk mengambil harta warga tanpa proses dan juga alasan yang jelas. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk yang baru bergabung. Sehat-sehat pagi hari ini ya. Dan semangat tentunya menjalani hari sampai dengan malam nanti, karena kita siarannya sampai jam 12, tapi Bam sampai jam 10 aja. Seperti biasa, 3 tema polling sudah kita sampaikan untuk Anda. Yang pertama adalah semburan asap di Pasar Baru. Yang kedua, pemicu kenaikan harga cabai rawit merah di Jakarta. Yang ketiga, Pramono apresiasi perubahan citra positif Satpol PP. Coba kita cek dulu ya di WhatsApp ya, di 0811 7972 7912. Yang mau telepon masih boleh di telepon ya pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang mau pilih lewat telepon di 0213440696 atau 3441499. Ibu Saurin, selamat pagi. Selamat bertugas Mas Bam. Pilih tema nomor 2, pas banget nih kalau ibu-ibu ya pilih tema nomor 2. Kenapa coba? Ada Rani di Jakarta Timur juga pilih tema nomor 2. Harga cabai rawit merah sekarang memang terasa banget di kantong, apalagi buat yang tiap hari masak katanya. Kemudian ada Fajar di Jakarta Utara, pilih tema nomor 2 juga. Semoga kenaikannya nggak berlangsung lama karena cabai termasuk kebutuhan sehari-hari. Iya lagi, banyak. Sekarang kayaknya kalau makan nggak pedes tuh nggak seru gitu ya. Ada Hendra di Depok, pilih tema nomor 1. Kalau terjadi di tempat ramai seperti pasar, informasi penyebabnya memang perlu diketahui masyarakat katanya. Kemudian ada Putri di Bogor yang pilih tema nomor 3. Semoga perubahan citra Satpol PP ini terus dipertahankan dan semakin dirasakan oleh masyarakat. Lanjut ke Siska di Jakarta Pusat yang pilih tema nomor 2. Katanya, saya sebagai ibu rumah tangga paling tertarik dengan berita harga cabai karena hampir setiap hari beli, katanya gitu. Kemudian juga ada Novi di Depok. Nomor 2 dong katanya. Penasaran nih karena pasokan berkurang, cuaca atau faktor lain nih penyebabnya. Sama juga dengan siapa ini? Lia di Jakarta Selatan. Saya ingin tahu nih penyebab kenaikannya, apakah ada kemungkinan harga turun lagi? Kayaknya semua orang teriak nih kalau harga cabai naik ya, karena semuanya sekarang serba pedas ya. Oke, pendengar, dan seperti yang kita sudah hitung, ternyata yang paling banyak memilih adalah tema nomor 2. Pemicu kenaikan harga cabai merah di Jakarta. Nah, kalau Anda mau ikutan lagi untuk berkomentar, atau Anda tahu kira-kira penyebabnya kenapa di pasar atau di tempat Anda beli kok harganya naik, ada informasi nggak dari si abangnya? Coba diinfoin ya ke Pro 1 RRI Jakarta. Ikutan komentar juga, apa yang menjadi pemicu kenaikan harga cabai rawit merah di Jakarta terutama ya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0213440696 atau di 3441499. Boleh juga via WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kami nanti akan bahas bersama narasumber terkait. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
2: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
1: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
2: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
1: Masa?
2: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
3: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Ditemenin sama Mariah Carey featuring Boyz II Men, lagu yang dirilis di tahun 1995 dan ini sukses banget di pasaran sampai dengan sekarang. Rasanya masih menggema ya, dan enak banget didengerin pagi-pagi. Sambil nemenin Anda mungkin lagi nyetir di perjalanan atau lagi santai di rumah atau lagi masak. Masaknya pakai cabai pula. Aduh, langsung menjerit. Cabainya mahal banget pagi hari ini. Nah, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini mengenai pemicu kenaikan harga cabai rawit merah di Jakarta. Yang mau komentar silakan ya. Masih ditunggu di 0213440696 atau 3441499. Mau komentar via WhatsApp juga boleh di 0811-7972-7912. Jadi informasinya pendengar, harga cabai rawit merah di Jakarta memang kembali mengalami kenaikan. Kalau berdasarkan laporan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, kenaikan ini terjadi baik di tingkat grosir maupun eceran ya. Nah, secara mingguan harga cabai rawit merah di tingkat grosir naik lebih dari 26% menjadi sekitar Rp51.500 per kilogramnya. Nah, sementara harga eceran naik sekitar 8% menjadi Rp65.400 per kilogramnya. Nah, kenapa pemicunya gitu ya? Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta menyebutkan salah satu faktornya adalah turunnya luas tanam cabai rawit merah sebesar 14% pada periode Februari hingga Juli 2026, di mana kondisi ini kemudian berdampak pada produksi dan juga pasokan cabai pada periode Agustus sampai dengan Desember. Nah, pasokan cabai di Pasar Induk Ramat Jati pada minggu kelima Agustus bahkan turun sekitar 10,4%. Dari 144 ton menjadi 129 ton. Nah, faktor lainnya ini adalah puncak musim kemarau yang membuat tanaman berkurang air, kekurangan air gitu ya. Kemudian pertumbuhan tanaman menjadi lebih lambat, di mana bunganya katanya cepat rontok dan perkembangan buah tidak optimal. Sementara serangan hama seperti kutu kebul, kemudian trips tungai dan ulat juga ikut mempengaruhi produksi. Kemudian belum lagi kenaikan harga bahan bakar minyak yang turut meningkatkan biaya operasional produksi dan juga distribusi pangan. Nah, untuk menjaga harga tetap terjangkau, Pemprov DKI menyiapkan sejumlah langkah termasuk pengembangan pertanian perkotaan serta penyediaan cabai rawit merah ya melalui program pangan murah keliling. Jadi kalau harga cabai terasa makin pedas di kantong, ternyata memang ada sejumlah faktor nih dari sisi produksi, kemudian cuaca, hama, sampai dengan distribusi yang ikut mempengaruhinya gitu ya. Nah, sekarang kami menunggu Anda ikutan berkomentar juga, gimana nih dengan Anda nih yang mungkin setiap hari membeli cabai? Karena tadi beberapa pendengar bilang bahwa ini sebetulnya kayak makanan harian yang ternyata setiap hari dibeli gitu sama Anda yang suka masak di rumah gitu. Bahkan di tempat-tempat lain juga kalau misalnya Anda beli gorengan gitu, kalau misalnya ternyata sekarang dibatasi nih kalau untuk ngambil cabenya, tapi kebiasaan kalau gorengan lebih ke cabe hijau ya, cabe rawit hijau. Nah, bagaimana nih dengan kondisi Anda yang setiap hari masak atau pagi hari ini mungkin Anda sempat beli ya? Silakan Anda bisa sampaikan kepada kami di 0213440696 atau di 3441499. Boleh juga via WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Nanti kami akan coba membahasnya bersama Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia atau AACI. Dan di line telepon kami sudah hadir ada Bapak Abdul Hamid. Selamat pagi Pak Abdul.
1: Selamat pagi Pak. Suara saya bagus nggak Mas? Mantul nggak?
0: Mantul Pak Abdul. Sehat enggak. Ya Pak Abdul ya?
1: Enggak, maksudnya mantul suaranya ini nggak balik nggak ya?
0: Oh, mantul dalam arti yang sebenarnya ya? Tidak, aman.
1: Oke, aman. Aman ya.
0: Baik. Pak Abdul sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, cuman agak kena debu vulkanik aja.
0: Semua orang merasakannya nih pagi-pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Ini kita lagi bahas mengenai pemicu kenaikan harga cabai rawit merah di Jakarta nih Pak Abdul nih.
1: Oh iya.
0: Nah, kalau dari Pak Abdul sendiri sebetulnya penyebab utama kenaikan harga cabai rawit saat ini terutama di Jakarta apa nih Pak Abdul?
1: Ya, kalau seperti sekarang ini memang pasokannya rendah. Nah, sekarang kenapa pasokannya rendah? Jadi kan kita nih, andalan kita kan panennya di dataran tinggi ya. Dataran tinggi ini tentunya udah siap-siap panen. Cuma memang gangguannya adalah kering. kering, jadi memang kering, nggak ada air. Jadi memang sekali lagi memang seharusnya ada satu kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini yang menyangkut percabean Kementerian Pertanian untuk melihat peluang apa yang harus kita lakukan. Mm-hmm. Kita kan sudah tahu kalau musim kemarau kita masalah, musim hujan kita ada masalah. Okay. Nah ini kan kita sudah tahu kedepannya kan bagaimana musim kering yang sangat kering. Nah ini yang jadi masalah kita. Okay. Yang mau tanam mm-hmm. sekarang pun jadi masalah juga, belum bisa tanam. Yang panen sekarang masalah di aspek produktivitasnya. Gitu Mas.
0: Oke, okay. Berarti ini lebih ke dampak dari cuaca yang kemarau ya Pak Abdul?
1: Ya, teknis ya. Ya betul, teknis di cuaca yang sebenarnya kita sudah tahu ya.
0: Oke, okay. Ya. Lalu seberapa besar kenaikan harga cabai di mungkin di tingkat petani terlebih dahulu dibandingkan dengan harga yang diterima konsumen di pasaran?
1: Ya, di tingkat petani yang masih-masih ada air, petani senang dia di masih sekitar 56-60 ya. 56-60, tapi ada kecenderungan naik ini, ada kecenderungan naik. Dan memang kalau kita lihat di pasar rata-rata 75-80 ya, mungkin ibu-ibu beli sampai 90-an lah ya, ibu-ibu karena kan ada rantainya ya. Nah jadi seperti itu, ya kita harapkan ini nggak sampai naik nambah banyak lagi. Tapi saya nggak tahu, saya belum cek pasar-pasar di luar sana di apa namanya, di beberapa daerah sudah sampai berapa? Udah sampai di atas 100 atau belum? Saya belum cek ini pagi ini.
0: Oke, okay. Berarti kondisi terakhir naiknya sekitar 56-60 ya di tingkat petani ya?
1: Harga di tingkat petani itu paling tinggi 60 untuk jenis yang paling bagus. Mm-hmm. Tapi kan dibawa ke pasar mungkin ke induk ya sekitar 70 ya. Mm-hmm. Lantas di pasar becek di daerah-daerah akhir ibu-ibu beli ya mungkin sekitar 80-90. Mungkin sekitar itu. Sekarang mestinya segitu dari aspek distribusi.
0: Oke. Okay. Kalau berdasarkan tahun-tahun sebelumnya mungkin yang mengalami kekeringan juga atau musim kemarau, apakah ada perbedaan ataukah memang setiap kali musim kemarau ada permasalahan seperti ini yang akhirnya kok kayaknya tidak pernah teratasi ya dengan kondisi yang sama gitu?
1: Ya memang permasalahannya adalah musim kemarau begini. Cuma memang sekarang ini kemaraunya memang lebih kering banget ini.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya masih panen, tapi nggak separah ini. Ini parah sampai okay. Ada yang nggak bisa panen. Nah, kawan-kawan itu mengharapkan. Tapi untuk daerah-daerah dataran rendah yang memang masih ada airnya, mereka masih bisa panen. Ada beberapa daerah yang bisa panen ya. Di daerah-daerah Jombang itu mungkin masih ada panen sekitar 200-250 hektaran ya di sana. Cuma memang mereka kendalanya tetap adalah air. Ya, ini adalah yang berulang. Maksud saya kita harus ada kerjasama dengan pemerintah bagaimana yang penyebab inflasi untuk cabai dan bawang ini juga harus diperhatikan. Saya lebih cenderung bagaimana mereka menghemat air itu menggunakan teknologi yang murah. Yang murah itu artinya pakai drip irigasi dibanding dengan greenhouse. Nah itu yang kedepannya harus kita coba komunikasikan dengan pemerintah, apa yang harus fokus bantuannya seperti apa.
0: Oke, okay, berarti gitu. Teknologi murah yang harus dikedepankan ya, supaya tidak terjadi ya. Seperti ini gitu ya.
1: Ya, ya.
0: Oke, okay. Untuk kenaikan harga ini apakah bersifat sementara atau ada kemungkinan masih akan terus meningkat beberapa waktu ke depan?
1: Ini mungkin harganya akan flat di bulan sampai dengan Oktober, tapi saya khawatirkan di November. Di November mungkin bisa lebih jelek lagi, nanti lebih parah lagi harganya. Tapi mudah-mudahan ini nggak terjadi. Karena kekhawatiran-kekhawatiran kita adalah dengan kondisi tanaman yang ada sekarang ini semakin memburuk. Jadi itu yang diinginkan. Yang kita khawatirkan mungkin sampai dengan Oktober, pertengahan mungkin masih ya kenaikannya masih mungkin di bawah 100 lah, 90-100 ibu beli, tapi khawatir di November ini bisa naik karena di beberapa tempat yang tanam nggak bisa tanam, yang ngejar biasanya untuk bulan-bulan November itu sekarang nggak bisa tanam mereka. Uh-huh. November itu jadi memang beda dengan tahun-tahun sebelumnya, ini benar-benar kering banget ini.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalnya di bulan depan sudah mulai turun hujan nih Pak Abdul, apakah ada kemungkinan untuk turun atau seperti apa biasanya kondisinya?
1: Saya juga nggak yakin akan langsung turun, karena kan nanam ini kan dia perlu waktu ya, perlu waktu itu minimal paling cepat itu 75 hari sampai 85 hari mulai panen pertama. Artinya kalau dia sekarang udah persiapan ya, di beberapa daerah persiapan ya, tetap tanam Oktober kan, berarti dia Oktober, November, Desember. Desember mungkin sudah ada ini ya, udah mulai panen. Nah, Desember pertengahan kan, kalau rawit ini kan sekitar 6-70 hari udah mulai panen dia. Nah, mungkin di situ mungkin bisa ngebantu di bulan, bukan di Novembernya tapi di Desembernya.
0: Desember-Januari.
1: Ya.
0: Oke, lalu untuk antisipasi sampai menuju ke November supaya tidak naik, apa nih yang dilakukan Pak Abdul?
1: Saya belum paham untuk seperti ini, karena apa namanya, di pasar ini kan tetap kebutuhannya kan naik ya, kebutuhannya tetap, tetapi kalau pasokannya rendah, nggak cukup ya, tetap dia akan naik. Saya belum tahu di beberapa daerah, sepertinya biasanya di Sulawesi, saya belum kontrol yang di Sulawesi, biasanya mereka yang menolong untuk menolong pasokan, walaupun tipenya berbeda dengan tipe yang ada di pasar Jakarta. Mereka adalah lebih banyak ke cabai rawit putih, kalau di kita adalah cabai rawit yang merah, hijau jadi merah, mereka kebanyakan putih jadi merah. Dan itu beda rasanya. Dari beberapa pengalaman yang sebelumnya, itu yang membantu. Biasanya pemerintah lewat Bappanas itu dia membantu aspek pengiriman, ada istilahnya FDP, fasilitas distribusi pangan. Mereka akan bantu dengan pesawat dibayar pemerintah. Jadi harga di sana tetap misalnya 60, sampai di sini juga 60. Itu yang mungkin bisa ngebantu. Saya kira pemerintah Bappanas, saya kira pasti sudah mempertimbangkan ini. Kami juga udah lama belum diskusi lagi koordinasi dengan Bappanas seperti apa ini ya, koordinasinya.
0: Terakhir kondisi itu dengan Bappanas kapan Pak Abdul?
1: Bappanas itu sekitar 2 bulan yang lalu. Mengantisipasi seperti ini, dan itu memang yang kita selalu masukkan adalah support dari Kementan. Bappanas dengan Kementan kan berbeda, kita minta mereka mensupport dari aspek ketersediaan air atau dengan alat-alat yang memang teknologi yang murah, penggunaan airnya sedikit. Jadi kalau disiram itu kan banyak ya, misalnya satu drum tuh kalau untuk luasan berapa mungkin cukup atau kurang, tapi dengan satu drum bisa menjadi cukup dengan irigasi tetes. Nah, itu yang diinginkan.
0: Oke. Ada perkiraan mungkin akan berkoordinasi secepat ini atau ke depannya dengan Bappenas supaya mengantisipasi tidak semakin naik harga cabai rawitnya.
1: Pada pangan ini saya kira memang harusnya kita ada koordinasi dalam secepatnya gitu ya, karena mereka juga pasti menghitung kenaikannya. Mereka sangat sigap itu biasanya lihat kenaikan-kenaikan harga dan juga mencari celah-celah di mana daerah-daerah produksinya, selalu berkoordinasi dengan kita maupun dengan tim yang lain. Gitu. Okay. Saya mungkin dalam satu minggu, dua minggu ini, mungkin minggu depan kita akan koordinasi.
0: Okay.
1: Koordinasi deh.
0: Baik. Lalu bagaimana dengan kondisi petani cabai sendiri? Apakah mereka ikut juga menikmati kenaikan harga ini atau seperti apa kondisinya?
1: Kalau dia ada tanamannya bagus, ada fasilitas airnya ada bagus, hasilnya bagus. Mereka tunggu nih, ada di Lampung nih, ada di Lampung kemarin, Pak Hamid tanaman saya begini gitu ya. Wah ini bakal dapet nih, lu jaga aja airnya. Okay. Lu punya berapa hektar? Ada 4 hektar lah kalau di sini. Nah, lu jaga aja minimal harga 60 lu masih dapet. Kira-kira gitu. Jadi okay, ada beberapa yang memang di dataran rendah ada airnya, yang ada tanamannya cukup bagus, banyak juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Baik. Untuk masyarakat sendiri Pak Abdul, apakah ada tips atau mungkin alternatif yang bisa dilakukan ketika harga cabai ini lagi tinggi-tingginya seperti sekarang?
1: Nah memang ya kita harus bijaksana dengan ini. Saya selalu mengatakan ke masyarakat juga lewat kawan-kawan yang jualan cabai, sarankan mereka pada saat murah membeli dan menyimpan. Teknik menyimpannya udah kita kasih tahu, bagi begini menyimpan, lo nyimpan begini bisa 3 bulan, 4 bulan, bisa 6 bulan bahkan. Nah ini yang harus kita lakukan. Cuma memang ini belum terbiasa di kita, belum terbiasa. Pas sudah mulai-mulai panik, mulai tinggi, mulai panik mereka. Jadi memang kita ajarkan juga bagaimana menyimpan cabai di dalam kulkasnya, misalnya 1 kilo disimpan itu bisa 6 bulan.
0: Oke. Okay. Kira-kira Pak Abdul boleh dikasih tahu nggak tipsnya seperti apa? Mungkin pendengar Pro 1 juga harus tahu nih.
1: Oh, jadi gini, beli 1 kilo misalnya ya, masukkan ke dalam apa namanya? Box tin wall itu, misalnya setengah kilo atau seperempat, masukkan bawang putih. Kupas bawang putih, masukkan bawang putih. Jadi satu tin wall yang kecil itu masukkan aja 6-7 siung bawang putih.
0: Oke.
1: Okay. Masukkan itu, tutup, masukkan dalam kulkas. Bukan freezer, kulkas. Nah, jadi itu bisa lama, itu bisa 6 bulan. Bisa 6 bulan dibuka lagi masih segar.
0: Oke, okay, bawang putih ya, yang sudah dikupas ya berarti ya.
1: Iya, dari kupas kulitnya.
0: Oke. Okay. Baik. Pak Abdul, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga tipsnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan harga cabenya bisa terkontrol ya, tidak naik dan yang beli nggak menjerit nih karena kepedesan. Ya. Baik, makasih Pak Abdul. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Abdul Hamid, Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia AACI, sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta. Jadi itu ada tipsnya tuh pendengar ya. Kalau misalnya ternyata Anda sekarang punya cabai di rumah, silakan pakai tin wall, dimasukkan dalam kondisi yang tertutup rapat. Jangan lupa dikasih 6 siung bawang putih yang sudah dikupas. Nah, nanti kalau sudah dipakai, tutup lagi seperti itu berikutnya. Katanya bisa sampai berapa bulan? Berbulan-bulan ya. Untuk Anda mungkin pendengar yang juga ingin ikut berkomentar di pagi hari ini mengenai kenaikan harga cabai rawit merah di Jakarta, saya pengen tahu dong ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang suka beli nih, terutama ya di pasaran atau tempat Anda membeli cabai, apakah kenaikannya sangat signifikan atau berapa? Kasih tahu harganya di 0213440696 atau 3441499. Boleh disampaikan juga via WhatsApp kami di 0811797279.

0: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
1: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun. Dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
2: Syukurlah, terima kasih Bu, ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia.
3: Iya Bu, lain kali hati-hati. Waspada membawa balita pergi, karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
2: Iya.
3: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita. Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
2: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
3: Iya Bu, sudah aman ya.
4: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta, pagi ini. Instagram, @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
5: Wah, gak.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari pendengar sampai jam 10 nanti. Kita lagi ngobrolin mengenai kenaikan harga cabai rawit merah di Jakarta ya. Jadi harga cabai rawit merah ini memang mengalami kenaikan bukan hanya di Jakarta tapi sejumlah daerah di Indonesia gitu ya. Dan kenaikan ini dipengaruhi berkurangnya pasokan akibat penurunan luas tanam, kemudian kondisi puncak musim kemarau yang membuat tanaman kekurangan air. Ini juga tadi disampaikan oleh Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia gitu ya. Dan juga ada gangguan hama di dalamnya, di mana kondisi ini berdampak pada pasokan di berbagai wilayah dan akhirnya mendorong harga di tingkat konsumen. Di Jakarta sendiri, kenaikannya cukup terasa, pendengar, kalau dari data Dinas KPKP DKI mencatat harga cabai rawit merah di tingkat grosir ini naik 26,22% dalam sepekan menjadi Rp51.571 per kilogramnya. Sementara di tingkat eceran naik 8,13% menjadi Rp65.426 per kilogramnya. Secara bulanan, harga grosir bahkan naik 30,56% menjadi Rp41.686 per kilogramnya. Sedangkan harga ecerannya naik 3,03% menjadi Rp60.153 per kilogramnya. Salah satu persoalan utama di Jakarta adalah pasokannya yang memang menurun, di mana pasokan cabai rawit merah ke Pasar Induk Ramat Jati pada minggu ke-5 Agustus kemarin ini turun 10,4% dari 144 ton menjadi 129 ton. Selain penurunan produksi dan juga cuaca, kenaikan harga BBM juga ikut menaikkan biaya produksi dan distribusi. Nah, untuk menjaga harga tetap terjangkau, Pemprov DKI antara lain membeli dan mendistribusikan 1,4 ton cabai rawit dari Aceh, serta menyiapkan pangan murah keliling. Nah, seperti itu pendengar informasinya. Jadi, memang mengalami kenaikan tidak hanya di Jakarta ya pendengar ya, di daerah-daerah lain juga mengalami kenaikan yang sama. Dan ini sebagai informasi penutup untuk jumpa kita dengan tema terpilih, yaitu kenaikan harga cabai rawit merah di Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan berkomentar di pagi hari ini. Ikuti terus tema polling di setiap harinya di Jakarta pagi ini. Nanti tepat pukul 9 kami akan ada segmen Halo RRI. Seperti biasa kami persilakan Anda yang memiliki keluhan ya terkait dengan arus lalu lintas, kemudian juga apapun mengenai publik, permasalahan publik gitu ya, silakan Anda bisa sampaikan nanti di Halo RRI 0213440696 atau di 3414499. Boleh juga via WhatsApp di 0811797279.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sudah masuk di Halo RRI, artinya segala keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik ya, jalanan rusak, lampu mati, kabel menjuntai, apalagi tuh. Kalau ada pelayanan publik juga boleh, bikin KTP, bikin kartu keluarga, atau administrasi lainnya yang menyangkut dengan layanan publik, silakan Anda bisa adukan di Halo RRI. Hari ini ditunggu sampai dengan sebelum jam 10 ya, karena jam 10 nanti udah closing tuh ya. Silakan Anda bisa sampaikan ke line telepon kami di 021-344-0696 atau di 344-1499. Boleh juga via WhatsApp kami di 0811-79-72-7912.

0: Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Kelihatan happy banget, Win. Habis dapat bonus ya?
2: Iya, tapi bonusnya nggak langsung aku habisin.
1: Loh, terus buat apa?
2: Aku sisihkan buat investasi, buat masa depan anakku.
1: Anakmu kan masih balita, emang perlu dari sekarang?
2: Justru, karena masih kecil, makin cepat mulai, makin banyak waktu buat mengembangkan dana. Jadi, nanti bisa bantu biaya sekolah atau kebutuhan masa depannya.
1: Dengar cerita kamu, jadi pengen mulai investasi juga nih, Win.
2: Nah, itu keputusan yang bagus. Tapi ingat, kalau mau investasi, pastikan pilih yang sesuai tujuan. Pahami resikonya dan gunakan layanan yang legal. Jangan mudah percaya sama janji untung besar dalam waktu singkat.
1: Siap.
3: Investasi sejak dini, hadiah terbaik untuk masa depan si kecil.
4: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Masih di Halo RRI sampai jam 10 nanti. Silakan untuk Anda yang memiliki keluhan sekitar fasilitas publik atau pelayanan publik ya, bisa disampaikan di Halo RRI selama siaran kami berlangsung ya. Sebenarnya disampaikannya bisa kapan pun, dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Tapi untuk pembahasannya hanya di Senin, Rabu, dan Jumat ya, dari jam 9 ke jam 10 pagi. Boleh telepon di 021-344-0696 atau 344-1499. Boleh ke WhatsApp juga di 0811-7972-7912. Jangan lupa sertakan nama, alamat Anda di mana, foto kalau bisa, seperti apa keluhannya. Apakah mungkin jalanan rusak, lampu mati, atau mungkin ada fasilitas publik lainnya yang kok tidak seperti yang seharusnya ya, seperti mungkin kabel menjuntai ini, karena masih ada laporan seperti ini. Silakan Anda bisa infokan ke Halo RRI ya. Nah, kalau mengenai keluhan ini, kemarin kan kita masih dalam suasana abu vulkanik yang memang masih ada ya, walaupun kalau dari daerah saya, di daerah Cibubur sana, tidak terlalu berasa seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi masih ada sampai dengan di pagi hari ini. Nah, kalau di hari Minggu kemarin nih, sebetulnya sudah ada 6 unit mobil tangki air yang memang dikerahkan untuk membersihkan sebaran abu vulkanik letusan Gunung Anak Krakatau ya, di sejumlah ruas jalan utama di Jakarta Timur. Nah, kalau misalnya Anda juga ternyata memiliki keluhan ini, silakan Anda bisa sampaikan di Halo RRI ya. Nanti akan kami teruskan, kalau siapa tahu kalau ternyata abunya di sekitaran saya masih tebal gitu. Nah, silakan Anda bisa informasikan. Dan pendengar, kalau informasi juga kami ambil dari ruang Pemprov DKI Jakarta, ini masih terdapat aduan yang menginformasikan ya, sebenarnya adanya kabel yang menjuntai di jalanan. Lokasinya ada di jalan atau jalur jalan Tekunya Arif. Sebelumnya ini dinamakan atau lebih dikenal dengan Taman Grogol Selatan, yang mengarah ke halte Kebayoran katanya ya, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, ini sebetulnya baru nih dikirimkannya nih. Jadi kabelnya lumayan sampai ke jalanan ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa segera teratasi ya, karena ini membahayakan kalau ada tali yang menjuntai, apalagi ini talinya tali kabel. Kemudian kalau Anda juga memiliki permasalahan yang sama, kabel menjuntai yang ada di sekitaran Anda, bisa juga nih diinformasikan di Halo RRI saat ini ya. Sementara itu, masih dengan aduan dari ruangnya Pemprov DKI pendengar ya. Ini kalau bicara mengenai fasilitas publik, kemudian juga ada hal-hal yang dikeluhkan. Kita pernah membahas mengenai juru parkir liar. Nah, ini ternyata masih ada nih aduannya. Katanya kalau nggak bisa menertibkan juru parkir liar, katanya apa nih, katanya gimana nih kerjanya, katanya. Karena penumpang Transjakarta kalau mau menunggu di halte yang dipenuhi motor, ya gimana caranya gitu. Ini kalau dari gambar, ini saya nggak tahu pasti ini letaknya di mana, tapi memang ini adalah halte ya. Halte yang memang dipenuhi sama motor-motor nih. Ini sebetulnya motornya lebih banyak ke ojek online nih. Kalau misalnya Anda juga punya keluhan yang sama, Anda bisa sampaikan nih. Apakah ini memang memang parkir, karena banyak yang duduk juga ternyata. Tapi tidak disebutkan ini daerahnya daerah mana nih. Silahkan kalau Anda memiliki permasalahan yang sama ya, juru parkir liar atau mungkin parkir sembarangan, karena pernah juga ada yang mengadukan lahan rumahnya dijadikan, bukan lahan rumahnya, lahan depan rumahnya, di mana gangnya itu lumayan sempit ya, hanya muat satu kendaraan saja, tapi ada mobil yang parkir. Nah, ini juga meresahkan nih, dan bahkan malah jadi berantem antar penghuni-penghuni lainnya gitu ya. Plus satu lagi nih, ada juga info aduan mengenai bakaran sampah yang dilakukan secara sembarangan. Nah, ini juga mengganggu nih pendengar ya, kalau misalnya Anda juga mengeluhkan hal yang sama. Karena kalau dari aduannya, ini siapa dia guest, wah ini akunnya ya, tolong ditindak tegas bagi masyarakat yang membakar sampah sembarangan, takut banget terjadi hal yang tidak diinginkan, apalagi sekarang musim kemarau. Lokasinya di sekitaran BKT Duren Sawit, Jakarta Timur berarti ya. Nah, ini juga
asapnya selain mengganggu, kan kita nggak tahu nih nanti kalau selain asap ternyata ada serpihan-serpihan atau api percikan yang berterbangan dan membuat yang lain malah jadi terbakar, kan ini mengganggu ya dan membahayakan ya. Mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti, dan kalau Anda juga memiliki permasalahan yang sama terkait dengan sampah yang dibakar secara sembarangan, Anda bisa adukan di Halo RRI ya, 0213440696 atau di 3441499. WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setiap

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: kebudayaan, lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
2: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
0: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI sampai jam 10 nanti, pendengar. Masih memberikan kesempatan untuk Anda yang mau mengadukan ya terkait dengan keluhan-keluhan fasilitas publik yang tidak semestinya ya, boleh jalanan rusak, kemudian fasilitas publik lainnya, lampu mati, tanda jalan yang tidak terlihat, atau ada kemacetan yang ternyata itu gara-gara galian misalnya yang tidak kunjung selesai, atau mungkin ada hal-hal yang membahayakan lainnya di perjalanan Anda yang ternyata itu sebetulnya karena ada fasilitas publik yang tidak sebagaimana mestinya gitu ya, atau mungkin pelayanan publik lainnya, atau mungkin salah satunya seperti yang mau saya infokan ini masih dari Pemprov DKI mengenai KJP. Katanya KJP anak saya nggak cair nih gara-gara dugaan aset yang tidak jelas, bukannya membantu malah menyusahkan orang yang kurang mampu seperti saya dan yang lainnya terkena dampak gitu, yang jelas-jelas pengusaha rumah gitu ya. Silakan Anda juga bisa menginformasikan mengenai hal-hal seperti ini ya. Tapi kalau mengenai KJP, pendengar, ini kalau informasi yang saya ambil ya, pencairan Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 untuk alokasi Juli ini dilakukan secara bertahap sejak tanggal 4 September lalu. Jadi ada sebanyak 661.209 peserta didik yang menjadi penerima dengan besaran bantuannya berbeda sesuai dengan jenjang pendidikan. Mulai dari Rp250.000 untuk SD sampai dengan Rp450.000 untuk SMK. Nah, untuk penerima baru, dana baru ini bisa diakses setelah proses administrasi seperti pembukaan rekening, kemudian pencetakan dan penyerahan buku tabungan, serta ATM selesai. Nah, kemudian dana dipindahkan ke Bank DKI ke rekening penerima. Pemprov DKI juga melakukan verifikasi ulang terhadap 26.247 penerima untuk memastikan bantuannya tepat sasaran. Ini setelah ditemukan data yang perlu diklarifikasi seperti kepemilikan kendaraan, kemudian rumah dengan nilai PBB di atas 1 miliar rupiah, atau anggota keluarga berstatus ASN gitu ya. Jadi kalau ada aduan, kemana untuk ditujukannya ya? Ke Halo RRI boleh ke salah satunya ya, karena ini terkait dengan fasilitas juga untuk publik ya, terkait dengan KJP Plus ya. Kalau misalnya dananya belum cair, saldo bermasalah, atau penerima merasa tidak sesuai gitu ya, bahkan bisa juga ke Bank DKI sebetulnya kalau misalnya mau langsung. Ini kalau terkait dengan rekening atau ATM atau mungkin dana yang belum masuk setelah dicairkan gitu ya. Nah, itu informasi untuk KJP yang mungkin Anda juga ternyata mengeluhkan hal ini, pendengar. Kalau misalnya Anda siang hari ini ingin mengklarifikasi atau bertanya langsung, silahkan ya. Tadi yang saya sudah sampaikan ke Anda ya, bisa ke Bank DKI kalau musil mungkin terkait dengan rekening, ATM atau dana yang belum masuk terkait dengan KJP. Informasi lainnya yang mungkin juga Anda perlu tahu, pendengar, Anda juga bisa menyampaikan keluhan-keluhan

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
6: Masih di Halo RRI pendengar, untuk Anda yang memiliki keluhan terkait dengan fasilitas publik, pelayanan publik ya, jalanan rusak, lampu menjuntai, kemudian penanda arah tidak terlihat atau bahkan tidak ada gitu ya, atau mungkin lampu merah yang harusnya ada nih di sini nih, kalau nggak ada jalanan ya macet terus. Nah silakan ya, untuk keluhan-keluhan Anda seputar pelayanan publik, fasilitas publik, tapi ini terbatas untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya ya pendengar ya, Bogor, Depok, Banten, Tangerang. Boleh diinformasikan, kami akan sampaikan ke stakeholder terkait, karena Halo RRI ada di setiap kota di Indonesia lainnya tentunya. Jadi untuk Anda yang ternyata ingin menyampaikan keluhan, tapi Anda domisilinya misalnya di luar Jakarta, nah Anda ada di posisi mana, nah silakan Anda bisa sampaikan juga di Halo RRI di kota Anda nih pendengar. Tapi untuk informasi Halo RRI ini bisa disampaikan kapanpun selama siaran kami berlangsung, dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam ya. Tapi untuk pembahasannya hanya ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 ke jam 10 pagi. Dan terima kasih banyak pendengar ya untuk hari ini yang sudah mendengarkan BAM siaran dari jam 5 pagi tadi. Semoga kebersamaan ini bisa memberikan nilai-nilai positif lainnya untuk Anda ke depan, dan tentunya terus dengarkan Pro 1 RRI Jakarta, karena setelah ini akan ada Jakarta Siang Ini bersama Ruli Hutahayan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Budi Priantoro, produser, dibantu Hugo. Di gatekeeper ada Bina, ada Lintang, dan juga Faiz. Saya Bam Sari, undur diri dari Jakarta pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kemarin saya dengar anak ibu nemuin dompet di sekolah ya?
1: Eh iya bu, dan dia langsung nyerahin ke guru.
0: Wah hebat banget anak ibu, di zaman sekarang jujur itu susah loh.
1: Betul bu, tapi saya selalu bilang ke anak saya, jujur itu gak selalu mudah, tapi selalu benar.
0: Nah iya bu, kalau anak terbiasa jujur dari kecil, insya Allah dewasa nanti jadi orang yang dapat dipercaya.
1: Benar bu. Dan kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh kejujuran. Nggak cuma ngajarin dengan kata-kata aja.
0: Setuju, Bu. Semoga anak-anak kita selalu jujur ya, Bu. Meskipun kadang suka tergoda tuh dengan hal yang sebaliknya.
1: Amin, Bu. Kejujuran itu awal dari segala kebaikan.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta Siang Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Semoga kabarnya menyenangkan ya di hari Rabu. Saya sampai lupa ini hari apa. Ini ada Roli Huta Hayan ya, menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Jakarta siang ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau saya, waduh. Panasnya masih sama seperti kemarin-marin ya. Kemudian hari ini jalanan super duper padat ya, dari arah Brigjen Katamso masuk ke Jati Baru, masuk ke Tanah Abang, masuk ke Budi Kemuliaan. Nah, di daerah Tanah Abang tuh lumayan banget tuh mantep padetnya ya. Saya rasa ini semua orang yang pada punya kendaraan pribadi, khususnya mobil, ini kayaknya keluarnya pada pakai mobil ya. Mengingat memang masih ada sedikit-sedikit tuh ya dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Aduh, tapi memang itu jadi solusi sih kadang-kadang ya. Walaupun wow, Jakarta padat ya gitu. Tuh men nih. Oh, tapi saya lupa hari ini hari Rabu ya. Karena kalau kata driver-driver tuh hari Rabu tuh paling macet mbak dalam satu minggu ya. Senin, Rabu sama Jumat katanya. Untuk Anda yang saat ini masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa maskernya, jangan lupa kacamatanya, jangan lupa juga pakai jaket ya, pakai sunblock. Dan tiap 2 jam sekali jangan lupa untuk minum air putih agar tetap terhidrasi. Hari ini saya akan menemani Anda ya selama kurang dari 5 jam ke depan. Saya akan berikan lagu-lagu yang enak pastinya. Dan setelah ini kita akan bergabung dalam Beranda Asta Cita Sangsi, generasi muda hebat menuju Indonesia bersinar, bersama dengan Vika Dewi Rahmawati. Ini penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Jakarta Pusat. Wah, seru sekali nih ya. Sama-sama kita bangun generasi muda yang hebat menuju Indonesia bersinar. Tapi sebelumnya saya punya dua lagu untuk Anda ya. Ada She dengan Slow Down Baby, lalu nanti ada Afgan yang akan menemani. Untuk Anda yang mau berinteraksi, update informasi cuaca, informasi lalu lintas, silakan 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Jakarta siang ini bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Tadi ada Afgan dengan Panah Asmara. Semoga bisa bikin adem Anda ya di tengah teriknya matahari di hari ini ya. Sambil menemani Anda juga beraktivitas, pendengar Pro 1. Dan sekarang saya sudah bersama dengan narasumber saya di pagi hari ini. Ada Vika Dewi Rahmawati, SPSI MSI, penyuluh narkoba ahli muda BLN Kota Jakarta Pusat, dalam beranda Asta Cita Sangsi. Dan hari ini kami akan membahas terkait dengan generasi muda hebat menuju Indonesia bersinar. Ibu Vika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Roli.
0: Bagaimana kabar ya Bu? Sehat?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Udah mulai ada ini batuk pilek Bu.
1: Anak-anak.
0: Anak-anak ya.
1: Benar.
0: Cepat banget. Tapi PJJ kan Bu?
1: Udah mulai masuk hari
0: udah
1: ini.
0: Udah mulai masuk. Sudah dianjurkan.
1: Cuma 2 hari. Iya.
0: Oh.
1: Kemarin 2 hari aja.
0: Sehat-sehat ya Bu sekeluarga.
1: Sehat-sehat
0: sekeluarga. Bu Vika, tapi sebelum kita ngobrol ini terkait dengan pembahasan kita di siang hari ini, aku mau dong dikenalin sama Bu Vika secara singkat.
1: Oke, saya Vika dari BNN Kota Jakarta Utara, Mbak Roli ya.
0: Oh, Jakarta Utara, ya. Iya.
1: Saya bertugas di BNN Kota Jakarta Utara sebagai ketua tim bagi bidang pencegahan. Kebetulan masa kerja saya di BNN sudah kurang lebih hampir 18 tahun ya.
0: Okay.
1: Saya dulu lama di seksi rehabilitasi. Jadi sebelum ke bagian pencegahan, saya lama berdinas di Balai Rehabilitasi BNN yang ada di Lido Bogor.
0: Lido Bogor.
1: Terus tahun 2015 sih saya bergabung di BNN Kota Jakarta Utara, pindah mutasi.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya Bu dari rehab ke pencegahan? Sedikit lebih menantang atau wah,
1: ya,
0: kayaknya memang enakan di pencegahan deh.
1: Ya, ilmunya tetap kepake ya.
0: Oh,
1: intinya
0: tetap
1: sih itu, karena malah justru udah tahu bagaimana ketemu sama pecandu, terus bagaimana keseharian menangani mereka gitu ya. Jadinya udah malah jadi basic ilmu dari rehab itu kayak kepake sih dalam ke masyarakat kan gitu, juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi tahu nih bahayanya gimana. Jadi karena udah pernah ngalamin waktu di balai, lihat langsung korban-korban
0: experience
1: pecandu.
0: Langsung
1: iya,
0: ya,
1: betul.
0: Bu. Ada yang dari apa, dari yang aku mungkin bilangnya dari yang ringan sampai yang berat banget nggak tuh Bu di sana?
1: Iya, kalau di sana kebetulan justru sedang ke berat.
0: Oh, kalo sedang ke berat.
1: Kalau ringan itu kan memang kita saraninnya itu untuk rawat jalan.
0: Oh, berarti dikembalikan ke keluarga gitu ya?
1: Iya, jadi dia bolak-balik aja. Dia bisa rawat jalan sesi rehabilitasinya itu seperti itu. Ya, sedangkan kalau yang untuk rawat inap itu untuk pengguna atau pecandu yang
0: sedang
1: keberat,
0: keberat.
1: Oh. Justru jadi udah kecanduan berat justru, jadi udah nggak bekerja dan segala macam, makanya dia rawat inap.
0: Kalau berat tuh yang sampai jual-jual barang gitu ya?
1: Betul,
0: Bu Vika.
1: Udah nggak ada,
0: bener-bener fisika. Kuyuk banget, kuyuk gitu ya,
1: ya? Betul. Oh. Kurus biasanya, kurus. Badannya juga kalau secara fisik ya udah kelihatan. Terus juga biasanya udah timbul penyakit-penyakit penyerta gitu. Terus juga biasanya dalam keseharian tuh aktivitasnya juga udah mulai nggak ada ya, karena dia udah mulai nggak ada aktivitas lain gitu. Mm-mm. Selain apa namanya,
0: ya pilihannya kalau nggak lemes tidur.
1: Betul.
0: Gitu ya Bu, ketawa,
1: kehilangan pekerjaan,
0: kehilangan
1: biasanya.
0: Pekerjaan pasti.
1: Terus juga kalau yang masih sekolah biasanya putus sekolah kayak gitu.
0: Banyak Bu yang putus sekolah?
1: Rata-rata sih kan udah sampai
0: di jenjang apa
1: banyak.
0: Tuh Bu?
1: SMP SMA.
0: Wow, itu masuknya sedang berarti ya?
1: Sedang
0: bisa
1: berat,
0: dibilang
1: ya,
0: berat
1: sedang,
0: juga.
1: Sedang sih biasanya kalau anak-anak itu masih ya.
0: Oke. Okay. Nah, terkait dengan hal itu Bu, agak prihatin ya berarti ya, dari
1: betul.
0: SMP udah masuk bahkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Pernah,
0: berarti
1: ya.
0: Masuk ke dalam tahap mereka pre-teenager? Ya.
1: Iya,
0: ya, masuk pre-teenager, masuk remaja gitu ya Bu Vika ya. Nah, itu gimana sih Bu tren peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada remaja saat ini gitu? Mengingat tadi yang masuk juga dari kelas sedang itu udah mulai dari SMP ke atas.
1: Betul.
0: Gitu Bu.
1: Ya, saat ini memang peredaran narkoba itu udah nggak pandang bulu ya gitu ya. Dari berbagai range usia tuh udah banyak banget penyalahgunaan narkoba, bahkan berbagai profesi udah nggak mengenal profesi apapun gitu ya, banyak yang kita temukan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau dari remaja sendiri itu memang trennya itu mereka di fase coba pakai gitu ya, gitu. Jadi anak-anak remaja ini, kasus-kasus yang kita temukan itu mereka memang dicoba pakai, memang angkanya itu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi ada peningkatan dibanding pengguna.
0: Signifikan nggak Bu? Atau yang masih sebetulnya kecil aja gitu?
1: Iya kecil aja, cuma tetap ada peningkatan.
0: Peningkatan karena, terus
1: tapi kan
0: ya?
1: Kalau kita lihat kecilnya persentase kan di Indonesia penduduk kita banyak ya, 1% penduduk itu berapa?
0: Tetap juga naiknya ya, tinggi ya Bu ya? Oke oke oke oke.
1: Tetap harus kita waspadai gitu karena sekarang aja kapasitas rehab kayak gitu ya, balai-balai rehab kita itu kan juga terbatas jumlahnya gitu ya. Kalau ada penaikan yang signifikan itu juga kan akan mengganggu gimana nanti mereka dirawat di mana dan segala macam. Jadi penanganannya terus juga tujuannya memang kita meredam ya biar angka prevalensinya itu tidak menaik dengan signifikan gitu. Itu yang itu yang perlu dilakukan kayak gitu.
0: Oke. Nah, terkait dengan tren coba pakai ini Bu, si anak-anak SMP ini, anak-anak remaja ini gitu ya. Itu tuh lebih banyak menggunakan narkobanya dari jenis apa, Bu?
1: Biasanya itu yang
0: kenalnya tuh dari mana dulu tuh dia?
1: Biasanya itu memang pemakaian pertama itu kalau untuk anak-anak remaja itu banyak diberikan oleh temannya ya. Faktor dari lingkungan
0: pergaulan juga.
1: Lingkungan pergaulan kayak gitu. Ada yang dari teman-teman sebayanya atau juga memang dari lingkungan sekitar gitu loh. Jadi dia kayak nongkrong bareng, temen nongkrong kayak gitu ya. Jadi memang kadang orang yang lebih tua dari usianya. Kemarin kita temukan kasus itu anak remaja itu yang pakai itu setelah ditelusuri ternyata memang teman apa yang lingkungan
0: mengenalin
1: itu justru emang lebih tua gitu.
0: Abang-abangan ya, gitu ya Bu ya.
1: Gitu. Katanya abis nonton konser kalau ya abis itu dia apa positif gitu ya.
0: Oke.
1: Nah itu kita temukan di anak usia berapa kemarin 14 tahun lah sekitar gitu ya. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi memang remaja itu sangat rentan karena kan ada peer pressure juga ya kalau di
0: dari sosial ya.
1: Mereka benar, mereka kan ingin diterima tuh sama temennya. Otomatis kalau main bareng ya akan sedikit demi sedikit akan kepengaruh juga. Nongkrong bareng kan kalau dikasih, ditawarin.
0: Kok enggak mau sih ditawarin ya. Terus enggak diajak ngobrol gitu ya.
1: Enggak asik. Gitu jadinya otomatis mereka jadi tertrigger untuk coba juga dulu gitu. Nah memang di fase remaja itu rata-rata memang masih coba pakai gitu. Tapi kan dia berpotensi untuk pemakaian jangka panjang karena remaja ini kan masih secara
0: penasarannya nambah ya
1: benar,
0: Bu ya.
1: Terus secara fisik, kognitif itu kan masih berkembang ya. Otaknya juga masih belum berkembang sempurna gitu. Kemampuan anak-anak remaja ini sebenarnya secara ini masih bertumbuh kan, belum belum selesai itu fase pertumbuhannya gitu, nggak kayak seperti kita, seperti saya gitu,
0: mungkin udah tumbuhnya udah bener,
1: tumbuh kembang udah mandek gitu kan ya.
0: Udah kayak bentar apa tadi ngomong apa mau ngambil apa tadi ya.
1: Kalau mereka kan sangat disayangkan kalau masih remaja tapi udah pakai itu. Nah itu dia berpotensi terjadi kerusakan juga, brain damage juga di otaknya kayak gitu. Nah itu bisa mengganggu tumbuh kembang dia karena kemampuan berpikir, mengambil keputusan, berpikir logis itu kan masih berkembang di usia-usia itu gitu. Dan kalau dia udah kena itu bisa nggak jadi mandek gitu. Nah itu juga mempengaruhi nanti masa depan dia dan segala macam.
0: Betul, seperti tadi putus sekolah itu ya Bu Vika. Tapi kalau misalnya anak-anak ini setelah masuk rehab gitu ya Bu, terus kan pasti ada diagnosenya, ada perkembangannya gitu ya. Oke, mereka sudah boleh selesai nih dari rehab ini gitu kan. Nah, itu mereka boleh kembali lagi ke sekolah atau ada pendampingan khusus lagi tuh Bu?
1: Biasanya sih kalau yang tahu saya ya, program-program di BNN itu kita juga ada namanya link jejaring untuk mencarikan mereka sekolah-sekolah atau kerjasama dengan instansi lain gitu ya, agar mereka bisa lanjut kejar paket C misalnya, kejar paket seperti itu. Terus juga didorong, dimotivasi untuk kalau masih bisa kembali ke sekolah, sekolahnya masih terima gitu ya, nggak ada tidak diberhentikan atau gimana ke sekolahnya, ya kita dorong untuk lanjut sekolah gitu. Sekolah itu aja. Tapi kalau memang benar-benar udah putus ya, kadang kita temukan juga ada kasus yang memang udah nggak sekolah anak jalanan misalnya kayak gitu ya, kita berusaha kerjasama dengan dinas-dinas terkait agar mereka bisa
0: dapat pelatihan,
1: atau ya itu lanjut paket C atau dan lain-lain.
0: Oke, jadi ya selain nantinya gitu kalau tidak ditangani dengan baik atau dicegah kehilangan masa depan, juga kehilangan masa bermain di masa remaja ya.
1: Betul,
0: Bu Fika ya. Nah, untuk jenis narkoba sendiri yang paling banyak disalahgunakan oleh remaja ini seperti apa sih Bu? Kalau dari minggu-minggu kemarin tuh banyak cerita tentang ini, rokok elektrik gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kan itu kayaknya kalau ngomongin rokok elektrik tuh sekarang sekitar 2 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang.
1: Betul,
0: sebelumnya tuh ada apa lagi tuh Bu?
1: Jadi kalau berdasarkan data yang dimiliki oleh BNN sih masih kasus tertinggi itu masih ganja.
0: Masih ganja, oke. Okay.
1: Betul, yang disalahgunakan oleh remaja-remaja di Indonesia khususnya gitu ya. Terus juga ada penyalahgunaan yang kedua itu sabu. Nah, ini jadi cukup ironis juga karena kan sabu itu mereka jual atau pengedar itu berani jual dengan harga yang murah gitu ya. Paket-paket lebih kecil biar terjangkau sama anak-anak remaja ini.
0: Gitu. Dan tapi murahnya itu remaja tuh seberapa sih Bu? Uang jajannya remaja kan kayak bisa kita taker ya?
1: Iya, mereka patungan
0: Mbak. Oh.
1: Pakai bareng gitu.
0: Patungan belinya tapi ya, pakainya bareng-bareng. Gitu.
1: Ya gitu, jadi satu paket itu ya dipakai bersama-sama.
0: Oh.
1: Tapi ya lumayan itu juga bisa ketika
0: dikit-dikit juga ada efeknya
1: aja,
0: Bu.
1: Betul. Ya itulah, mereka memang masih di fase coba-coba tadi. Nah, itu kan kalau kita enggak segera ajak ke jalan yang benar ibaratnya gitu ya, itu kan bisa terjerumus lebih jauh lagi. Dan memang awal mula penggunaan narkoba itu paling rentan itu di usia remaja. Itu tadi karena dia masih belum berkembang secara logik dan berpikirnya, kemampuan pengambilan keputusannya, belum lagi ada masalah-masalah lain di remaja ya. Stres, dia masih belum bisa kelola stresnya dengan baik kayak gitu. Jadinya itu semakin memperburuk gitu. Nanti akhirnya penggunaannya jadi berat.
0: Ngerasa udah kena ini enak. Ih, aku udah enggak kepikiran lagi tuh yang kemarin gitu ya. Oke.
1: Jadi pelarian.
0: Pelarian ya.
1: Stresnya mereka, karena kan remaja apalagi sekarang ya, itu remaja kan rentan stres.
0: Iya lagi Bu, jangan kan remaja, kita juga
1: ya dengan ekonomi gitu.
0: Iya, baca berita tiap hari kita juga, kayak saya perlu ke psikolog deh nih.
1: Iya gitu, jadi remaja itu kan tuntutan akademis ya, terus juga peer pressure, terus juga masalah dengan keluarga ya. Itu cukup
0: comparison membuat, adik kakak ya, gitu ya Bu ya.
1: Stres, terus juga apa medsos ya. Itu paparan medsos juga membuat menjadi tambah stres. Bandingkan mungkin stresnya kita beda lah sama stresnya anak-anak remaja ini. Nah, ini kita mungkin sebagai orang tua ngerasa stres apaan sih, cuma tinggal belum
0: belajar doang main
1: gitu ya. Tapi nggak bisa kita abaikan gitu ya, anak-anak ini juga punya stres yang berbeda mungkin dengan
0: karena mereka udah berteman, bersosialisasi. Betul, gitu ya Bu Fika ya,
1: eranya udah beda gitu,
0: eranya
1: ya
0: udah
1: biasanya bagi orang tua juga harus adaptasi juga gitu.
0: Iya yang ketiga apa nih Bu, kalau yang pertama tadi ganja, yang kedua sabu,
1: nah yang ketiga tuh yang marak juga disalahgunakan oleh mereka itu obat-obat, sebenarnya obat-obat keras.
0: Obat keras.
1: Iya, jadi itu
0: obat penenang? Enggak,
1: iya,
0: beda Bu.
1: Seperti itu.
0: Oh.
1: Jadi mereka menyalahgunakan obat, sebenarnya itu obat-obat legal.
0: Iya, yang buat tidur, bantu tidur gitu ya Bu ya.
1: Obat-obat psikiatri gitu ya, obat-obat
0: kan
1: yang memang
0: resep dokter,
1: diresepkan oleh dokter tapi disalahgunakan. Nah, ini kasusnya tuh cukup banyak kita temukan. Itu mereka tuh suka dapetin, kalau ditelusuri mereka dapetinnya dari mana? Dari toko obat.
0: Tahu-tahuan lagi ya Bu, tahu dari mana coba tuh obat penenang itu ya kan?
1: Oke. Ya kan? Jadi kan ada obat-obatan narkotika itu kan memang banyak ditemukan ya, dimanfaatkan lah, digunakan untuk pengobatan ya gitu. Jadi ada kandungan-kandungan, ada yang golongan psikotropika, ada juga ada yang mengandung narkotika golongan opioid kayak gitu. Nah, itu entah di obat penenang atau di obat-obat nyeri kayak gitu, itu ada kelompok-kelompok obat yang memang ada kandungannya seperti itu. Nah, itu nah itu yang dimanfaatkan, disalahgunakan oleh mereka gitu. Mereka ingin mendapatkan sensasi mabuknya itu ya, seperti narkotika yang pada umumnya kayak gitu, dengan pakai obat ini. Dan itu biasanya mereka nggak pakai sesuai resep, udah pasti lah ya, nggak ada keluhan
0: sebenarnya,
1: kayak gitu ya.
0: Minum aja.
1: Dan itu bisa minum lebih dari satu butir tentu saja.
0: Satu aja udah plenger ya Bu, ya. Kalau orang normal gitu kan.
1: Betul.
0: Okay.
1: Jadi potensi besar potensinya mereka bisa overdosis. Gitu. Oh. Karena mereka nggak akan, yang kalau kasus yang kami temukan itu nggak hanya minum satu butir, dua butir, bisa sampai 3, 5, 10 pernah kita temukan kayak gitu ya. Jadi
0: berarti itu naik terus ya Bu? Dia ngerasa udah nggak, ya, udah nggak, maksudnya biasanya udah ngerasa nggak gitu, enak, dia langsung naik lagi.
1: Ketergantungan itu dosisnya
0: lagi
1: akan naik memang.
0: Oh.
1: Iya. Jadi ada dia perlu untuk mendapatkan sensasi yang sama, dia akan menambah lagi dosisnya gitu. Kan badan kita resisten lama-lama ya, jadi dia masukin lagi. Nah itu kenapa timbulnya orang bisa overdosis, mati karena itu. Nah itu perlu diwaspadai sih. Kami juga di wilayah juga selalu bekerja sama dengan kelurahan ya, terus Satpol PP kayak gitu ya, untuk mengawasi toko-toko obat gitu. Karena kalau kebetulan memang itu bukan di bawah kewenangan dari BNN kayak gitu ya, untuk obat-obatan.
0: Berarti harus memang kerjasama ya,
1: benar,
0: Bu, ya,
1: dengan pihak lain. Karena ini trennya mereka udah nggak cuma nyalahgunain yang ilegal, yang legal gitu. Jadinya mereka berlindung di balik itu gitu kan.
0: Dijual ya, boleh kok, dibeli, nah, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Itu yang perlu diawasi
0: penggunaan dan penyebarannya
1: ya, jual belinya itu.
0: Oke, okay. Ada lagi mungkin tambahan nih Bu sebelum kita jeda lagu?
1: Sudah itu.
0: Itu berarti tiga teratas. Emang, itu tiga yang teratas paling itu ya Bu, betul, paling banyak ya.
1: Iya.
0: Ganja, sabu,
1: oh, sama satu lagi mungkin
0: penanam.
1: Ini sintek yang lagi marak ya.
0: Sintek tuh kayak masuk ganja Bu, bukan?
1: Bukan, itu masuk narkotika jenis baru.
0: Oh.
1: Dia tembakau yang diberi semprotan THC.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gitu. Jadi
0: Dia dibakar.
1: Iya, yes, mirip ganja, mirip, di cara pakainya.
0: Oh, cara pakainya mirip.
1: Dihisap seperti itu, seperti rokok ya. Dan kalau kita lihat secara kasat mata dibuka ya seperti tembakau.
0: Tembakau biasa gitu ya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi itu ada cairan THC-nya yang udah disemprotkan. Nah, itu dia. Itu yang lagi juga marak disalahgunakan di kelompok remaja.
0: Gitu. Itu kalau si Sinta itu baunya ini nggak sih Bu? Ketara
1: beda,
0: gak sih?
1: Memang beda ya,
0: oh tetap
1: rokok.
0: Ketahuan ya, dari bau
1: beda,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi empat ini yang paling atas nih
1: sedang
0: yang
1: marak di
0: marak sama remaja ya.
1: Ya.
0: Betul. Waduh, ini peran orang tua dan keluarga juga cukup penting berarti ya, Bu Vika.
1: Sangat
0: harus
1: penting.
0: Dicek terus nih remajanya,
1: betul,
0: jangan sampai lolos ya.
1: Betul.
0: Untuk pendengar Pro 1, Anda juga kalau mau bertanya terkait dengan peredaran narkoba di remaja, bagaimana pencegahannya, atau mungkin Anda melihat di lingkungan Anda ada yang sepertinya harus dibereskan gitu ya terkait dengan hal ini, dan mau bertanya-tanya boleh silakan ya di 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Bu Vika, kita jeda dulu sebentar, kita kembali lagi ya.
1: Dah.
0: Dan ini dia pendengar Pro 1, saya punya satu lagu untuk Anda dari Kotak dengan Masih Cinta dari tahun 2008.

pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Asa di Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan dan Anda masih bergabung dalam beranda Asa Cita Sangsi, generasi muda hebat menuju Indonesia bersinar. Bersama dengan narasumber saya yang juga sudah hadir di studio, Vika Dewi Rahmawati, SPSI MSI, penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Jakarta Utara. Ibu Vika, kita kembali lagi, Bu. Dan berikutnya nih, Bu Vika, seru sekali ya ternyata. Wah, remaja-remaja ini butuh pengawalan khusus ya. Begitupun dengan lingkungan sosial mereka ya, Bu, ternyata. Nah, sejauh ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan BNN untuk mewujudkan generasi yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini, Bu Vika?
1: Ya, jadi memang saat ini BNN concern sekali terhadap pencegahan khususnya di usia sejak dini gitu ya. Anak-anak dan remaja itu concern sekali. Ada beberapa program-program baru yang memang dikeluarkan oleh BNN, salah satunya ada Ananda Bersinar. Tapi selain itu program-program preventif, sebelum masuk ke situ mungkin saya jelaskan dulu, ada program-program preventif pencegahan kami adalah melalui penyebaran informasi dan edukasi serta baik pencegahan maupun pemberdayaan masyarakat gitu ya. Terus kalau dari yang program yang saat ini jadi program nasional khususnya di BNN itu kita ada pembentukan remaja teman sebaya anti narkotika. Terus kita juga punya kegiatan Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak. Nah, itu merupakan program dari Kepala BNN RI saat ini, Pak Suyudi. Nah, jadi di sini memang Bapak concern sekali terhadap pendidikan anak usia dini. Ya, kita terus juga kita dorong melalui pembentukan integrasi kurikulum anti narkoba. Kita masuk di lini pendidikan, kayak gitu. Harapannya bisa terintegrasi nih pendidikan anti narkoba itu ke dalam kurikulum yang ada di sekolah-sekolah gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan kami petugas di lapangan untuk mendapatkan edukasi terkait bahaya narkoba, tapi sekolah-sekolah juga sudah mulai sadar dan memasukkan pendidikan anti narkoba itu ke dalam pengajaran mereka di sekolah. Jadi biar bisa semakin mempercepat lagi penyebaran informasi edukasi bahaya narkoba ini, karena kan harapannya semakin anak-anak atau semakin banyak masyarakat yang terinformasikan bahaya narkoba, mereka bisa memiliki imunitas gitu ya, mereka bisa menjaga dirinya gitu ya, mereka bisa berkata tidak pada narkoba. Nah, itu yang diharapkan oleh pimpinan seperti itu dan juga dari BNN sendiri. Nah, terus kita juga ada program ketahanan keluarga. Nah, ini juga masuk di bawahnya. Itu mengedukasi keluarga, membentuk jejaring gitu ya, memperkuat peran orang tua dalam mengasuh dan mendampingi anak mereka. Yaitu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antara orang tua dan anak, pola asuh yang baik, terus juga ketahanan mental anak-anak agar terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Nah, itu jadi banyak sekali programnya yang sekarang mensasar kepada pendekatannya langsung ke anak-anak. Jadi mencegah itu lebih baik ya, Mbak, daripada mengobati gitu.
0: Betul,
1: kan ya.
0: Kalau udah betul.
1: Itu tujuan utama dari sesi pencegahan gitu lah. Kita memang fokusnya kepada yang belum terpapar kayak gitu. Kalau udah terpapar itu ditanganinya oleh seksi rehabilitasi gitu ya. Kalau di BNN, jadi memang harapannya melalui pencegahan ini orang itu bisa memiliki ketahanan diri yang baik. Ya, itu. Ketahanan diri yang baik sehingga mereka bisa berkata tidak dan tidak menggunakan narkoba lagi. Seperti itu, Mbak.
0: Kemudian dari semua program yang sudah dilakukan pasti kan ada kendalanya nih ya, Bu Vika. Apa saja sih yang saat ini masih menjadi kendala atau mungkin hambatan dalam pelaksanaan program P4GN di Indonesia dan program-program lainnya, Bu?
1: Jadi beberapa hambatannya sebenarnya kita rasakan ya, semakin banyak yang kita temukan. Yang pertama adalah pengaruh dari media sosial itu juga ya, bisa berdampak plus minus gitu kan ya. Media sosial, terus gadget itu bisa membawa dampak buruk dan juga bisa membawa manfaat sebenarnya kalau digunakan dengan baik. Nah, itu tantangan sendiri juga, karena kadang media sosial atau dan juga gadget itu bisa menjadi tempat masuknya peredaran narkoba atau informasi-informasi yang salah juga bisa masuk ke sana kayak gitu. Terus juga apa

0: pergeseran usia ya pengguna itu, kemudian kelompok usia muda itu semakin meningkat gitu. Jadi okay. ada pergeseran itu juga menjadi tantangan karena pendekatannya menjadi harus berbeda juga ketika menghadapi anak-anak yang di usia muda ini gitu kan ya. Jadi itu juga tantangan bagi kami, bagaimana caranya bisa mengedukasi dengan pas gitu ya kepada mereka, karena kalau dikasih tahu terlalu dalam malah jadi kepengen
1: penasaran coba, lah, pengen coba. Apa sih ini yang diomongin ini? Aku penasaran gitu ya Bu.
0: Edukasinya tuh harus benar-benar yang apa namanya, satu persatu gitu ya. Kita harus pahami juga gitu. Dan kita juga mengedukasi banyak guru-guru di sekolah gitu ya, membekali guru-guru melalui kegiatan workshop misalnya seperti itu. Terutama kita fokus ke guru BK karena itu guru yang paling banyak menangani masalah anak-anak di sekolah lah ya, kayak gitu ya, tempat curhatnya anak-anak gitu kan ya. Nah gitu, salah satu apa namanya, yang strategi yang kami lakukan juga itu, memberdayakan guru-guru BK ini untuk bisa menjadi tempat edukasi, sarana edukasi anak-anak terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Di samping tadi kurikulum masuk juga. Kalau kurikulum kita semua hampir pelajaran yang bisa masuk kita masukin.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi misalnya ada di pelajaran kayak kita itu biologi misalnya masuk tentang itu narkoba, terus juga PJOK olahraga, BK, agama bisa juga, agama Islam, agama, terus juga pelajaran kimia yang kemarin kita coba masuk ya. Jadi
1: ada integrasi ke situ ya,
0: jadi ada informasi integrasi ke situ, jadi lebih menarik anak-anak belajar, dan juga oh bahayanya tuh kayak gini, itu bisa ditekankan lagi sama guru-guru di sekolah. Itu juga salah satu strategi yang
1: sedang dijalankan ya.
0: Sedang dijalankan, betul.
1: Baik, yang terakhir Bu Vika, adakah pesan atau harapan kepada generasi muda Indonesia saat ini, dan mungkin yang saat ini sedang mendengarkan, para kakek neneknya, omah opah ya, mama papa yang lagi dengerin, silakan Bu Vika.
0: Ya, yang pertama memang keluarga itu merupakan apa namanya, garda terdepan ya dalam penanganan narkoba sebenarnya pada anak-anak kita, karena yang paling mengenali anak-anak kita itu ya pasti orang tuanya gitu ya, keluarga terdekat. Jadi memang membangun komunikasi yang positif ya, orang tua dan anak, terus pola asuh yang memang sesuai dengan keluarga itu ya, membangun aturan di rumah itu juga apa namanya, perlu dilakukan gitu untuk menciptakan keluarga yang tangguh. Kalau kita bilangnya gitu, keluarga yang tangguh nih, keluarga yang bisa membentengi anggota keluarganya dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah itu memang perlu sekali dipelajari ya, bagi orang tua nih harus belajar terus nih ilmunya ya, gitu ya, mengupgrade diri gitu kan ya.
1: Lingkungan bermain anaknya juga
0: iya,
1: ya Bu ya.
0: Iya gitu ya. Nanti anaknya udah perkembangannya udah canggih, segala macam
1: dicoba
0: gadgetnya segala macam, tapi orang tua enggak tahu, ketinggalan informasi terus. Nah, kayak gitu. Itu kita perlu juga mengawasi anak-anak kita, karena peran orang tua sangat penting sekali gitu. Kita enggak bisa melepaskan itu ke guru, ke orang lain kayak gitu ya. Tapi itu jadi nomor satu, itu yang perlu ditekankan, penguatan kepada keluarga, terus juga anak-anak juga tidak mencoba. Jadi jangan mencoba, jadi narkoba itu bukan untuk dicoba. Nah, karena remaja tuh gitu ya, masih ini adalah coba doang kok gitu. Jadi alasan basicnya pasti mereka bilangnya hanya mencoba.
1: Coba ya.
0: Gitu. Oke. Okay. Ya, jadi lakukanlah, bertindak dengan bertanggung jawab lah, itu yang saya ingin kita ingatkan pada para remaja, fokus pada cita-citanya, karena penyalahgunaan narkoba itu bisa menghancurkan dan merusak cita-cita kamu. Itu aja mungkin Veroli.
1: Oke, Ibu Vika terima kasih banyak loh untuk edukasinya hari ini. Mungkin untuk informasi lainnya ada sosial media yang bisa dihubungi dari BNN Kota Jakarta Utara Bu?
0: Ada Instagram ya, Instagram BNN Kota Jakarta Utara itu di
1: supaya pendengar Prosa tuh mungkin ada yang tertinggal gitu ya, dan juga bisa tetap catch up dengan informasi ini gitu ya Bu ya. Iya. Bisa ke info.bnn_kota_JKT Utara.
0: JKT Utara, betul.
1: Oke. Silakan ya pendengar Prosa tuh di follow juga ya, bisa dicek-cek nih, banyak sekali informasi terkait dengan pencegahan narkoba untuk generasi muda Indonesia tentunya ya. Ibu Vika, terima kasih banyak untuk siang hari ini. Selamat kembali bertugas. Semangat terus, Bu.
0: Semangat.
1: Pendengar Pro 1, itu di akhir Beranda Asa Cita Sangsi bersama dengan Vika Dewi Rahmawati, SPSI MSI, penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Jakarta Utara, dengan tema Generasi Muda Hebat Menuju Indonesia Bersinar. Kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini tentunya bersama saya, Roli Hutahayan. Saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tepat nanti pada pukul 11 kita akan bergabung bersama dengan Programa 3 untuk Dinamika Olahraga.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima asis dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter, Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar...
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Brice Sergio Guirassy. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guirassy di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian-serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk Kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonair Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izen Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todot Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todot Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggudara untuk Indonesia. Yes.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Until I Found You dari Stephen Sanchez, pendengar Pro 1. Menemani kita di Jakarta siang ini, saya Roli Huta Hayan, masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga menyenangkan ya. Wah, seru sekali. Mungkin baru saja banyak ini nih, agenda meeting yang baru selesai, jadinya baru sempat, okay, abis ini mau makan. Atau ada pertemuan-pertemuan dengan beberapa kolega ya, pendengar Pro 1. Wah, semuanya semangat. Untuk Anda yang masih dapat privilege work from home ya, karena ini masih ada sebaran abu vulkanik gitu, selamat bekerja di rumah. Walaupun katanya sih WFA nih suka gak fokus ya. Karena kalau dilihat kerja di rumah tuh ada aja yang dimintain tolong. Bagaimana pendengar Pro 1, apakah anak-anak juga saat ini sudah kembali masuk sekolah atau masih ada yang PJJ nih? Kalau saya kemarin kebetulan dapat jadwal libur, memanfaatkan libur tuh saya lumayan lagi-lagi kemarin di rumah. Terus harus benerin pompa, tapi pompa saya tiba-tiba gak mau nyala ya. Dan akhirnya nungguin tukang pompa. Terus sempat keluar rumah sebentar ya, beli gas. Saya dapat diskon loh kemarin, Manggar Pro 1. Kemarin beli gas 12 kilo di Bright Market gitu ya, di apa di supermarketnya si Pertamina. Itu dapat diskon saya dalam rangka hari pelanggan. Ih, seru banget ya. Saya kayak sampai kaget gitu. Hah, diskon? Secara kayaknya kalau beli gas tuh gak pernah diskon ya, pendengar Pro 1, ini diskon gitu. Sayangnya saya gak nanya tuh diskonnya sampai kapan ya. Mungkin untuk Anda yang gas di rumahnya udah mau habis, boleh mencoba cara saya ya. Lumayan, alhamdulillah dari 230 saya cuma bayar 203. Ibu-ibu sekali ya kegiatannya ya, beli gas loh. Kemudian kemarin keluar rumah juga itu ternyata dampak erupsi Gunung Anak Krakatau cukup nyata ya. Kendaraan saya lumayan debunya tebal banget. Jadi sebelum keluar rumah ada tuh adegan cuci mobil dulu. Karena kalau mau dibawa jalan benar-benar udah gak kelihatan debunya di atas kaca kendaraan gitu ya. Jadi ada tuh pertama kali saya di dewasa ini mencuci mobil ya sendiri, gak ke car wash. Kalau dulu sih sering tuh nemenin bapak saya nyuci mobil di garasi. Kalau kemarin saya benar-benar wah, dampak positifnya kepada seorang Roli adalah akhirnya bisa cuci mobil sendiri di rumah. Akhirnya cuci mobil kemarin saya tuh, pendengar Pro 1. Dan sekalian lah nyerem-nyerem di depan rumah gitu ya, di pekarangan kecil gitu, supaya gak debuan-debuan banget. Lumayan efektif berarti libur saya ya. Kalau Anda gimana nih, pendengar Pro 1, apakah ada update juga terkait dengan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini? Di rumahnya udah bolak-balik ngepel mungkin ya, kendaraannya juga bolak-balik udah dilap. Dan mungkin juga nih ada Anda yang sampai saat ini juga masih mencari masker ya. Jadi semangat semuanya, semoga kegiatannya dilancarkan ya hari ini. Untuk Anda yang mau update nih bagaimana situasi rumah Anda sekarang terkait dengan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, atau mungkin sekarang saat Anda saat ini Anda sedang ada di jalan ya, mau update informasi lalu lintas dan informasi cuaca, boleh juga silakan update ke saya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 0213441499.

0: Rina, saya dengar anaknya sedang menjalani pengobatan TBC ya?
1: Iya Bu, jangan bilang-bilang ya Bu sama yang lain. Saya malu dan takut nanti orang-orang menjauhi anak saya. Saya khawatir dia dikucilkan Bu.
0: Vina, TBC itu bukan penyakit yang memalukan. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur. Justru saat sakit, anak membutuhkan kasih sayang dan semangat dari keluarga. Dengan minum obat secara rutin sesuai anjuran dokter, TBC bisa sembuh. Jangan biarkan rasa malu membuat anak merasa sendirian, Bu.
1: Iya, Bu.
0: Yuk, bersama kita hentikan stigma TBC, dukung penderitanya, bantu mereka berobat, dan jangan jauhi mereka.
2: TBC bukan aib, TBC bisa disembuhkan. Kenali, obati, dan dampingi. Bersama kita wujudkan masyarakat bebas TBC.
3: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
4: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

Serpihan sesal dari Maya tahun 2009 pendengar Pro 1. Rolly Hutahian masih menemani Anda di Jakarta siang ini, menemani hari Rabu Anda di tanggal kembar. Oh iya, tanggal kembar. Ada yang udah check out belum nih pendengar Pro 1? Karena pastinya biasanya banyak ini ya, banyak apa namanya? Diskon flash sale gitu ya tanggal kembar. Siapa tahu sabun di rumah udah habis. Sunblock udah habis, moisturizer udah habis, tisu basah udah habis ya. Beras kali ada yang beli online. Kayaknya sekarang enak ya beli beras online, gak pegel gitu, gak repot bawa pulang ke rumahnya, langsung dianterin ya. Atau mungkin ada keperluan rumah lainnya dan kebutuhan Anda yang lain harus diganti gitu ya. Siapa tahu kabel charger Anda kabelnya udah ini nih, udah waktunya diganti ya, udah keluar-keluar tuh. Lebih baik kata saya diganti daripada korslet ya, daripada meleduk nanti. Jadi coba dicek-cek tuh ya tanggal-tanggal kembar ini, kita gunakan dengan sebaik mungkin pendengar Pro 1 ya. Jadi lumayan deh dapat diskon ya kan. Ya dong, hari gini nolak diskon? Enggak lah ya. Aku sih tim kalau bisa didiskon aku tetap ambil diskonnya ya gitu. Apalagi kalau lagi ulang tahun hari ini pendengar Pro 1, udah deh nikmatin promo-promo ulang tahun yang ada di mall-mall ya. Tapi saya juga mau update nih untuk Anda agar lebih tenang di hari ini ya. Siapa tahu masih ada yang deg-degan, masih ada yang khawatir gitu ya dari dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Informasi dari BMKG nih pendengar Pro 1, ada kabar baik untuk kita semua. Setelah sempat menyebar ke wilayah Jabodetabek pada hari Minggu sampai dengan Senin kemarin, BMKG kini menyebut sebaran abu vulkanik mulai bergerak menjauhi kawasan Jabodetabek. Pergerakannya kini mengarah ke barat daya menuju sebagian wilayah Banten hingga Samudra Hindia. Walaupun begitu, masyarakat di Jabodetabek tetap disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan karena khawatir adanya sisa-sisa abu vulkanik dan masih juga tentunya bercampur dengan polusi udara. Terkait dengan hal ini juga nih, saya mau nanya nih teman-teman yang di Banten ya, pendengar Pro 1 yang ada di Banten, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada perbaikan atau mungkin masih banyak debu juga nih akibat erupsi Gunung Anak Krakatau ya? Boleh diupdate ya sama kami yang ada di Jakarta. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat sekarang, aman-aman dan semua aktivitas juga sudah bisa dijalankan lagi dengan normal gitu. Kalau di Jakarta sendiri per hari ini ternyata kalau kemarin sempat ada PJJ ya dari tanggal 7 September akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, di mana seluruh siswa di Jakarta mulai dari PAUD sampai dengan SMA atau SMK ini kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di hari ini ternyata ya. Keputusan ini juga diambil terkait dengan sebaran abu vulkanik yang tidak lagi mengarah ke Jakarta dan kondisi ibu kota Jakarta juga sudah mulai membaik. Dan akhirnya ini PTM kembali berjalan, sekolah tetap diminta menerapkan langkah antisipasi seperti menggunakan masker, membatasi aktivitas di luar kelas, menutup pintu dan jendela, serta membersihkan sisa abu dengan metode basah. Wah, ini sama nih yang kayak saya lakukan kemarin. Tiba-tiba saya cuci mobil. Pertama kali juga kemarin saya nyobain menggunakan kanebo. Sekarang saya paham kalau ada yang bercanda kanebo kering kayak apa ya. Kaku banget. Dan update-nya per hari ini ya, aktivitas Gunung Krakatau hingga saat ini masih terus dipantau. Jadi diharapkan untuk tetap waspada dan juga mengikuti informasi dari lembaga resmi. Sehat-sehat dan stay safe semuanya ya pendengar Pro 1. Informasi terkait dengan penerbangan di Soekarno-Hatta juga sudah mulai berangsur baik. Sudah banyak yang bisa kembali ke tempat tujuan ataupun menuju ke tempat tujuan awalnya ya. Siapa tahu ada yang masih mau, ada yang berlibur atau ada kegiatan lainnya dari Jakarta keluar gitu. Mau update juga nih untuk Bapak Brandy. Halo Pak Brandy, selamat siang. Pak Brandy udah cerita nih sama saya ya.
Siang sahabat makan siang sejatiku. Ini pasti udah makan duluan ya Pak. Gak apa-apa sih, udah jam makan siang kok ya. Pak Brandi bilang paling enak siang ini saya dan rekan-rekan Batik Air Crew icip kuliner di Palembang. Oh sudah boleh terbang ya. Es kacang merah yang seger dan empe-empe panggang. Wah saya juga pernah cobain tuh empe-empe panggang. Enak. Empe-empe panggang, tunu ikan tenggiri dan pindang musi rawas ditambah sambal tempoyak khas Palembang. Mantap sih. Wah, bisa kali Pak. Nih kerupuk udang Palembang ya. Selamat bekerja untuk teman-teman dari Batik Air ya dan juga Pak Brandy. Selamat siang juga ada Bapak Yosef. Semoga saya gak salah ya. Bapak Yosef di Sulawesi Selatan di Pare ya. Oke. Selamat siang Mbak Roli, saldo rekening udah habis. Gimana tuh? Wah, kalau ini juga saya turut prihatin ya Pak. Saya juga baru gajian beberapa hari yang lalu. Sudah saya pakai tuh. Bayar listrik, bayar air. Beli gas, isi bensin gitu ya. Ini tinggal sisa-sisa perjuangan. Baiklah kita semangat. Kalau ada sedikit-sedikit bolehlah jajan es kopi ya. Dingin-dingin gini. Atau es kelapa. Saya selalu ya Pak Yosef di Sulawesi Selatan. Untuk Anda pendengar Pro 1, kita akan siap-siap nih masuk ke jam makan siang ya. Semoga sudah kepikiran mau makan siang apa.

0: 0809-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tugu Monumen Nasional ditutup sementara untuk kunjungan wisata mulai Rabu 9 September 2026. Penutupan dilakukan karena proses pembersihan badan Tugu memasuki tahap intensif. Pengelola belum memastikan kapan Tugu Monas akan kembali dibuka dan akan memberikan informasi setelah proses pembersihan selesai. Walaupun demikian, kawasan Monas tetap terbuka untuk masyarakat dan aktivitas pengunjung tetap mengikuti jadwal operasional yang berlaku. Beralih ke informasi selanjutnya, Suku Dinas PPK UKM Jakarta Selatan mendorong pelaksanaan program pangan murah dan kegiatan terkait KJP di Pasar Pondok Labu untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Program tersebut diharapkan kembali menghidupkan aktivitas pasar yang mengalami penurunan kunjungan. Selain pangan murah, pemerintah juga mendorong berbagai aktivitas pelayanan, pemberdayaan UMKM, dan kolaborasi antar instansi. Pedagang akan didukung melalui digitalisasi usaha, Jakpreneur, sertifikasi halal, pemasaran digital, serta kerjasama dengan Bank Jakarta dalam transaksi dan pembiayaan usaha. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Saatnya makan siang pendengar Pro 1, semoga sudah makan siang ya, atau sekarang sedang mencari makan siang nih, mau makan siang apa ya. Kalau saya kebetulan tadi udah colong start, saya udah makan siang duluan. Tadi di lobinya RRI ada UMKM gitu, jualan bakso. Terus baksonya enak, jadi saya jajan bakso tadi. Wah, saya sih kalau sama bakso tuh susah nolak ya. Entah itu makan baksonya aja atau bakso pakai mie, pakai sayur gitu ya. Saya lumayan susah menolak bakso. Jadi ya, makan bakso, ayo gas gitu. Ada bakso, kayaknya menarik nih jajan bakso gitu. Kalau Anda gimana jam makan siangnya hari ini ya? Begitupun dengan menu makan siang Anda pilih. Apa pilihannya hari ini? Bolehlah cerita-cerita sama saya. Sambil nanti Anda makan siang, saya akan temani dengan lagu-lagu yang enak, dan nanti saya juga akan ada narasumber nih yang akan bergabung bersama saya lewat line telepon jauh dari Belanda coba. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng ya sama narasumber saya, tapi sebelumnya saya akan nemenin Anda dengan lagu-lagu yang enak tentunya. Kalau Anda juga mau update menu makan siang Anda atau mau cerita-cerita soal makan siang Anda yang mungkin saat ini adalah pilihan makan siangnya yang udah lama nih Anda nggak makan gitu ya, jadi bisa langsung cerita sama saya di 0811 7972 7912.

0: Beraksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan menemani Anda di jam makan siang. Wah, sepertinya sudah sedang sedang makan siang nih, baik itu di meja kantor Anda atau mungkin sekarang sedang dalam perjalanan ya menuju tempat makan. Semoga makannya enak ya, apalagi kalau makan bareng sama teman-teman gitu. Tapi hari ini saya akan mengajak Anda nih untuk jalan-jalan makan-makan virtual ke Belanda. Siapa mau ikut? Boleh langsung bergabung bersama saya ya di Maxi hari ini, karena sebentar lagi saya akan tersambung lewat line telepon bersama dengan Nur Belanda, seorang pekerja imigran dan inisiator silaturahmi artis legendaris nih. Wah, seru sekali. Coba aku sapa lewat line telepon ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Kakak.
1: Selamat siang.
2: Belanda.
1: Oke, okay, aku panggilnya Ibu Nur, Mbak Nur apa Bude?
2: Kakak aja deh.
1: Kak Nur, apa kabar hari ini? Belanda cerah?
2: Alhamdulillah baik. Dan yeah, juga walaupun ada berita banyak debu,
1: yeah,
2: ya kan kita sebagai manusia pastilah bisa menyikapi. Bukan berarti kita bisa memberhentikan hujan, kan bisa keluar pakai payung. Kita tuh dikasih cobaan sama Tuhan, ada masalah supaya kita cerdas, supaya tuh otak bisa digali, bukan begitu Mbak?
1: Betul, ada cara gitu ya, selalu ada cara lain.
2: Iya, kalau
1: ya,
2: kita hidupnya enak terus kita akan bodoh, ijazahnya S2 S Boger juga gak akan bisa.
1: Betul, banyak cara kalau tetap bisa melakukan aktivitas ya.
2: Nah, iyalah, orang Kanur zaman dulu nggak ada mobil kemana-mana nyampe.
1: Bener lagi. Sekarang udah makin lengkap kok, makin sulit ya.
2: Iya, makanya itu yang sulit itu bukan hidup diri kita
1: diri sendiri,
2: sendiri
1: ya,
2: kan? Iya.
1: Kak Nur, berarti sekarang lagi di Belanda atau di Indonesia?
2: Saya lagi di Indonesia.
1: Oh, lagi Indonesia.
2: Hotel, ya.
1: Ih, udah berapa lama pulang?
2: Dari tanggal 26 Agustus sampai hari ini, Mbak.
1: Oke, rencana balik lagi belum ada, Kak?
2: Udah ada sih, saya kan beli tiket promo. Biasanya kalau tiket promo itu langsung
1: PP ya?
2: 21 September gitu.
1: Oh, masih lama ya.
2: Lumayan.
1: Masih panjang liburannya ke Jakarta loh.
2: Liburannya panjang tapi duitnya pendek.
1: Nanti tapi kita usahakan duit itu ya.
2: Ya. Tapi saya untungnya waktu ke Belanda itu kagak bawa duit, mau beli teh segelas aja nggak ada duit. Di situ Tuhan mengajarkan saya.
1: Iya.
2: Artinya apa? Kalau Tuhan udah berkehendak, ibaratnya berenang di empang, kita kelelep di laut, kita bisa mengapung. Itu pokoknya kita serahkan aja semua hidup kita sama Tuhan. Karena pada kenyataannya kita ini sebodoh-bodohnya diri kita. Kalau sering dijolimin kita berpikir, tapi sepinter-pinternya kita, kalau hidup kita mulus aja jadi goblok gitu loh, ya kan? Kan skenario Tuhan dengan manusia itu jauh berbeda,
1: yeah,
2: kayak bumi dan langit.
1: Betul. Ketika balik ke Indo, ada makanan yang paling dirindukan nih nggak, Kak Nur? Karena kan kita lagi ngomongin makan
2: kita
1: siang nih.
2: Kita ngebaso terus.
1: Wah.
2: Ada hari baso. Di Belanda tuh baso udah harganya per mangkok 250 ribu.
1: Astaga,
2: plus belinya jauh, nginep di hotel. Itu kita makan baso udah kayak mau ke Grand Hyatt atau mau ke Sijes. Malah mahalan makan bakso di Belanda daripada ke Sijes. Benar.
1: Iya,
2: kan
1: iya.
2: Gak masuk akal, tapi
1: iya,
2: kan
1: iya,
2: itu memang gak masuk akal. Contohnya saya iya, ya, buat orang Indonesia kelas tukang becak, tukang ojek, tukang ya, tukang-tukang nih apa nanti jangan tukang selingkuh ya.
1: Eh, coy.
2: Itu jelita, kalau kata bahasa Baci jelita, jelong, jelek.
1: Jelong.
2: Bahkan cantiknya saya tuh kayak lihat meteor yang jatuh ke bumi 350 tahun sekali gitu.
1: Yeah.
2: Ini ada teman saya nih udah jadi saksi hidup nih. Saya kalau ngomong kalau nggak kenyataan saya males, saya nggak basa-basi. Udah basi buat saya, udah capek.
1: Langsung aja ya Kak Nur ya.
2: Kalau itu ya kan saya kagak mau. Makanya saya kalau sekolah yang John Robert Power itu saya akui prestis. Tapi ibaratnya gini, bagus itu belum tentu cocok. Contoh ya, saya kan gak bisa pakai kebaya. Pakai kebaya itu cantik anggun. Kalau saya jadi keserimpet, nah kalau pas jatuh gak taunya ada tai kebo gimana?
1: Repot ya, repot. Jadi selama di
2: Berabe,
1: Berabe. Selama di Jakarta berarti yang dikejar bakso terus nih Kak Nur ya. Mana nih bakso favoritnya Kak Nur di Jakarta?
2: Apaan aja lah, yang penting bakso, jangan bakso gabang.
1: Oh iya, jadi semua bakso disikat ya, dari yang gerobakan apa yang restoran ya.
2: Iya, pokoknya ada di depan mata, mau bakso jalanan ke, mau bakso apa. Saya juga orang dekat kelupaan natik masalah debu ya. Kalau mau sakit-sakit aja tuh orang pada mampus ke Singapura, mampus aja lah. Saya sehat-sehat aja ya kan.
1: Iya.
2: Yang bikin sakit itu pikiran kita Mbak, kalau kita mau jujur ya.
1: Iya, kan semua dari pikiran ya.
2: Cara berkembang, jadi orang bule udah ngebuangin, kita masih mengutin ya.
1: Betul. Sama nih, saya juga hari ini tadi makan siangnya bakso nih. Tapi kalau ngomongin bakso, Kak Nur lebih suka bakso yang mana? Bakso yang di OG tuh, yang dalam arti kayak bakso urat, bakso telur gitu, atau kayak bakso-bakso kekinian sekarang gitu loh Kak. Ada bakso keju.
2: Kak, aku bakso biasa, bakso biasa. Karena aku kalau roti, roti keju. Kalau bakso, bakso original. Saya gak suka yang namanya singkong. Singkong Thailand atau, saya punya singkong biasa, singkong rebus,
1: singkong goreng.
2: Karena original banget, sabut detik. Selama gue gak ngeganggu orang, itu urusan. Sekarang orang baik aja diomongin. Apalagi kayak saya peduli setan lah, gue bawa duit sendiri. Bebas kan.
1: Ada iya, bebas mau jajan apa ya, jangan ribet ya.
2: Orang itu aja.
1: Biasanya kalau ngebaso racikannya apa aja nih Kak Nur?
2: Lah paling kalau lagi lapar kasih mie putih, kalau kagak lapar ya paling bakso kuah pakai sayur sesim gitu aja. Saya simple kok.
1: Cuka-cukaan gitu ditambah nggak apa harus sambelnya banyak gitu?
2: Sambelnya banyak ya, itu udah pasti pakai cuka dikit. Saya nggak suka kecap karena kan dulu kecilnya saya tuh kecapnya kecap abang-abang tuh, kecap cap cabe.
1: Oh ya, ada ya.
2: Ada yang murce, yang sebotol segitu gabah.
1: Iya. Jadi kayak udah puas deh makan kecap dari kecil ya.
2: Iya, makanya jadi bukannya trauma sih, udah cukup lah. Memang saya sukanya asam asin manis pun.
1: Asam asin ya, enak sih, seger-seger gitu ya Kak Nur ya. Tapi kalau ngomongin Belanda nih sedikit ya Kak, yang paling favorite, dan mungkinkah ketika balik ke Jakarta gitu ya, atau lagi main ke Indonesia tetap cari makanan Belanda gak sih? Kan belakangan ini juga banyak tuh ya yang bikin bitterballen, poffertjes juga enak-enak gitu. Nah Kak Nur sendiri suka coba ini, nyoba-nyoba gitu gak sih?
2: Enggak, kalau udah mulai 2 minggu, 3 minggu tuh ya enggak ngebohongin juga, walaupun saya orang kampung, udah kampungannya kagak hilang-hilang ya. Kalau udah 2 minggu tuh saya makan steak, tadinya makan combro, nasi sama bawang goreng. Udah 2 minggu tuh aura Belandanya keluar tuh, setan-setan itu. Mesti makan steak, bener. Saya sebenarnya orangnya EGP, persetan banget, saya lebih parah daripada kor lah.
1: Pokoknya kudu cari steak tuh ya. Udah deh 2 minggu gue udah kangen, udah semua
2: ya, gitu.
1: Pokoknya aku mau ketemu daging dulu.
2: Iya, ada ini, bukannya kayak gimana ya, itu udah kayak di luar, di udah kayak ada alam sadar yang nunjukin. Itu udah memang dengan sendirinya, gak dibuat-buat.
1: Nyari, saya
2: kagak, boro-boro kepikir mimpi aja kagak, tapi tiba-tiba tek gitu loh, paham kan?
1: Iya. Sama kayak orang Indonesia keluar pokoknya ada nasi gitu ya.
2: Nah begitu, kita nih
1: misalnya
2: 3 hari ini
1: gak
2: lupa, tapi tiba-tiba keluar tuh ininya, aslinya kita tuh biasa makan nasi gitu. Iya pasti begitu, sama juga kayak saya.
1: Iya.
2: Saya kan tinggal di 30 tahun ya, bukannya waktu yang sebentar ya.
1: Iya.
2: Otomatis udah 2 minggu atau 3 minggu tuh kayak ada alarm gitu. Udah kayak ada alarm, gimana sih ada pemberitahuan gitu. Padahal saya mah orangnya asik, tapi yang namanya alarm kan itu bunyi walaupun kita tidur.
1: Iya. Iya.
2: Otak kita sama alarm.
1: Gak bohong, badan tuh gak bohong ya.
2: Iya, gak bisa bohong Kak. Saya tuh paling kagak mau, mungkin saya gak mau makan steak depan orang. Saya paling gak mau dibilang belagu, saya dibilang gila, dibilang jelek kayak itu. Ya kan, itu kan orang Indonesia julid. Ya gak
1: sih. Memang julid. orang have banget nih makan steak gitu ya.
2: Iya, kalau saya kalau steak katanya makan tuh benar-benar di tempat orang yang saya nggak kenal gitu. Misalnya di hotel di mana. Tapi justru kalau saya makan yang murce-murce, yang udik-udik, saya sengaja di depan teman saya. Depan pokoknya harus tahu kekurangan saya, lihat mata kepala tes.
1: Pokoknya kamu harus tahu aku lagi makan combro abang-abang pinggir jalan ya, gitu ya Kanur.
2: Ya. Mereka tahu saya tuh ke tempat mewah karena mereka ke tempat mewah, bukan dari mulut saya atau ke pergok. Benar. Kalau orang itu tahu saya lagi dugem atau saya lagi di hotel bintang 5, bukan karena saya undang atau saya upload videonya, tapi tiba-tiba
1: nggak sengaja ketemu
2: aja sama-sama lagi ke Shangri-La, lagi ke, yes, dia ketemu gini, itu perasaan yang turun naik angkot depan rumah gua dia tuh.
1: Iya. Tapi kalau ngomongin steak
2: orang perlu tahu siapa aku. Tapi kalau soal kayak gitu, soalnya apa gini loh, kita kalau udah di bawah nggak bisa dijorokin, ditarik, namanya dijorokin, ditarik itu dari atas ke bawah, yang namanya jatuh dari atas ke bawah. Kalau udah di bawah ya kepleset doangan, ya kabarnya nggak sengaja, betul kan gimana?
1: Gitu. Iya, tapi kalau ngomongin steak, ada steak favorit juga nggak sih Kanur di Jakarta? Kan lumayan legend ya, ada Gandhi.
2: Biasa aja, cuma steak saya makannya gini, karena kan orang tuh gobloknya apa? Maaf aja saya bilang goblok, kita tuh gini. Udah ditraktir dia milih steak ke impor. Padahal impor itu bukan berarti lebih bagus. Contoh nih yang terbukti Heineken. Heineken kan di Indonesia diluh-luhkan dibanding bir bintang. Padahal Heineken tuh di Belanda lebih murah, jauh lebih murah daripada bir bintang. Itu yang membuat mahal, itu transportasinya, biaya pajak keluar masuknya, biaya pajak ekspor impornya, ya kan, masuknya aja udah bayar. Belum lagi ke agen, belum lagi ke warung, belum lagi langsung ke apa, ke customer gitu. Jadi kalau saya, kalau di Indonesia makan steak ya steak lokal. Kalau di Belanda, Belanda bukannya sok Belanda. Jadi justru kalau di Belanda ya saya makan ala Belanda biar murah. Justru kalau kita makan ikan asin, makan bakso, makan yang dianggap murahan di Indonesia itu di sana sangat mahal dan langka gitu. Jadi saya justru di Belanda itu jadi belajar, oh, lokal itu murah bukannya karena kualitasnya di bawah impor, makan apa kualitas impor, tapi impor itu artinya kita memerlukan biaya ekstra pajak, ekstra transport. Cuman kan orang Indonesia kan dipikir, kalau saya sekarang nih ya pakai tas mau Hermes, tas kresek, saya pakai tas kresek aja, penting barang saya nggak ura-uran. Cuman kan kresek takut jebol, paling yang dimana ya, di Indomaret yang 5.000 perak udah saya nggak ribet mbak, orang
1: pokoknya seringkes mungkin deh gitu ya. Tapi kalau ngomongin steak nih ya, kayak Nur, ini favoritnya bagian apa nih? Sirloin, tenderloin, T-bone, ribeye?
2: Kalau lapar banget ya T-bone steak itu biasanya minimal mereka memberikan kilogramnya 300 gram. Tapi lapar banget ya paling lady steak seperti New Yorker itu 200 gram lumayan untuk orang gak lapar. Terus kan ada kentangnya,
1: side dish-nya.
2: ada saladnya, cukup lah gitu.
1: Oke. Nah biasanya pilihnya yang medium well atau yang well done?
2: Medium. Kalau well done itu aku kayak makan sate, bukan?
1: Iya benar. Aku setuju lagi. Kalau medium tuh masih ada juicy-nya gitu ya, masih ada masih ada lawannya gitu.
2: Kalau mau nikmat ya makan steak medium. Cuman kalau dibikin matang, aku seperti makan sate tapi kita ngiris sendiri.
1: Iya benar. Iya. Karena kan masih banyak yang aduh takut ini, takut masalah pencernaan kalau enggak mateng gitu ya.
2: Sampah pada hidup lah.
1: Kalau buat Kanur sendiri ada gak nih tips and trick mungkin ya untuk pendengar Pro 1 yang juga suka sama steak, atau mungkin tiba-tiba nih sekarang aduh enak juga ya makan steak gitu, mungkin milihnya yang seperti apa selain tadi pilihnya daging lokal gitu ya dan juga medium well?
2: Itu bukan berarti kualitas lebih bagus, tapi dia memberikan harga jauh lebih tinggi karena untuk membayar ekstra transportasi, pajak ekspor impornya itu kan ada pajaknya, belum lagi pajak ke customer itu berlipat-lipat ganda. Kalau aku favorit steak itu udah enak murah, abu-abu lah, itu worth it banget harganya, sesuai dengan, bahkan sangat murah dengan kualitas sebagus itu.
1: Oke. Bisa tuh ya, mampir-mampir ke Abuba udah paling enak deh kalau lagi pengen makan steak ya. Biasanya pakai mashed potato atau french fries, Kak?
2: Ya, aku mah french fries aja, nggak pakai mashed potato. Mashed potato mungkin kalau aku lagi pengen sesuatu yang beda atau lagi nggak enak badan kan.
1: Badan lebih mudah dikunyah ya?
2: Udah langsung masuk aja kayak makan bubur, tapi kalau diganti bukannya pakai apa sih istilahnya, bahannya bukannya nasi tapi bahannya kentang, tapi itu kan kayak bubur juga. Model cara masaknya tuh lembut ya kan, kayak gitu.
1: Oke. Abuba deh ya paling
2: apa itu kalau aku
1: deket pikir ya,
2: worth it. Kalau misalnya kita makan di hotel bintang 5, kalau misalnya cuman buat gaya-gayaan Facebook oke, tapi kalau pengen makan bagus harganya apa
1: masih bersahabat?
2: Bersahabat, terus juga rasanya enak, Abuba itu terbaik secara global ya. Tapi kalau untuk mejeng-mejeng ya bukan tempatnya si Abuba, tapi kalau buat harga bagus dengan kualitas rasa dan segalanya, Abuba itu buat saya pribadi, enggak tahu buat orang lain kan, itu Abuba.
1: Tapi Kak Nur suka bikin steak sendiri juga enggak sih Kak kalau lagi di Belanda? Sendiri,
2: tapi ala geblek, kecuali nah, juga saya kan kampung itu laki saya yang bikin, saya tinggal makan. Pokoknya di rumah kalau masak kayak nasi goreng atau tumis tempe atau sayur tumis itu saya. Tapi kalau masak masakan western itu laki saya. Selain laki saya senang masak, masakan saya juga nggak terlalu jago masak karena kan dulunya saya orang gembel banget benar. Jadi kalau cabai bawang tomat
1: pokoknya kalau makanan Indo gue deh yang beresin gitu ya Kak Nur ya.
2: Tapi kalau makanan Indo juga makanannya yang tumisnya saya ini senewan, saya daripada suruh masak mendingan suruh gali kuburan kan
1: lebih milih kerjaan outdoor loh dia dibanding disuruh masak.
2: Saya tuh kayak perawan, kalau saya kayak laki gitu. Jadi tuanya tuh bener, cuman dia tuh kayak nggak kayak perempuan karena mukanya muka laki tapi jiwanya tuh perempuan karena dia seneng pakai apa ya, pakai krim, pakai skincare.
1: Saya keramas aja apik pakai gitu ya Kak.
2: Kenapa?
1: Apik gitu ya.
2: Oh iya, dia telaten. Makanya saya perempuan itu terlalu apa ya, kalau kata orang Betawi terlalu regak, terlalu persetan, cueknya kan terlalu parah. Cuman justru kalau orang lihat muka saya tuh kayak 40, ternyata orang yang awet muda tuh bukan skincare, persetan sama bacot orang pasti dia awet muda.
1: Yang penting happy ya, pikirannya gak stres gitu ya Kak.
2: Iyalah, agak stres lah. Memang orang kan penyakit itu kan 80% kan dipicu oleh pikiran. Sisanya makanan, terus gaya hidup. Iya, pikiran tuh orang gila, gak ada yang sakit, sekalinya sakit modar kan udah kelar kan.
1: Nah kemarin juga Kak Nur menjadi inisiator nih ya untuk bertemu dengan artis-artis legendaris tanggal 4 September lalu ya di Golden Boutique Hotel. Nah nanti abis ini kita akan ngobrolin tentang ini ya Kak. Kenapa kok tiba-tiba kepikiran nih kayak menyatuin semua 200 artis loh, itu kan susah ya.
2: Iya udah 350, tapi ya artisnya mungkin minimal 50-100 ada ya. Itu kan udah kuasa Tuhan kan, manusia berkenan tapi Tuhan yang apa sih endingnya yang menentukan gitu. Jadi kita, saya sih hidup ya nothing tulus aja. Jadi gini, kata siapa, uang itu semua perlu uang, tapi Tuhan itu bisa membuat kita tidak berdaya dalam keadaan punya segalanya, tapi Tuhan bisa memampukan kita pada saat kita tidak punya apa-apa, ya kan?
1: Yes.
2: Saya gini aja orangnya, saya niat, saya nabung, saya kerja keras, saya pokoknya gini, saya mau nuai bunga wangi. Ya jangan nanam bunga bangkai, yang kita tanam aja kadang gagal panen, apalagi kita nanam. Tapi gobloknya orang kita nih ya, udah motor masih nyicil, pengen beli mobil, kan itu namanya goblok dipiara. Kalau mau miara ya ayam, ya kambing, itu enggak teman.
1: Yang menghasilkan ya Kak ya. Kak Nur, kita jeda dulu. Nanti kita lanjut lagi bahas acara yang kemarin ya.
2: Ya siap.
1: Aku jeda satu lagu dulu. Untuk pendengar Pro 1, kalau ada yang mau ikut bergabung boleh silakan ya. 08 11 7972 7912.

begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari, pukul 13.30...

0: Ya, ada Nur Belanda, pekerja migran dan inisiator silaturahmi artis legendaris. Kak Nur, kembali lagi Kak Nur.
1: Iya, oke, siap.
0: Kak Nur, kemarin gimana sih ceritanya akhirnya ngumpulin teman-teman artis legendaris dan ada siapa aja kemarin tuh?
1: Ada Ita Purnamasari, Ermi Kulit, Oji Saputra, El Manik, siapa lagi ya? Penyanyi dangdut Saipul Jamil. Banyak sih kalau ya, terus Jelly Tobing, pencipta lagu seperti Maxi Mamiri, ya aduh terlalu banyak
0: lah ya teman-teman yang bergabung kemarin ya. Terus kemarin kenapa tiba-tiba kepengen bikin ini, apa karena sekalian karena balik ke Indo?
1: Enggak sih, sebenarnya saya awalnya cuman pengen ngundang teman dari 10, 20, 30 tapi ya karena memang udah jalannya Tuhan kan. Kalau dilihat keuangan kayaknya enggak masuk akal seperti tadi yang saya bilang. Kadang orang itu bisa jadi raja dengan modal sendal jepit tapi orang bisa hancur padahal banyak backingan gitu.
0: Jadi kemarin akhirnya dikumpulin. Nah, gimana tuh Kak kemarin akhirnya ngumpulin? Adakah bantuan dari teman-teman di Indo atau Kakak bikin grup aja gitu? Ngumpul yuk, ngumpul yuk, ngumpul yuk.
1: Kalau ngundang sih saya ngundang sendiri, tapi untuk membuat acara itu menjadi bagus, ya kita bikin panitia koboy. Sesuai asal goblek ibaratnya itu yang jadi saksinya langsung tuh Mbak Dita. Istilahnya udah langsung ya, mungkin orang-orang yang di grup itu memang orang-orang biasa di lapangan, biasa memang suka bikin event atau memang gaulnya artis, jadi ya nggak terlalu susah lah gitu.
0: Terus kemarin acara ngapain aja tuh Kak Nur?
1: Ya ada lomba fashion show.
0: Oh
1: terutama.
0: Lucu.
1: Ya ada nyanyi-nyanyi, dipanggil awal-awal para sahabat dekat saya, artis-artis terkenal, tapi banyak yang gak kepanggil karena durasinya tuh udah melewati batas gitu. Hati pengen lebih tapi kan terbatas kan, memang terlalu banyak saya ngundangnya, jadi lebih, jadi apa ya, waktunya udah gak cukup untuk dilanjutkan gitu loh Mbak.
0: Tapi seru ya, akhirnya ketemu dengan teman-teman lama lagi.
1: Oh ya, seru banget karena sayanya kan yang jadi apa sih kalau kata orang kampung tuh pemangku hajatnya, saya tuh jujur aja saya tuh kayak KDM, ibaratnya manjat pinang, saya yang bayar, saya yang diinjek-injek di bawah. Jadi kan orang seneng, ibaratnya dia yang punya duit, dia yang ngebabu gimana. Karena orang Indonesia kadang udah kagak ngadu aja mau jadi raja ya kan. Nah itu sebenarnya semakin yang bagus itu sebenarnya karakternya KDM yang saya suka ya, Gubernur Jawa Barat itu, beliau tangannya di atas tetap jiwanya melayani. Itu memang orang-orang pilihan Tuhan, jiwa-jiwa seperti itu, dan itu tidak bisa dipelajari dimanapun kecuali memang kita ini punya jiwa penyayang, jiwa pemberi, dan mental kaya. Orang itu kalau punya mental miskin, sekaya apapun senang mengambil hak orang, tapi kalau mental kaya, ibaratnya nasi sepiring itu dibagi temen gitu. Itu mental kaya.
0: Sharing dengan yang lain ya, guyup semuanya rame-rame kemarin tuh ya.
1: Iya, kalau saya gitu, saya orangnya kalau bisa, kalau saya nih antri nomor satu makan, saya ngambil tuh sedikit karena saya ingat yang di belakang. Tapi saya paling suka kalau bayar paling cepat, kalau makan paling lama. Itulah disitulah keberkahan kita raih. Orang tuh gobloknya gini, ngaji ke gereja dia, tapi giliran kemudahan nggak lihat orang lain. Kalau saya dengan kita banyak memberi kemudahan, kita akan dipermudah sama Tuhan.
0: Jadi jalan untuk orang lain ya Kak Nur ya.
1: Iya, kita mempermudah orang, kita akan dipermudah. Contoh gini ya, kita kerja di instansi perpajakan, misalnya kayak di BP apa pertanahan, itu kadang sebenarnya kerjaan itu bisa singkat sehari atau dua hari, dibikin lama sudah pada objekan. Sebenarnya itu udah bisikan iblis ya buat saya. Kita memang mungkin bisa membohongi manusia itu, tapi kan hati kita tahu itu kita udah kerja di luar jalur ya kan. Saya nggak perlu nyebut namanya, saya juga kalau melakukan itu pasti saya nggak berkah ya kan.
0: Jadi jadi berkat untuk orang lain juga gitu ya. Iya, bless gitu, to be blessing orang, ya.
1: Iya, hukum tabur itu ada.
0: Iya. Terus kemarin seru banget nggak acaranya Kak, berapa lama tuh bareng sama teman-teman lainnya?
1: Lumayan sih, dari jam mereka udah mulai berdatangan setengah 7.

0: dan jam 7 tuh udah penuh sampai acara jam 11 benar-benar sepi setengah 12 ya
1: kan. Cinderella harus pulang sebelum jam 12 ya.
0: Nah, iya, nanti tahu-tahu jadi babu lah.
1: Berubah nanti jadi labu semuanya.
0: Iya, benar, jadi labu kan Cinderella.
1: Ada plan berikutnya lagi enggak nih Kak nanti ketika balik ke Indo mungkin, atau justru ngundang teman-teman jalan-jalan ke Belanda gitu?
0: Insya Allah, kalau memang udah jadi apa sih yang gak mungkin buat Yang Maha Kuasa kun payakun. Saya deh ibaratnya naik angkot itu gak ada duit, sering jalan kaki. Itu naik pesawat bisa tuh kagak bawa duit.
1: Didoain.
0: Nah, gini aja berharap, jangan minta ditraktir. Kita udah gak bisa menraktir, jangan berharap diberi. Kita berharap minimal bisa membiayai hidup sendiri. Disitulah kita akan dicukupkan dan harga diri kita akan ditaikkan.
1: Amin.
0: Aku sesusah apapun paling gak mau jual derita. Lebih baik jual tenaga jadi babu itu lebih mulia daripada kita jual derita. Apalagi jual cerita, jual agama. Jangan deh, gak mau saya.
1: Bener, jual tenaga emang lebih pilihan yang tepat ya Kak ya.
0: Iya,
1: yes. Oke, kalau gitu Kak Nur, selamat jalan-jalan lagi di Jakarta.
0: Makasih.
1: Muter-muter lagi. Ada rencana mau kemana abis ini dan sampai tanggal 21 nanti? Akan ada keluar kota lagi gak? Bandung, Bali
0: enggak,
1: mungkin?
0: Saya enggak sih. Rencananya sih kemarin mau ke Bali udah di cancel karena kan uang juga udah habis saya tumpahkan ke acara kemarin. Tapi kalau misalkan saya mau, ya insya Allah ada rezekinya gitu. Tapi
1: amin.
0: Sementara karena masih capek, saya gak mikir jauh-jauh, minimal saya istirahat dulu. Nanti pasti aja kalau keinginan saya tuh, karena keinginan saya tuh keinginan yang sangat sederhana. Jadi gini loh, kalau Tuhan sayang kita, kita gak usah berandai-andai. Gini aja deh, minimal nih hari ini istirahat, udah makan nasi sama tempe, udah bersyukur di situ rezeki kita berlimpah gitu. Karena kelimpahan itu bukan milik orang cerdas, tapi milik orang yang pandai bersyukur dan ikhlas menerima keadaan yang gak enak sekalipun gitu loh.
1: Ya, harus grateful ya, harus bersyukur ya.
0: Iya, bersyukur. Bersyukur itu adalah itu seperti pemanggil rezeki. Rezeki itu bukan cuma uang ya. Contoh dengan kita tuh gak sakit pinggang, kita bisa diangkut, kita tuh bisa santai, itu rezeki banget. Orang mikir gini, rezeki, oh iya gue mau beli mobil bisa, gue mau gini bisa. Salah coy, lu kalau banyak duit, kalau gak ada rezekinya, duit lo habis buat ke dokter, rezeki lo habis cuman buat berpoya-poya. Sebenarnya makanan itu gak enak, cuman mau dibilang trendy, mau dibilang funky, jadi membohongi diri, udah jadi dongok. Betul gak? Saya gak mau yang kayak gitu.
1: Iya. Oke, Kak Nur, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrol siang hari ini. Have fun ya.
0: Makasih ya.
1: Sehat-sehat.
0: Sehat ya, amin.
1: See you,
0: amin.
1: Kak.
0: Oke, bye-bye.
1: Bye-bye. Pendengar Pro 1 itu dia tadi Nur Belanda, pekerja migran dan inisiator silaturahmi artis legendaris yang diadakan kemarin ya, tanggal 4 September lalu. Seru sekali ya ngomongin steak tadi. Jadi pengen makan steak nih saya. Kalau Anda gimana? Semoga sudah makan siang ya, pendengar Pro 1. Boleh kali ya, nanti habis gajian kita makan steak lagi. Saya akan temani Anda hingga pukul 15 dan tepat pukul 13 nanti kita akan bergabung dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta. Setelah yang satu ini.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kalau kekeringan di Jakarta, alhamdulillah, walaupun ada tetapi bisa teratasi dengan baik karena airnya masih cukup untuk itu. Yang saya minta kepada seluruh jajaran siaga adalah hal yang berkaitan dengan kebakaran.
3: Hari ini rapat dengan industri perihal mitigasi ataupun mungkin juga dalam rangka segala kemungkinan yang terjadi.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rowli Hutahayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan kekeringan di Jakarta dapat teratasi. Pemerintah Kota Cilegon meminta seluruh industri yang berada di Kota Cilegon untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta memastikan kekeringan di Jakarta dapat teratasi meski fenomena El Nino diprediksi hingga akhir September 2026. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kondisi kekeringan di ibu kota masih dapat teratasi meski kemarau dan fenomena El Nino diprediksi hingga akhir September 2026. Pramono menyebut pasokan air di Jakarta hingga saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Rabu 9 September 2026.
2: Kalau kekeringan di Jakarta, alhamdulillah, walaupun ada tetapi bisa teratasi dengan baik karena airnya masih cukup untuk itu. Yang saya agak dan meminta kepada seluruh jajaran siaga adalah hal yang berkaitan dengan kebakaran. Karena memang ini kan diperkirakan masih berlangsung sampai dengan akhir bulan September El Nino yang seperti ini. Jadi kita semua harus bersiap-siap dan untuk itu mudah-mudahan antisipasi kita semua dapat kita lakukan dengan baik.
4: Sementara itu, Kepala BPBD DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat mengatakan, warga yang mengalami kekeringan maupun kesulitan mendapatkan air bersih dapat menghubungi layanan darurat Jakarta Siaga 112.
5: Kami sudah berkoordinasi juga dengan Pamjaya untuk menyiapkan jalur komunikasi. Terutama kami siapkan melalui 112. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bila mana masyarakat menemukan kejadian kekeringan, segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan Pamjaya untuk distribusi air bersihnya.
4: Lebih lanjut, Maruli Tua menjelaskan bahwa laporan masyarakat nantinya akan dikoordinasikan dengan Pamjaya agar kebutuhan air bersih dapat segera dipenuhi. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih tidak perlu menunggu kondisi kekeringan semakin parah untuk mendapatkan penanganan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan penyemprotan air menggunakan water mist di sejumlah ruas jalan dan jalur hijau sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penyemprotan dilakukan mulai dari Jalan Medan Merdeka Selatan, Tugu Tani, Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran Senayan, hingga kembali ke kawasan Monas. Asisten Pemerintah Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prasetyo Kurniawan, mengimbau warga untuk tetap mengikuti arahan Gubernur DKI Jakarta, yaitu menerapkan 5M.
6: Untuk himbauan kepada masyarakat tentunya kemarin sudah disampaikan oleh Pak Gubernur Pak Pramono Anung, di mana warga masyarakat tidak perlu resah atau cemas dalam menghadapi dampak dari abu vulkanik ini, tapi tentu harus melakukan berbagai hal. Ya, kemarin sudah disampaikan di antaranya melakukan kegiatan 5M ya. Antara lain menggunakan masker apabila berkegiatan di luar ruangan, ya tentunya juga menjaga kesehatan dan hal-hal lain, mengurangi hal-hal yang sifatnya berada di luar, ya termasuk juga antisipasi terhadap hal-hal yang dampak dari abu vulkanik tersebut.
1: Sebagai informasi, sebanyak 32 kendaraan dikerahkan dalam kegiatan tersebut dengan melibatkan BPBD, Sudin Gul Karmat, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, serta Sudin Lingkungan Hidup. Penanganan juga didukung sekitar 105 personel gabungan dari Polri, Satpol PP, dan Sudin Perhubungan. Di Taman Link In Park, Rawasari, Jakarta Pusat, olahraga skateboard menjadi aktivitas anak muda untuk mengapresiasikan dan mengekspresikan diri dan keluar dari kepenatan rutinitas harian. Berikut selengkapnya Setio Agung melaporkan.
7: Deru mobil dan sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani tak mengalihkan perhatian para pemuda di Taman Link In Park, Rawasari, Jakarta Pusat. Sore itu, mereka asyik di atas papan skate, meluncur dan melompat melewati berbagai rintangan di arena. Nama taman itu sekilas mengingatkan pada grup rock asal Amerika Serikat, namun taman seluas 5.500 meter persegi itu menjadi salah satu ruang bagi puluhan warga menyalurkan kegemaran bermain skateboard. Salah satunya Wahyu, pemuda berusia 27 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di kawasan Cempaka Putih. Papan skate bahkan ikut dibawanya ketika berangkat bekerja, agar selepas menyelesaikan rutinitas kantor, ia bisa langsung meluncur ke arena. Wahyu mulai mengenal dunia skateboard ketika duduk di kelas 2 sekolah menengah kejuruan, setelah melihat para pemain senior di sekitar tempat tinggalnya di Marunda, Jakarta Utara. Bertahun-tahun bermain membuatnya mengenal beragam trik, mulai dari ollie hingga 360 flip yang menurutnya menjadi salah satu trik tersulit untuk dikuasai.
8: Waktu awal mulai belajar kan pasti nggak langsung bisa kan, Bang?
9: Betul. Komitmen aja sih. Komitmen, konsisten, dan paling pertama niat. Semuanya harus tentang niat.
8: Kalau mau mulai, apa sih yang harus perhatikan, Bang?
9: Yang pertama dari tekniknya, menanggapi jatuhnya dulu, Bang. Karena skate ini kan olahraga ekstrim termasuknya, jadi kita harus tahu menangani cara jatuhnya.
7: Bagi Wahyu, bermain skateboard juga menjadi waktu untuk mengekspresikan diri. Di atas papan skate yang panjangnya tidak sampai 1 meter, ia meluapkan emosi, melepas penat dan bertemu banyak teman, merasakan kebersamaan di antara komunitas.
9: Arti skateboard buat saya kebebasan, Bang. Karena saat saya di papan skate, di atas papan skate, semua yang ada di pikiran saya hilang. Bebas dari apapun, tanpa memikirkan apapun.
7: Wahyu biasa bermain di sejumlah arena, misalnya di kawasan Slipi dan Pasar Rebo. Di tengah perkembangan komunitas skateboard di Jakarta, ia berharap semakin banyak arena yang layak dan dirancang dengan melibatkan para pemain agar sesuai dengan kebutuhan komunitas. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, polisi menangkap seorang pria usai diduga mencuri sebuah mobil di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syada melaporkan.
10: Polisi menangkap seorang pria berinisial S, 38 tahun, yang diduga terlibat dalam pencurian satu unit mobil Daihatsu Grand Max di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Pencurian tersebut terjadi pada 12 Juli 2026 dini hari lalu. Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Jumantara mengatakan, S ditangkap di kampung halamannya di wilayah Indramayu, Jawa Barat, di mana pelaku diamankan saat berada di kediaman orang tuanya yang sedang sakit. Ketika ditangkap pun, S diketahui tengah menyuapi orang tuanya. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi pencurian tersebut dilakukan oleh komplotan yang berjumlah 4 orang. Adapun polisi kemudian mendeteksi keberadaan para pelaku yang diduga melarikan diri ke wilayah Indramayu. Dalam pengejaran awal, petugas berhasil mengamankan mobil yang digunakan para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan. Setelah melakukan penyelidikan secara intensif selama sekitar 1 bulan, polisi akhirnya mengetahui lokasi persembunyian S. Demikian hal ini disampaikan Sudrajat kepada wartawan pada Rabu 9 September 2026.
11: Kami sudah mengidentifikasi dan mengambil keterangan dari pelaku S. Sudah kami kantongi nama penadanya dan sedang dalam pengembangan.
12: Dijual berapa pokoknya sama pelaku mobil?
11: Untuk mobil sendiri dijual sekitar harga 13 juta dan dibagi berempat. Lalu dilakukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
12: Si, Pak, ini residivis atau seperti apa? Berapa kali beraktif?
11: Untuk S sendiri merupakan residivis 3 kali dengan kejahatan yang sama dan kurang lebih sudah melakukan aksi sebanyak 4 kali di bilangan Jakarta.
10: Saat ditangkap, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu kunci letter T beserta 6 anak mata kunci. Dari hasil pemeriksaan, mobil hasil curian tersebut dijual kepada seorang penadah dengan harga sekitar 13 juta rupiah. Uang hasil penjualan pun kemudian dibagi rata kepada 4 pelaku. Sudrajat menyebut, aksi pencurian itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap keberadaan pelaku lainnya serta penadah mobil hasil curian tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Pemkot Cilegon meminta seluruh industri yang berada di kota Cilegon untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
13: Pemerintah Kota Cilegon meminta seluruh industri yang berada di Kota Cilegon untuk meningkatkan kesiapsiagaan setelah terjadinya erupsi pada Gunung Anak Krakatau. Mengingat letak Kota Cilegon yang berdekatan dengan Selat Sunda dan berpotensi terdampak bencana lanjutan seperti gempa bumi dan tsunami. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, meski keberadaan Gunung Anak Krakatau cukup jauh dari Kota Cilegon, pihaknya tetap mengambil langkah antisipatif guna mengantisipasi terjadinya kegagalan teknologi atau bencana industri di Kota Cilegon. Selain itu, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi mengingat letak Kota Cilegon yang berdekatan dengan Selat Sunda juga berpotensi terhadap bencana lanjutan seperti gempa bumi dan tsunami akibat aktivitas vulkanik tersebut.
14: Hari ini rapat dengan industri, yang kedua juga rapat dengan OBD terkait, ya, baik dengan Dinkes tadi, dengan Damkar, semua yang berkaitan. Hari ini ada dua rapat, ya. Kalau untuk dengan industri, mungkin perihal mitigasi ataupun mungkin juga dalam rangka segala kemungkinan yang terjadi, sedang kita rapatkan.
13: Robinsar menambahkan, sebagai langkah awal, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan industri yang ada di Kota Cilegon untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana lanjutan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Pasalnya, jika terjadi bencana lanjutan yang dipicu oleh aktivitas vulkanik, dampaknya dapat semakin besar apabila kawasan industri tidak memiliki sistem mitigasi dan tanggap darurat yang memadai. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten terus mendorong perusahaan outsourcing memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk menekan angka pengangguran di Banten yang masih mencapai 407 ribu orang. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
15: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi, mendorong perusahaan outsourcing memprioritaskan tenaga kerja lokal. Hal tersebut disampaikan saat ditemui di kantornya pada Selasa 8 September 2026. Septo mengatakan tenaga kerja dari luar daerah masih banyak direkrut perusahaan outsourcing yang beroperasi di Banten. Sejumlah perusahaan outsourcing yang berasal dari luar Banten dinilai masih membawa pekerja dari daerah asalnya.
16: Dipaksa untuk merekrut di seputarannya dulu, karena perusahaan outsourcingnya dari luar Banten, maka dia agak sedikit enggan merekrut yang ada di Banten.
15: Septo mengakui pemerintah tidak dapat membuat aturan yang secara langsung mewajibkan perusahaan hanya merekrut warga lokal. Namun, pemerintah kabupaten dan kota dapat mendorong perusahaan melalui imbauan maupun kebijakan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Berdasarkan survei Februari 2026, jumlah pengangguran di Banten mencapai sekitar 407 ribu orang. Septo menyebut survei ketenagakerjaan dilakukan setiap 6 bulan, sehingga hasil survei Agustus 2026 akan menjadi pembaruan data pengangguran Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan kekeringan di Jakarta dapat teratasi. Pemerintah Kota Cilegon meminta seluruh industri yang berada di Kota Cilegon untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bim-bim, Harbolnas udah deket nih. Menurutku ini momen yang bagus buat memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih hemat.
1: Kalau aku sih kayaknya masih ragu deh, Sin. Takutnya karena banyak promo, kita malah jadinya belanja berlebihan gak sih?
0: Justru itu, Bim. Kalau kita sudah punya daftar kebutuhan, Harbolnas bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan harga dan promo yang lebih menarik, Bim.
1: Oh gitu ya? Berarti bukan sekedar ikut tren belanja aja ya?
0: Bener banget. Kita tuh bisa cari barang yang memang dibutuhkan, bandingkan harga, lalu pilih promo yang paling menguntungkan.
1: Bener juga sih. Kalau begitu, Harbolnas bisa jadi kesempatan kita buat belanja lebih hemat ya?
0: Nah, itu baru benar, Bim.
2: Manfaatkan momen belanja online dengan cerdas.
0: Dapatkan kebutuhanmu, nikmati promonya, dan belanja sesuai rencana.
3: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.

0: Banggakan Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Roli Hutahayan menemani Anda nih, mendengar Pro 1 ya di hari ini. Dan saya buka langsung nih requestnya ya untuk Anda. Silakan yang mau request lagu-lagu Indonesia di tahun 2000 hingga yang terbaru, saya akan puterin kalau lagunya udah ready di playlist ya. Kalau nggak ada, saya akan bantu cariin buat Anda. Silakan langsung kirim ke 0811-7972-7912 atau ke line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Di line telepon saya sekarang sudah ada Bapak Albert dari Bawau. Halo Pak Albert, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Dari Bawau, apa kabar nih Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cerah atau mendung Pak?
2: Yeay, panas,
1: cerah panas. Panas ya, dari kemarin masih panas ya.
2: Iya. Okay. Mungkin nanti tambah hujan.
1: Amin, saya doakan.
2: Musim panasnya kepanjangan, kelamaan.
1: Kepanjangan. Iya, baik. Biar lebih adem mau denger lagu dari siapa, Pak?
2: Kotak Mati Rasa.
1: Mati Rasa.
2: Iya.
1: Dari siapa tadi, Pak?
2: Kotak.
1: Kotak ya. Sebentar saya cari dulu ya, Pak. Mati Rasa dari Kotak. Oh, adanya Dewi Sandra nih Pak, Mati Rasanya.
2: Ya, itu saja.
1: Dewi Sandra nggak apa-apa ya?
2: Ya.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Albert.
2: Ya, terima kasih ya buat yang ulang tahun tanggal 9 September.
1: Selamat ulang tahun. Terima kasih Pak. Ditunggu lagunya ya.
2: Terima kasih.
1: Lalu ada halo, selamat siang. Dengan siapa nih?
3: Selamat siang, 100% Indonesia, banggakan ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Wah, ini friend saya nih, orang Bogor ya?
3: Woi.
1: Pak Hasanuddin, iya, apa kabar Pak?
3: Baik, sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, berkat Tuhan, sehat-sehat. Udah makan siang, Pak?
3: Wah, beres ini.
1: Beres.
3: Makan siangnya gini nih saya, Mak.
1: Apa tuh?
3: Pergedel, tempe orek, sambal, ditambah lagi sama itu tuh lalap daun jambu mede.
1: Wah, mantep banget ini, vegetarian. Sedep, ih, sehat banget. Mau request apa kalau gitu, kalau udah makan siang?
3: Saya harus makan siang untuk menyemangatkan suasana yang indah ini. Walaupun kena abu vulkanis juga jangan panik, santai aja.
1: Di Bogor kenapa?
3: Kata Nur Belanda tadi tuh. Pokoknya santai aja, kita juga gak usah panik. Tapi jadi makan aja kan Nur tadi.
1: Bener, slow aja, jangan dipikirin nanti sakit. Apa requestnya Pak?
3: Saya pengen minta lagu dari Coklat.
1: Apa tuh judulnya?
3: Judulnya yang Luka Lama aja lah.
1: Aduh, teringat kembali apa gimana nih Pak?
3: Ya biasa. Sama bini aneh gak enak.
1: Ini lagu Coklat yang Luka Lama nih, waktu saya masih SMP nih. Keren-keren banget nih pada saat itu.
3: Emang iyalah, itu kan CS saya itu.
1: Oh iya. Kikan ya.
3: Yang ngeledekin dia itu dulu. SMP bolos dulu.
1: Baik, ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
3: Oke Roli ya, buat semuanya. Sehat-sehat semuanya.
1: Amin.
3: Oke, mati yang Roli.
1: Mati yang Pak, terima kasih. Ada Pak Brandy nih. Halo Pak Brandy.
4: Halo.
1: Selamat siang
4: Ruli, apa kabar?
1: Baik. lagi di Palembang nih saya lihat-lihat.
4: Iya, enak Mbak Ruli ini lagi tugas. Lagi tugas Mbak Ruli, biasa pegawai. Tugas sana, menclong sana, menclong sini Mbak Ruli.
1: Aduh, ini miles-nya gitu. Udah banyak berarti kalau menclong-menclong sana sini nih.
4: Iya Mbak Ruli, baru habis makan kita dengan teman-teman, makanya kangen juga sama RRI ini ah. Ikut aja RRI ya, karena RRI ini susah dilupakan nih.
1: Baru jangan lima, dong Pak.
4: Iya, kalau udah 100% ingat Ruang Rindu ntar malam
1: nih. Iya betul. Iya. Tapi penerbangan tadi sudah aman Pak dari Suta apa dari Halim?
4: Saya kebetulan dari Suta. Sekarang Suta. Halim Palembang sudah full ke Suta, nggak ada di Halim lagi sekarang.
1: Oke.
4: Okay. Full di Palembang. Gitu baru.
1: Sudah aman-aman ya? Masih ada debu-debu
4: aman.
1: Dikit?
4: Ya udah clear Mbak, karena kalau sudah clear berarti udah izin dari otoritas ya kita jalan.
1: Oke, gitu, tetap pakai masker aja tapi ya Pak ya.
4: Iya dong. Sip. Harus jaga kesehatan Mbak Roli.
1: Yes, Palembang apa kabar Pak?
4: Palembang panas euy,
1: haradang. Panas euy, haradang.
4: Tuh teman saya tuh dari itu tuh dari Bogor juga tuh my friend.
1: Iya,
4: Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin ya.
4: CS, Kak Dinda, Hasanuddin, Bang Ray.
1: Iya.
4: Ya orang-orang Bogor lah gitu kan, Bogor community.
1: Geng gitu, Bogor ya. Oke. Okay. Iya. Pak Brandy mau request apa nih Pak Brandy?
4: Baru nih, saya tuh pengen lagunya Tulus yang terbaru dong.
1: Teh Hijau.
4: Ya,
1: mak,
4: lagunya enak.
1: Ah. Aduh, ini termaca-maca ya.
4: Iya nih, makanya lagu paling enak tuh kalau mau di mobil denger lagu itu, pulang lagu itu enggak bosan-bosan baru.
1: Gitu baru. Oke, Teh Hijau saya puterin sebentar lagi ya. Kapan landing, Pak? Balik lagi ke sini, flight back.
4: Insyaallah besok baru pulang baru.
1: Oke.
4: Sip, mudah-mudahan sip. Selamat sampai Jakarta.
1: Amin.
4: Nanti kalau sempat oleh-oleh saya kirim deh buat Pak Ruli.
1: Itu dia ya, tuh.
4: Pempek. Pempek. Mudah-mudahan
1: setruk ya, Pak.
4: Gitu Pak Ruli, mudah-mudahan baik. Nyampe ya.
1: Sip. Terima kasih Pak Brandy, hati-hati bersama teman-teman yang lain.
4: Terima kasih,
1: have fun.
4: Terima kasih, sehat-sehat ya. Amin. Sehat-sehat. Amin. Terima kasih, siang.
1: Siang. Seru banget ih yang lagi di Palembang ya. Saya belum pernah loh ke Palembang pendengar Pro 1. Tapi teman saya banyak orang Palembang dan pempek tuh adalah salah satu makanan favorit saya juga tuh. Kadang-kadang kalau bingung makan apa atau ngemil apa, ini bahkan bukan makan yang ngemilnya udah pempek soalnya. Udah kayak orang Palembang asli gitu. Bentar lagi saya seceruput cukok. Selamat siang buat Kakak Ica di Sulawesi Selatan. Hai Kakak Ica, tadi bergabung ya di Maxi. Aku sapa hari ini ya di 100% ya. Update juga nih Kakak Ica, kalau tadi Maxinya ikan bandeng palumara sama sayur sup pakai telur puyuh. Wah enak banget sayur sup pakai telur puyuh. Saya udah lama nih gak makan telur puyuh di sop. Jadi kepengen. Baru monitor nih kata Kak Ica. Kak Ica boleh ya ikutan request loh di 100% Indonesia. Lagu-lagunya lagu Indonesia pastinya. Kalau begitu pendengar Pro 1, saya masih tunggu requestan dari Anda ya. Saya akan putarkan terlebih dahulu nih beberapa request yang sudah masuk. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau, lalu nanti disambut dan disambung dengan Dewi Sandra, lalu ada Cok Klat untuk Anda. Silakan ya dikirim requestan Anda 0811 7972 7912.

0: hubungi Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.

0: Coklat dengan luka lama, pendengar Pro 1. Masih di 100% Indonesia, Roli Hutahayan juga masih akan menemani Anda hingga pukul 15 dan memutarkan lagu-lagu pilihan Anda ya di line request ini. Silahkan nih langsung dikirim ke 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 021-344-0696 atau di 021-344-1499. Anda boleh kirim langsung nih ya requestannya sama saya. Di line telepon sudah ada yang tersambung juga nih. Halo, selamat siang.
1: Hai,
0: Kak Ica bukan nih?
1: Siapa dong, sobat?
0: Ica, bener gak? Bener kan? Kak Ica apa kabar?
1: Aku ngerti nih, bilang telepon enggak diangkat. Alhamdulillah baik, masih panas.
0: Alhamdulillah. Iya, aku lagi sendirian nih. Maaf ya, enggak keangkat. Akhirnya keangkat kan?
1: Iya, aku bilang kok sumben dia yang angkat langsung. Karena kan ada closernya.
0: Iya, lagi sendirian sebentar. Udah makan siang, Kak Ica?
1: Kemarin.
0: Apa tuh?
1: Udah.
0: Apa tadi makan siangnya?
1: Kan kemarin tuh aku mau masuk di
0: nasional
1: kan. Kan aku bilang kan sebentar lagi Eri mau ulang tahun. Jadi aku mau nyanyi, tapi gak ada Karuli, jadi aku gak jadi masuk.
0: Ih, kenapa gitu? Ya udah, nyanyinya sekarang aja deh kalau gitu.
1: Enggak mau, nanti aja lah.
0: Aduh, apa kabar nih? Sulsel, panas, cerah, mendung.
1: Panas, masih panas.
0: Masih panas ya. Jangan lupa minum air putih ya, Kak Ica.
1: Iya.
0: Kebagian asap enggak? Sulawesi.
1: Alhamdulillah enggak.
0: Alhamdulillah.
1: Di sini aman-aman aja, cuman itu yang susah kayak antrinya BBM itu loh.
0: Oh iya, tadi juga tadi pagi ada yang cerita nih sama saya di jamnya Bams ya. Antri BBM tuh antri parah banget ya, panjang ya.
1: Betul.
0: Kenapa ta?
1: Juga tabung LPG-nya juga langka, sekali ada mahal.
0: Oh iya. LPG yang berapa? 3 kilo apa 12? Aku udah kayak distributor ya.
1: Yang 3 kilo kayak yang 3 kilo. Lebih-lebih yang 12 kilo juga enggak ada.
0: Oh gitu. 3 kilo berapa memang biasanya?
1: Kalau biasanya tuh kayak 22-23, sekarang 30.
0: Ih, mahal kali.
1: Sekali ada langsung ada kasih 30.
0: Oh, susah tah? Lagi susah?
1: Tapi kalau sekarang sih sudah mendingan sih ada, tapi kalau sekarang tuh enggak ada sampai keliling.
0: Oh, Kakak Ica, Kakak Ica minta nomor distributor, telepon kalau ada kirim ke aku gitu.
1: Ah gitu.
0: Iya, sama ini minta nomor warung terdekat ya kan. Ica mau beli.
1: Aku beli sama tetangga.
0: Ah ya udah. Tetanggamu aja kamu kekep terus kayak aku mau beli sisain satu gitu.
1: Kaget. Saya okay. Suka telepon kalau ada gitu. Abis itu dibawain ke sini.
0: Tapi memang lagi susah ya. Semoga ini karena kendala logistik aja ya, bukan karena kendala apa-apa.
1: Kemarin juga itu sempat juga kayak itu pas mati lampu gitu.
0: Oh iya.
1: 4 jam.
0: Dinyanyiin gak sama Nasar seperti mati lampu?
1: Tapi tanggal 5 sudah enggak ada lagi.
0: Sudah normal lagi ya.
1: Kalau
0: Alhamdulillah.
1: Kalau enggak pagi, kalau enggak mati siang pasti malam. Kalau enggak mati malam pasti siang. Itu 4 jam gantian gitu.
0: Astaga, itu udah berapa hari, Kak Ica?
1: Satu minggu, tapi sekarang.
0: Oh, satu minggu ke belakang berarti ya?
1: Katanya masih, iya. Karena itu karena nggak ada hujan kan, jadi itunya kayak katanya apa gitu, kayak nggak tahu kenapa itu. Karena nggak ada hujan sih.
0: Oh gitu. Takut jadi kepanasan iya, gitu kali ya?
1: Iya, jadi gantian mati lampu 4 jam.
0: Oh, ya udah berarti Kakak Ica
1: itu
0: nanti
1: semuanya
0: isi power bank ya.
1: Selatan.
0: Oke, okay. Isi power bank, beli apa, lampu tempel ya?
1: Lampu
0: center, lampu darurat gitu ya.
1: Iya.
0: Takut gelap-gelap. Semoga semuanya abis ini lancar dan baik-baik aja ya. Listriknya nyala iya. terus, gas dan BBM-nya ada terus. Masa kita iya, mau kemana-mana kalau naik kuda kan susah. Iya kan? Iya ya.
1: Iya, tapi kalau bisa sih kayak jalani aja lah.
0: Amin, dilancarin semuanya. Ya udah, biar nggak sedih-sedih iya. banget. Kamu mau dengerin apa lagunya hari ini?
1: Bisa lagunya Nabila Maharani.
0: Nabila
1: Maharani.
0: Nabila Maharani. Gak punya lagi aku ya, kak. Mau aku mau aku coba tanyain dulu nggak? Aku tanyain dulu ya.
1: Ya. Sama siapa?
0: Sama MD aku yang ngasih lagu.
1: Apa aja ya boleh.
0: Nabila Maharani mau yang mana?
1: Ibu aku ingin bersandar.
0: Ibu aku ingin bersandar. Kalau nggak ada mau apa?
1: Kalau nggak ada apa aja?
0: Apa aja? Apa aja? Kamu ini ya ikhlas banget ya. Halo kak. Halo Kak Ica.
1: Ya.
0: Ah, oke. Okay. Kalau nggak ada apa aja?
1: Ikutan aja terserah kamu di putar yang mana.
0: Oh gitu. Brisia Jody mau nggak Brisia Jody?
1: Boleh. Judulnya apa?
0: Hari ini esok lusa mau. Sedih ya? Apa mau Krisye di Korea?
1: Mudah-mudahan nanti Selasa depan. Heeh. Ya siaran Karlun ya.
0: Ih, kenapa gitu?
1: Aku mau nyanyi.
0: Oh, mau nyanyi. Iya, semoga aku jadwalnya ada ya minggu depan ya.
1: Hari Selasa tapi.
0: Iya, semoga doain aja kan aku bukan yang bikin jadwal. Ya udah, Kak Ica ditunggu ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Terima
1: ya.
0: Kasih, dadah.
1: Dah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada telepon lagi nih. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Roli.
0: Iya, aduh siapa ya aku disuruh tebak suara nih.
2: Iya, Roni Jakarta.
0: Siapa, Pak?
2: Roni Jakarta.
0: Oh, Pak Roni. Halo, Pak Roni.
2: Apa baik, Mbak, kabarnya, Mbak?
0: Kabar baik, Pak. Cuman udah mulai batuk pilek aja nih, sama jerawatan, kena masker.
2: Iya, ini mulai sembuh, Mbak, batuknya, Mbak.
0: Ya, amin, amin. Pak Roni sehat?
2: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Ini di mana, ya. Pak? Di rumah, apalagi di jalan?
2: Rumah.
0: Di rumah. Mau denger lagu apa nih Pak hari ini Pak?
2: Lagu Nindi bisa gak ya?
0: Nindi?
2: Cinta Cuma Satu.
0: Oh Nindi Cinta Cuma Satu. Bisa kayaknya ini saya punya ya. Cinta.
2: Cariin dulu.
0: Ya sebentar. Nindi ya.
2: Ya.
0: Cinta Cuma Satu ada nih Pak?
2: Ada.
0: Ada.
2: Salamnya buat semuanya aja yang lagi pada dengerin. Aktivitas semoga tetap lancar. Buat Rolinnya mau tugas ntar pulang hati-hati.
0: Terima kasih Pak.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ih seru sekali. Baik-baik sekali ya pendengar Pro 1 tuh. Saya seneng deh. Untuk Anda pendengar Pro 1 silakan ya yang mau ikutan request ya di 100% Indonesia. Anda bisa langsung WhatsApp ke line telepon kami di 0811 7972 7912, atau ke line telepon kami ya seperti tadi tuh ada Ica, ada Pak Roni, ada Pak Hasanuddin, ada Pak Brandy. Bisa langsung ngobrol secara on air sama saya ya di 0213440696 dan 3441499.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini beredar unggahan video di media sosial pendengar Pro 1 yang memperlihatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah kunjungan bersama rakyat disertai narasi peresmian bantuan kepada masyarakat Indonesia yang berumur 40-70 tahun. Dalam unggahan ini juga terdapat nomor kontak di 082-3955-36880 untuk mendaftar. Ini adalah berita hoax ya, atau tidak benar pendengar Pro 1. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.id dan telah dicek faktanya lewat turnbackhoax.id. Unggahan video dengan narasi bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40-70 tahun ini disertai nomor kontak adalah tidak benar ya. Nomor kontak ini juga tidak terhubung dengan Kementerian Bidang Perekonomian atau Dana Bantuan. Penelusuran dengan menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman liputansumber.com yang berjudul Presiden Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Pasca Bencana di Tanah Datar. Tepatnya pada segmen kilometer 61 plus 600 hingga kilometer 67 plus 40. Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dari Kamis 18 Desember 2025. Jadi adanya informasi terkait dengan bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40-70 tahun ini adalah berita hoax ya, atau berita tidak benar. Anda bisa cek kelengkapan lainnya dan cek fakta yang lain di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jata meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih menemani Anda pendengar Pro 1. Semoga siangnya menyenangkan ya. Karena kayaknya nih melihat rekan-rekan yang baru nyampe kantor ya, karena ada shift sore. Ini pada kepanasan semuanya nyampe kantor ya, keringetan gitu, langsung adem. Semoga di tempat Anda cuacanya adem ayem, kalaupun panas ada tempat berteduhnya. Es jeruk gitu enak kali ya, es kelapa, es alpukat gitu. Roli makan mulu deh kerjanya. Ya udah deh, daripada makan mulu juga ya, saya mau angkat dulu telepon nih dari Banda Aceh nih, ada kesayangan saya, Kakak Cika. Hai.
1: Hai juga Karli saya.
0: Hai, apa kabar Banda Aceh?
1: Panas, sangat banget nih Karli.
0: Aduh, puyeng ya. Puyeng?
1: Iya, jalannya panas, bisa dibuka aja dikit, au, panasnya.
0: Udahlah, pakai AC dulu aja ya.
1: Iya, ini udah sampai rumah sih, udah enak nyantai.
0: Alhamdulillah, udah rebahan, enteng, adem ya.
1: Iya, pas dengerin nih, Karuli.
0: Ih, udah lama gak ketemu aku
1: deh.
0: Ya.
1: Iya, kepancing deh tangan gue.
0: Mau request apa deh kalau gitu deh?
1: Aku pengen lagu ini aja deh. Kau udah lama sih gak denger Nadif aja deh.
0: Boleh. Udah lama gak denger di jamnya Roli ya. Di jamnya Kak Dede pasti sering deh ya kan. Nadif mau yang mana Kak Ica?
1: Ini aja deh, lagu yang biasa tuh, yang pesan terakhir aja deh ya. Bukan ya,
0: pesan penjaga hati, kota ini tak sama.
1: Penjaga hati,
0: nggak mau yang lain, nggak mau berganti.
1: Iya tuh, dijaga tuh.
0: Saya kunci hatinya. Pilihannya ya.
1: Hatinya boyfriend ya Karuli.
0: Kita jaga supaya nggak kelain hati ya, kita gembok.
1: Iya, digembok pakai gembok yang gede gitu ya kan.
0: Oke deh, ditunggu ya Kak Cika ya.
1: Oke deh, selamat tugas dan buat temannya Karuli selamat istirahat.
0: Terima kasih.
1: Oke deh, thank you Karuli sekali lagi.
0: Sama-sama Kak Cika. Ada Bang Jamal nih, Bang Jamal halo.
2: Juga, Karuli.
0: Halo juga. Bang Jamal ya. Rangkas Bitung panas?
2: Panas ya.
0: Mantep ya.
2: Mantep ya. Tapi debu agak berkurang sekarang Mbak.
0: Oh ya alhamdulillah. Kemarin ya, enggak, lumayan banyak kemarin ya? Ya. Oh iya, Rangkas Bitung sih
2: lumayan
0: ya.
2: Lumayan nih. Ya di depan rumah juga banyak debu gitu ya.
0: Jadi di rumah aja deh ya dari kemarin Bang.
2: Ya stay di rumah aja gitu ya.
0: Iya ya. Daripada kita batuk-batuk ya kan. Di rumah ya, aja adem.
2: Kena virus atau kena polusi gitu ya.
0: Jadi
2: aman di rumah ya.
0: Betul ya. Dengerin Pro 1 ya. Bang Jamal mau request apa Bang Jamal?
2: Lagunya ini aja apa? Yang aja dari ini siapa? Dari Wali Band ya.
0: Wali, boleh. Wali yang mana?
2: Ya.
0: Mau yang mana?
2: Ini buat tadi yang dari siapa ya? Mbak Aceh ya.
0: Ada Cika, Mbak Cika.
2: Oh iya. Ya, sama kenal Kang Jamal gitu ya dari itu ya.
0: Oke, okay. Walinya mau apa gitu, Bang Jamal?
2: Yang aja, Mbak.
0: Yang
2: ya.
0: Oke, okay, sip. Yang bentar lagi saya puterin, ditunggu ya.
2: Ayo semuanya dikum ya. RRI gitu. Patrolinya sempat tuntas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Jamal. Ada Kakak Jesse di Tangerang Selatan. Kakak Jesse mau request lagunya Fabio Usher, Hati Lain di Hatimu. Gak boleh. Gak boleh ada yang lain di hatimu, cuman aku. Gitu kan Kak Jesse ya. Kak Jesse ditunggu ya lagunya, sudah saya siapkan nih. Salam untuk Karoli dan teman-teman yang bertugas, sehat selalu. Terima kasih. Kamu juga sehat selalu ya Kak Jesse. Sehat-sehat, jangan lupa minum air putih yang banyak ya, supaya gak dehidrasi, biar tetap adem juga. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau request, silahkan saya tunggu ya di 0811 7972 7912.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam
1: selamat
2: ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
1: 91,2 FM, Jakarta Siang Ini.

dari Wali Band pendengar Pro 1. Rolly Huta Hayan masih menemani Anda nih, kurang dari beberapa menit lagi ya menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kakak Icha, thanks ya Kak Rolly, tadi lagunya dari Nabila Maharani. Ibu aku ingin bersandar. Icha jadi sedih loh ingat mama, jadi kangen. Sama lagi, mari kita panjatkan doa-doa terbaik untuk ibu kita yang sudah duluan pergi. Semoga tenang dan ngeliat kita di sini seneng ya. Oh, anak gue survive nih. Ah, amanlah duluan gitu. Doa yang terbaik, semoga tenang dan damai juga. Doa ya, Ca, biar kangennya reda. Kalau ibunya sudah berpulang lebih dulu. Kalau ibu saya kebetulan sudah berpulang lebih dulu. Duluan ya. Ada Solihin Ahong. Halo Pak Solihin Ahong di Cengkareng. Lanjut ya, 100% Indonesianya. Siang Karoli, salam kenal juga. Request Gigi Januari. Oh, request 11 Januari dari Gigi. Selamat bertugas Kak, semangat selalu. Selamat bertugas juga ya Pak Solihin Ahong, semangat selalu juga. Ini informasi langsung dari Lampu Merah Cengkareng, ramai lancar. Alhamdulillah. Tapi kalau ngomongin Cengkareng tuh emang gak pernah sepi ya tempatnya. Mau siang, mau malam ya kan, semuanya padat terus ya, rame terus. Untuk Anda juga nih warga Cengkareng, apa kabarnya siang hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Ada Ibu Joyce. Hai Kak Rolly Priyang. Asik, aku punya nama baru. Terima kasih ya Ibu Joyce. Ibu Joyce mau request lagu Agnes Monica dan Titi DJ yang judulnya Hanya Cinta Yang Bisa. Terima kasih Kakak Priyang. Terima kasih Ibu Joyce. Lalu ada Bu Nunu di Villa Pertiwi Depok. Bu Nunu selamat siang. Bu Nunu mau request lagu dari Ari Lasso yang judulnya Lirih. Oke, udah Rolly siapin. Dan bener kan ya, bener Lirih ya. Terima kasih Mbak Rolly, semoga sehat selalu dan sukses. Amin, doa yang sama juga untuk Bu Nunu ya, sukses dan sehat selalu. God bless you, Tuhan berkati juga Bu Nunu. Di sini cuacanya panas sekali, ya udah, biar nggak panas-panas, aku puterin lagu favoritnya ya. Ini dia, ada Gigi dengan 11 Januari, lalu ada Titi DJ dengan Hanya Cinta Yang Bisa featuring Agnes Monica dan Ari Lasso dengan Lirih untuk Anda.

0: 01 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Ari Lasso dengan lirih pendengar Pro 1. Ini juga menjadi pengantar saya untuk closing ya. Udah dulu ketemunya, biar kangen lagi ketemu besok ya.

0: di Jakarta siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dari pukul 10 pagi tadi. Semoga harinya hingga menjelang sore ini menyenangkan ya pendengar Pro 1. Yang lagi di jalan lancar-lancar aja. Yang lagi mau business trip, hati-hati di jalan, jangan ada yang tertinggal barang-barangnya. Dan untuk Anda yang nanti mungkin sebentar lagi pulang karena shiftnya juga udah mau selesai sama kayak saya ya, hati-hati di jalan pulangnya. Jangan lupa pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai jaket juga ya. Dan minum air putih dulu. Handphonenya jangan lupa di cas kalau mau bepergian. Nanti bete kalau lobet ya. Atau minum dulu yang cukup. Isi air minumnya dulu sebelum pulang boleh juga sih. Yang terakhir di 100% Indonesia, mau menyapa Mama Eis di Kampung Duri Cengkareng Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Karoli, ikutan gabung ya. Sama mau request lagu Demi Nama Cinta dari The Virgin. Salamnya untuk semua pendengar radio RRI di mana aja. Buat Karoli, terima kasih. Cuacanya di sini panas gerah. Jangan lupa tersenyum Kak, biar panasnya lumer dan tetap semangat. Oke, saya akan senyum terus nanti sampai rumah. Terima kasih ya Mama Eis, lagunya akan saya puterin jadi lagu closing saya. Menyapa juga nih Pak Solihin Ahong ya. Terima kasih sudah diputerin ya Karoli. Sama-sama. Sehat selalu Karoli Periang. Ibu Joy, saya jadi dipanggil Karoli Periang nih. Semangat juga untuk keluarga besar RRI. Salam hangat semua pendengar. Hati-hati di jalan Pak Ahong. Untuk Anda pendengar Pro 1, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya nanti akan ditemani oleh rekan saya yang lain ya di Jakarta sore ini. Roli Hutahayan pamit.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Badan Pusat Statistik atau BPS menegaskan masyarakat yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN tidak otomatis menjadi penerima bantuan atau penerima manfaat dari program pemerintah. Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Widyasanti menyampaikan DTSEN merupakan social registry atau basis data sosial ekonomi, bukan daftar penerima bantuan atau beneficiary registry. Dalam keterangan resmi di Jakarta, Amalia menyampaikan DTSEN merupakan registrasi penduduk Indonesia yang dihimpun dalam satu basis data tunggal sosial dan ekonomi. Informasi selanjutnya, Kepala Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kepulauan Seribu Mansyah mengatakan situasi di wilayah setempat cukup kondusif dengan adanya abu vulkanik tipis Gunung Anak Krakatau pada Rabu siang ini. Menurutnya, BPBD Kepulauan Seribu bersama pihak terkait juga memantau perkembangan haluan angin dan sebaran abu vulkanik. Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 102 FM Jakarta sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Binda hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Nanti kami akan hadirkan ya Beranda Asta Cita, Inflasi dan Investasi dengan tema Inflasi Jakarta Agustus 2026. Dan nanti akan berbincang bersama Statistik Alimadia Statistik Distribusi dan Harga, yaitu Mbak Kuratul Aini SSI MSC. Anda bisa terus serta menyimak tentunya berbagi informasi juga update di 0811 7927 9912, atau juga 0213 4446 3441499.

0: dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita, inflasi dan investasi. Dengan tema inflasi Jakarta Agustus 2026, kami hadirkan di studio sudah bersama statistik ahli media statistik distribusi dan harga dengan Mbak Quratul Aini SSI MSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Mbak Binda ya.
1: Kedua kali. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Syukur alhamdulillah. Okay. Kita jumpa lagi nih ya dengan melihat update lagi nih gitu kan, inflasi Jakarta di Agustus 2026. Okay. Ini bicara tentang inflasi, banyak orang merasa uang belanja sekarang tuh kenapa sih kok kayak lebih cepat habis gitu ya. Padahal rasanya cuma beli kopi, makan siang, jajan sedikit. Pas lihat saldo ternyata tinggal kenangan gitu ya. Nah pertanyaannya sebenarnya kita nih yang makin boros atau memang harga-harga yang makin mahal? Ada yang menyebutkan itu karena inflasi. Apakah benar nih Mbak ini fenomena ini berkaitan dengan inflasi?
2: Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin saya menyapa dulu pendengar RRI Pro 1 ya. Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 di Jakarta dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas kita ya sehari-hari. Jadi Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, kok rasanya semakin lama kok kayaknya pendapatan kita gitu ya, kalau cepat habis gitu untuk beli hal-hal yang simple kayak cuma beli kopi atau beli seblak misalnya ya, isinya yang makanan-makanan yang kayaknya kecil ya harusnya, tapi kok kayaknya uang kita cepat habis gitu. Jadi mungkin sebelum saya menjawab ke situ, Sedikit menjelaskan bahwa inflasi itu kan merupakan gambaran ya kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada periode tertentu gitu. Nah jadi ketika misalnya harga berbagai kebutuhan kita tuh naik gitu ya, nah itu kita berasa bahwa nilai uang kita tuh nggak akan sama lagi gitu yang sebelumnya. Misalkan ya, kalau dulu kita misalnya bisa dapat 1 kilogram gula gitu ya dengan harga 8.000 gitu ya. Nah ketika harga naik atau terjadi inflasi, gula 1 kilo nggak bisa lagi kita peroleh dengan harga 8.000.
1: Betul.
2: Naik jadi 12.000 misalnya, nah 11.000. Iya benar bahwa inflasi memang mempengaruhi ya nilai uang kita gitu ya. Menjadi misalnya kalau inflasinya rendah ya menjadi sedikit lebih berkurang gitu. Kalau sebelumnya beli roti harganya 1.000 dapat satu roti, terus kemudian ketika inflasi 1.050 misalnya, nah itu menunjukkan bahwa uang yang kita keluarkan lebih banyak dari yang sebelumnya untuk membeli barang yang sama gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan salah satu faktor saja gitu yang menyebabkan kita merasa bahwa pendapatan kita kok kayaknya lebih cepat habis gitu. Karena juga pola perilaku kita dalam mengkonsumsi berbagai hal ya untuk sehari-hari kita. Kita kadang-kadang tanpa terasa ya kalau kita sedang bekerja, kopi gitu, kopi merek tertentu misalnya, minum kopi ini yang didorong misalnya, atau beli yang di ada di outlet atau di toko gitu ya, kayaknya itu murah kok cuma 8.000, tapi ketika berulang gitu ya.
1: Betul.
2: Dan itu rutin kita lakukan, itu juga akan menyebabkan
1: terasa ya,
2: ya pendapatan kita tuh begitu. Misalnya sehari okay lah misalnya ke sehari 8.000, coba kalau kita 20 hari kerja berarti kan udah 160.000 gitu. Kalau pendapatan kita di kisaran UMR 5 juta sekian gitu ya, itu sudah lumayan gitu ya artinya. Nah seperti itu juga berpengaruh. Terus kemudian lagi sekarang kan kita dunianya digital ya, dengan mudah kita akan membayar sesuatu gitu ya, membeli sesuatu itu dengan mudah, oh cukup dipakai kiris misalnya, pakai lagi gesek gitu. Kalau dulu kan enggak, kita bawa uang nih di dompet, tebel nih 1 juta gitu ya, oh masih nih, oh wah udah tinggal 500, udah stop. Kalau sekarang karena digital kita nggak kerasa tuh udah kedibet begitu terakhir, oh ternyata lumayan banyak gitu ya pengeluaran kita untuk hal-hal yang sebenarnya mungkin bukan prioritas gitu ya. Nah inilah jadi kesimpulannya ya, oke, inflasi berpengaruh memang terhadap nilai uang kita, tapi gaya hidup kita juga berpengaruh terhadap pendapatan kita gitu sih.
1: Itu dia, makanya kadang ngerasa udah gaji gede kok tapi masih tetap aja gitu ya.
2: Karena begitu gaji gede kita juga gini, ah naikin kualitas ah.
1: Nah gitu. Itu dia ya.
2: Jadi seperti itu.
1: Oke, menarik sekali ya. Nah bulan ini BPS Provinsi DKI Jakarta kan juga merilis angka inflasi ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangan inflasi Jakarta terkini saat ini, Mbak Aini?
2: Oke, jadi bulan Agustus kemarin ya kita inflasi 0,15% gitu. Secara dibandingkan dengan bulan Juli gitu ya, Mbak Minda. Nah, kemudian secara dari Januari sampai dengan Agustusnya kita inflasi 1,65%.
1: Yeah.
2: Tapi secara year on year artinya bulan Agustus 2026 dibandingkan dengan Agustus 2025 kita inflasi 2,71%. Artinya apa? Jadi kalau di 0,15 di bulan Agustus dibandingkan dengan Juli, berarti rata-rata kenaikan harga kita tuh di 0,15% dibandingkan dengan bulan Juli 2026. Nah, tapi kalau misalnya dari Januari sampai dengan Agustus kita inflasi 1,65%, berarti rata-rata kenaikan harga kita barang dan jasa secara umum dari Januari sampai dengan Agustus itu 1,65%.
1: Oke.
2: Nah, kalau di inflasi year on year 2,71%, berarti harga barang di Agustus 2026 dibandingkan dengan Agustus 2025 kita naik 2,71% rata-rata harganya.
1: Oh, okay.
2: Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat inflasi kita 0,15 itu dia lebih rendah dari inflasi nasional. Inflasi nasional itu 0,21% gitu. Nah, ini berarti kan harga di DKI Jakarta memang terjadi kenaikan, tapi dia relatif lebih terkendali dibandingkan nasional yang sebesar 0,21% atau dibandingkan dengan kota-kota lain yang mungkin kenaikan harganya ada yang di 2,5% ada yang di 4% gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau secara apa makro mungkin kita aman ya, tapi kita juga ngelihat bahwa terasa gitu ya. Kok dibilangnya cuma 0,15% ya, tapi kok saya ngerasa misalnya kemarin tuh waktu Agustus harga misalnya cabai merah naiknya lumayan tuh gitu, misalnya itu cabai rawit gitu ya, atau harga apapun gitu. Nah, memang pada saat bulan Agustus memang terjadi kenaikan untuk kelompok makanan tadi, bahan makanan yang tadi.
1: Okay.
2: Tapi untuk yang lainnya mungkin tidak terlalu naik atau ada yang stabil, sehingga kita inflasinya di 0,15% saja gitu ya. Dimana andilnya yang paling tinggi memang adanya di kelompok makanan, minuman, dan tembakau gitu. Nah, kalau dari persepsi tahunan gitu ya, kan kita di 2,71 sementara nasional 3,19%. Nah, jadi BI gitu ya, Bank Indonesia itu memberikan ini, Mbak Binda, apa namanya, ada sasaran inflasi yang mereka harus terjaga di antara 2,5% ditambah 1, 2,5% dikurang 1. Jadi antara 1,5 sampai dengan 3,5 itu adalah sasaran inflasi yang aman.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi ketika kita masih ada di situ, berarti meskipun terjadi inflasi masih cukup terkendali.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi masih aman untuk pertumbuhan ekonomi, masih aman untuk kemampuan masyarakat seperti itu. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, sama halnya di bulanan ya, di tahunan itu kelompok makanan juga mendominasi tuh. Jadi dia tetap harganya ternyata memang ya urusan makanan ya, urusan dapur dan piring dan dapur, isi piring dan dapur ya. Jadi kita masih ada tekanan harga sebenarnya untuk inflasi tahunan juga ya. Nah, sebenarnya apa aja sih yang mendorong itu gitu ya. Jadi faktor musiman, terus fluktuasi harga komoditas pangan harian itu masih jadi tantangan buat kita. Memang kan kalau kayak sayur, kemudian apalagi buah-buahan, cabai itu bumbu-bumbu gitu ya, itu merupakan harga yang kalau dirasa, ya nggak Mbak Minda, hari ini atau telur sama hari besok harganya bisa berbeda.
1: Iya, berubah-ubah.
2: Nah, jadi fluktuasi itu yang kita memang harus intinya tetap kita jaga supaya tidak terlalu apa sih menjadi beban buat masyarakat. Itu sih Mbak Mina.
1: Baik, kalau berdasarkan penjelasan tadi ya, berarti inflasi bulan ini kan cukup terkendali ya dan relatif rendah dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Namun bagaimana kita memaknai ini? Apakah ini murni kabar baik buat dompet warga Jakarta atau gimana nih Mbak ini?
2: Ya, jadi memang inflasi kita cukup rendah dibandingkan nasional, dibandingkan dengan mungkin kota-kota lain gitu ya. Ya sebenarnya ini bukan berarti bahwa ya kita inflasinya cukup rendah, ini berarti kenaikan harga kita cukup terkendali, pertama itu ya. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa harga di Jakarta itu lebih rendah gitu ketika inflasinya rendah ya dibandingkan dengan kota-kota lain. Kenapa? Karena standar biayanya Jakarta sendiri saja sudah tinggi gitu. Jadi ketika dia naik misalnya ada 0,15% inflasinya, harganya bukan berarti lebih rendah dari yang lain gitu. Dia hanya naik lebih sedikit gitu ya dibandingkan yang lainnya. Nah, kalau di kota lain misalnya harganya mungkin ya misalnya di kota-kota kayak yang sumber-sumber produsen ya, misalnya di Brebes harga bawangnya misalnya 10.000 sekilo gitu ya. Dia naik 3%, naik 3%-nya kan tetap lebih sedikit nilainya harganya dibandingkan dengan DKI misalnya harga bawangnya sudah 18.000 sekilo. Naiknya mungkin hanya 0,15% misalnya, tapi harganya sudah tetap lebih mahal gitu dibandingkan yang lain. Jadi dari sisi itu kenaikannya tetap terkendali, tapi mungkin dari sisi biaya hidup ya bukan berarti jadi lebih rendah gitu. Ya dibandingkan yang lain gitu. Nah, itu sama halnya juga yang kalau tadi inflasi tahunan. Jadi kalau tahunan itu ya juga menunjukkan bahwa harga tahun ini di bulan Agustus tetap lebih mahal 2,71% dibandingkan tahun lalu di bulan Agustus. Jadi seperti itu sih intinya ya Mbak Dina.
1: Dan ini kan kalau dibilang berarti kalau tadi disampaikan inflasi bulan Jakarta Agustus 2006 sebesar 0,15% ya. Sementara andil inflasi kelompok makanan minuman dan tembakau juga sebesar 0,15%. Mungkin pendengar bertanya-tanya nih, apakah ini berarti inflasi bulan Agustus 2020 ini seluruhnya berasal dari inflasi kelompok makanan minuman dan tembakau? Atau mungkin bisa dijelaskan apakah memang benar seperti itu Mbak ini?
2: Iya, jadi tidak seperti itu gitu ya. Jadi tidak sesimpel itu bahwa kalau misalnya inflasi bulanannya 0,15% terus kemudian inflasi kan inflasi ada 11 kelompok ya. Salah satu kelompoknya adalah makanan. Nah, itu nah makanan itu 0,15 juga enggak seperti itu. Jadi ini angka 0,15% andilnya terhadap inflasi bulanan 0,15% untuk kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau ini sebenarnya dia merupakan hitungannya gitu ya, nggak sederhana gitu ya. Jadi di inflasi itu yang bulanan itu ada tadi yang saya cerita ada 11 kelompok, salah satunya adalah makanan.
1: Gitu.
2: Nah, kelompok-kelompok yang lainnya itu juga ada yang mengalami inflasi, ada yang mengalami deflasi. Nah, hasil hitungan keseluruhan misalnya kelompok makanan inflasi 0,15, kelompok yang lainnya ada yang inflasi 0,1, tapi ada juga yang deflasi misalnya 0, ini yang di sini contohnya yang deflasi adalah kelompok transportasi ya 0,06. Nah, ketika diagregat semuanya di 11 kelompok itu kebetulan agregatnya jatuhnya sama dengan kelompok makanan tadi 0,15 hasil hitungan agregatnya. Kalau mau belajar hasil penghitung bagaimana menghitung inflasi datang ke BPS.
1: Oke. Itu lebih jelas
2: ya. Kenapa hasilnya jadi 0,15 gitu.
1: Tapi kalau menyangkut urusan dapur ini memang sensitif gitu ya. Lantas kalau komunitas apa aja sih yang sebetulnya memang menjadi aktor utama pendorong inflasi Jakarta di bulan Agustus lalu dan apa ini penyebabnya?
2: Jadi di bulan Agustus itu daging ayam ras menjadi bintang ya. Jadi bintang utamanya dalam inflasi ini gitu. Kenapa? Karena dia andil inflasi tunggalnya sebesar 0,14% dari total inflasinya DKI Jakarta yang 0,15%. Jadi bisa dibilang kenaikan harga daging ayam ras kemarin itu benar-benar porsinya gede banget terhadap inflasi kita di bulan ini gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa komoditas daging ayam ras ini memiliki bobot yang dominan. Artinya bobot yang dominan itu apa? Artinya dia banyak dikonsumsi oleh masyarakat DKI Jakarta, gitu ya. Itu daging ayam ras ini, gitu ya. Nah, kemudian dia sebenarnya untuk daging ayam ras ini bukan menjadi satu-satunya, gitu ya, yang menjadi penyumbang terbesar inflasi. Jadi ada yang naik ya, ada pelumas oli. Itu pelumas atau oli mesin gitu ya. Terus ada sigaret kretek mesin, ada sayuran juga, kacang panjang dan buncis. Nah, kalau faktor yang mempengaruhi tingginya kenaikan harga daging ayam ras, mungkin di sini saya perlu sampaikan bahwa jadi pada bulan Agustus itu demandnya tinggi, permintaan ayamnya, daging ayam rasnya tinggi. Kenapa? Itu kan sekolah sudah mulai ya. Nah, program MBG sudah jalan.
1: Betul.
2: Nah, itu sudah sangat umum banget bahwa ayam itu menjadi salah satu komoditas yang emang digunakan dalam MBG ya. Karena apa? Ya karena dia anak-anak cenderung suka gitu kan ya. Makanannya disukai, terus juga harganya mungkin nggak semahal daging gitu kan. Tapi juga gizinya bagus gitu. Nah, itu juga menjadi faktor penyebab naiknya harga daging ayam ras gitu. Jadi demandnya itu di situ ada faktor MBG juga sudah mulai. Kemudian pada saat bulan Agustus juga ada peringatan hari HUT kemerdekaan ya, biasanya kan suka ada acara-acara ya, makan-makan. Nah, itu juga biasanya umum banget, bakar-bakar ayam dan segala macam. Nah, itu juga masuk. Terus ada momentum apa, Maulid Nabi gitu ya, itu juga menyebabkan kenaikan harga daging ayam ras. Nah, sementara apa, selain itu, selain dari sisi demand gitu, ada juga dari sisi ininya, biaya produksinya. Jadi ada peningkatan biaya produksi, ada peningkatan biaya pangan gitu ya, pakannya ternak gitu. Jadi begitu biaya pakannya dan bibit ayamnya itu naik, maka pasti harga itu bukan hanya naik dari sisi tingkat produsen, tapi juga naik dari sisi tingkat konsumen, artinya di tingkat pedagang ya, yang langsung ke rumah tangga gitu. Nah, selain itu, jadi sebelumnya nih Mbak, di bulan Juli, Juni, kemudian Mei dan April itu sudah sempat turun tuh daging ayam ras, harganya setelah hari raya ya, itu harga daging ayam ras cenderung turun. Nah, itu tapi kemudian ada faktor koreksi lah ya, di bulan Agustus kembali naik. Itu termasuk salah satu ya yang menyebabkan kenapa daging ayam ras kemudian naik cukup lumayan ya di bulan Agustus itu, Mbak Rina.
1: Tapi kalau bisa dibilang, apakah ini memang berarti komoditas yang memberikan andil besar begitu terhadap inflasi yang selalu merupakan komoditas yang kenaikan harganya juga paling tinggi, atau seperti apa?
2: Jadi nggak sesimpel itu memang kalau di inflasi ya. Jadi belum tentu yang komoditas yang kenaikannya tinggi akan menyebabkan andil atau sumbangan inflasinya terhadap inflasi kita tuh yang paling tinggi. Itu tergantung dari bobot komoditasnya gitu ya. Jadi misalnya daging ayam ras ya, naik 11,54%, tapi dia memberikan andilnya 0,14%. Sementara ada contoh lain nih, harga kacang panjang ya di Agustus naiknya lebih tinggi, 28,19%. Tapi dia andilnya terhadap inflasi hanya 0,01%. Kenapa bisa begitu gitu ya? Terus masyarakat kan juga gini, kenapa sih barang-barang kayaknya semua naik, kenapa inflasinya cuma segini? Ya tadi di DKI Jakarta, Mbak Binda, ada 479 komoditas, Mbak Binda, yang kita pantau harganya setiap bulan. Nah, dari 479 itu tidak semuanya naik, ya kan? Ada yang tetap, ada yang naik, ada yang turun. Nah, sehingga ketika dihitung semuanya menghasilkan inflasi tadi 0,15% gitu kan. Nah, kalau tadi antara ayam dengan tadi buncis, naiknya tinggian buncis tapi inflasinya seandilnya terhadap inflasi tinggian ayam, itu ada sejarahnya. Jadi kita BPS itu tidak hanya melihat dari kenaikan harga saja, tapi kita lihat juga bobotnya. Nah, kenapa bobot daging ayam ras tinggi? Ya tadi karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Sementara kayak kacang panjang, buncis itu bobotnya tidak setinggi daging ayam ras. Kita seringkali kalau ngelihat ya masyarakat itu lebih sering kalau belanja sayuran apa? Bayam,
3: iya, kangkung gitu ya.
2: Labu gitu kan.
3: Iya.
2: Tapi kacang panjang itu agak cukup biasanya yang ada di gado-gado gitu kan ya. Terus apa lagi? Sayur yang padang gitu ya, yang tapi masyarakat agak kurang sering gitu
3: untuk
2: kacang panjang, demikian juga dengan buncis. Jadi sederhananya gitu ya, komoditas yang harganya naik paling tinggi belum tentu gitu ya menjadi penyumbang inflasi terbesar. Jadi besar kecilnya andil ya ditentukan gabungan antara tadi harga, perubahan harga sama berapa sih bobotnya dia yang ada di dalam penghitungan inflasi gitu ya. Kalau semakin besar bobotnya berarti semakin besar dia dikonsumsi oleh masyarakat. Itu Mbak Linda.
3: Baik. Jadi andil inflasi itu ditentukan memang bukan hanya dari perubahan harga ya tadi seperti katakan ya, tapi ada bobotnya juga gitu ya. Suatu komoditas dalam penghitungan inflasi tersebut. Dari mana BPS mengetahui seberapa banyak nih atau seberapa besar nilai suatu barang dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu, Mbak ini?
2: Oke. Jadi BPS itu ya untuk menentukan andil dari bobot tadi yang saya ceritakan, BPS itu Mbak Binda setiap 5 tahun sekali kita mengadakan yang namanya, kalau dulu namanya survei biaya hidup, tapi tahun ini namanya dirubah menjadi SPKRT atau survei pola konsumsi rumah tangga. Apa sih tujuannya survei biaya hidup atau survei SPKRT atau survei pola konsumsi rumah tangga tadi? Dia tujuannya adalah tadi kita pingin tahu komoditas-komoditas apa saja yang paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga. Itu dilakukan di seluruh Indonesia, di seluruh kota dan kabupaten gitu ya. Jadi di Jakarta misalnya itu dilakukan survei itu selama setahun penuh loh Mbak Binda.
3: Oke.
2: Jadi selama setahun penuh, kalau tahun 2022 kami sampelnya sebanyak 10.000 rumah tangga di DKI Jakarta. Jadi kita lakukan setahun penuh, tapi surveinya dilakukan triwulanan setiap 3 bulan. Nah setiap 3 bulan itu rumah tangganya diambil sampel 2.500 dan dia selama 3 bulan kita pantau pengeluarannya, baik makanan maupun non makanan, dicatat semua pengeluarannya berapa besar, berapa banyak, jenisnya apa. Itu triwulan 1 misalnya 2.500 rumah tangga, 500 di Jakarta Selatan, Jakarta Timur 500, Jakarta Pusat 500, Barat 500, Utara 500. Itu semua 3 bulan mereka harus kita data terus. Nah, di triwulan 2 diambil lagi 2.500, tapi rumah tangganya ganti lagi. Seperti tadi 500 di setiap kota. Triwulan 3 gitu. Jadi triwulan 4 juga gitu. Jadi nanti setelah setahun kita lihat komoditas apa yang non makanan yang paling banyak dikonsumsi. Makanan apa yang paling banyak dikonsumsi. Dari situ kita lihat tuh di nilainya dikumulatif. Kemudian kita proporsi Mbak Binda. Nah kelihatan dari situ, oh misalnya beras itu sekian persen, tomat berapa persen. Nah itu dari situ baru kita lihat, oh DKI Jakarta gitu ya penduduknya, ternyata selama satu tahun konsumsinya berapa puluh ribu jenis makanan maupun non makanan. Kemudian setelah itu kita nilainya dari setiap komoditas itu kita bandingkan dengan nilai total konsumsinya dari seluruh itu. Jadi dapat kan persentasenya. Nah dari situ dengan cut off point di atas 0,01% masuk ke sebagai keranjang inflasi. Tadi bobotnya itu dihitung dari situ. Jadi dari total nilai komoditas per komoditas dibandingkan dengan total nilai konsumsi seluruhnya dapat bobot komoditasnya.
3: Memang sedetil itu ya.
2: Data jadi dari selama BPS. Setahun Mbak Binda kita mendatanya. Jadi dari situ baru kita dapat tuh komoditas. Oh, dengan cut off 0,01% dapatlah 479 komoditas. Itu yang kita pantau setiap minggu, setiap bulan harganya.
1: Okay.
2: Dihitung perubahannya, dapat angka inflasinya.
1: Oh, okay.
2: Seperti itu.
1: Tapi apa sebenarnya kenaikan harga yang mendorong inflasi Jakarta bulan Agustus kemarin ini memang datang dari komunitas-komunitas bahan makanan atau gimana nih, Mbak ini?
2: Enggak sih, ya tadi ya. Jadi ada 11 makanan salah satunya gitu ya. Ada juga yang memberikan apa namanya andil gitu ya untuk inflasi gitu. Di antaranya apa di sini? Jadi kayak pendidikan gitu ya. Itu pada bulan Agustus kita ada kenaikan di kelompok ini. Jadi kan kita tahu ya, di bulan Juli itu berarti tahun ajaran baru.
1: Iya.
2: Itu sudah umum banget ya, nah, namanya biaya pendidikan itu setiap tahun dia ada kecenderungan untuk naik gitu ya kan. Kita akan mendata tuh Mbak Binda, misalnya untuk biaya pendidikan anak kelas 1 SMP, kelas 1 SMA, kelas 1 SD, PAUD gitu. Di bulan Juli mungkin belum ada keputusan misalnya dari wali murid, ya orang tua, perat persatuan orang tua murid. Mereka rapat dulu di Agustus baru ada kenaikan biaya ini itu. Nah, itu termasuk yang naik gitu. Masuk ke dalam penghitungan inflasi yang tadi saya cerita, ini termasuk pengeluaran non makanan.
1: Iya.
2: Jadi itu yang termasuk kita data selama setahun full. Gitu. Jadi apa tadi ya, misalnya biaya pendidikan, biaya transportasi, apalagi terus biaya tadi misalnya sabun mencuci, sabun mandi, sabun cuci, bahan bakar, gas, itu semua adalah komoditas-komoditas yang kita data.
1: Berarti memang ada pola kenaikan harga begitu di biaya pendidikan yang biasanya muncul gitu ya pada periode seperti ini atau seperti apa Mbak ini?
2: Betul, dia selalu muncul. Jadi kami itu harus sangat pay attention untuk setiap ada semester awal
1: kenaikan iya, gitu ya.
2: Ada kemungkinan dia kenaikan gitu. Jadi misalnya semester genap gitu ya. Semester genap itu kan berarti antara di misalnya di Januari sampai Juni gitu ya. Nah, di Julinya atau Agustusnya itu pasti ada kenaikan. Nanti di bulan akhir semester di Desember, nah Januari itu suka juga ada kenaikan. Kenaikan mungkin dari SPP-nya tidak misalkan, tapi kenaikan misalnya ada biaya ekstrakurikuler yang naik gitu kan ya, atau ada biaya bimbingan belajar yang naik. Nah, itu termasuk yang kita amati. Gitu. Jadi ini sudah umum gitu ya. Kalau di sekarang nih yang di Agustus ini antara lain sumbangan kenaikannya dari biaya pendidikan SD yang paling tinggi ya. Dia mengalami inflasi 0,4 dengan andil 0,04. Kalau ya 0,004 gitu ya. Jadi yang lain juga ada kenaikan tapi mungkin andilnya tidak terlalu tinggi gitu Mbak Binda.
1: Baik. Tapi berarti kalau selain pendidikan, kebutuhan transportasi juga kan ini memang cukup dekat ya dengan pengeluaran sehari-hari masyarakat. Gimana perkembangan harga pada kelompok transportasi di Jakarta selama Agustus ini Mbak ini?
2: Jadi kalau transportasi kebetulan Agustus ini mengalami deflasi ya sebesar 0,45%, andilnya 0,06. Nah, turunnya itu dari angkutan udara dan bensin. Jadi gini, kelompok transportasi itu yang kita amatin banyak tuh Mbak Binda. Ada biaya, maksudnya tarif angkutan udara itu berarti tarif tiket pesawat.
1: Betul.
2: Terus kemudian ada bensin, ada juga tarif MRT, ada Transjakarta, ada kereta gitu ya. Nah, itu semua kita amatin tadi hasil dari SBH atau SPKRT nanti yang di 2027.
1: Iya.
2: Nah, itu dia mengalami kenapa sih angkutan udara dan bensin kok turun gitu. Jadi kan di bulan Juli kemarin itu kan sempat ketika liburan ada naiknya kan Mbak Bina.
1: Betul.
2: Nah, di Agustus itu kan udah normal lagi nih, udah nggak peak season lagi.
1: Iya.
2: Harganya sebenarnya bukan jadi turun, kembali ke harga normal.
1: Iya.
2: Jadi turun dari harga peak menjadi harga
1: normal kembali lagi
2: sepertinya
1: gitu.
2: Seperti itu gitu ya. Tapi kalau bensin memang dia turun kan, kemarin sempat setelah perang naik terus sempat reda perangnya sedikit turun.
3: Betul.
2: Nah ini nggak tahu perangnya masih mulai nggak ya? Saya nggak tahu lagi ya.
3: Aduh jangan, tiket domestik mahal banget mbak ini.
2: Aftur kan naik tinggi ya semenjak perang. Nah itu jadi memang kalau kenapa orang bertanya, loh kok aftur kan harusnya mahal gitu ya? Ya mahalnya kan udah dari kemarin perang-perang sebelumnya tuh gitu ya. Dan kemudian pada saat kemarin peak season sempat naik, nah ini kembali ke harga normal yang emang udah naik juga sih sebenarnya ya dari yang harga aftur sebelumnya gitu. Betul. Jadi seperti itu. Kalau untuk pelumas atau oli mesin, memang dia mengalami inflasi ya 10,86% dengan andil 0,02%. Tapi apa namanya itu tidak cukup untuk mempengaruhi yang tadi, yang tiket kereta. Jadi ini kan dalam satu kelompok ada yang naik, ada yang turun seperti yang tadi saya cerita ya. Nah kebetulan andilnya lebih tinggi yang tadi, kereta, angkutan udara, sehingga jadi deflasi. Walaupun di dalamnya ada yang inflasi gitu ya. Seperti itu Mbak Minda.
3: Oke, baik. Ya, dan ini sebelum kita akhiri perbincangan ya, Mbak ini menyampaikan bahwa BPS

0: akan lebih baik lagi gitu ya partisipasinya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena dari situlah yang tadi saya cerita. Dari survei yang kami lakukan itu selama 1 tahun penuh, itu kita bisa tahu apa sih komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat. Dan itu perlu dipantau harganya oleh pemerintah. Ya kan?
1: Iya.
0: Jangan sampai gitu ya, pemerintah itu salah memantau harga-harga komoditas yang sebenarnya enggak dikonsumsi banyak oleh masyarakat gitu.
1: Betul.
0: Ya kan? Harusnya pemerintah tuh memantau komoditasnya ini, misalnya A B C D E. Ternyata karena misalnya partisipasi dari masyarakat, dari rumah tangga itu tidak sebaik yang kita pinginkan gitu ya, sehingga komoditasnya tidak tercatat baik nih. Mana yang benar-benar komoditas yang harus tercatat gitu, yang benar-benar dikonsumsi, yang paling banyak dikonsumsi masyarakat tuh nggak tercatat dengan baik. BPS akhirnya salah memberikan informasi ke pemerintah gitu loh. Kita bilang, oh ternyata di 2027 misalnya komoditas yang DKI itu ya, yang mempengaruhi pola konsumsinya DKI, masyarakat DKI misalnya, itu ini ada 500 ini dan ini. Itu ternyata kita salah mengambil kesimpulan karena apa? Misalnya ternyata responden kita atau rumah tangga yang menjadi sampel kita tidak mencatat semua komoditas yang mereka yang mereka konsumsi selama 3 bulan. Gitu ya, baik makanan maupun non makanan. Nah itu bahaya banget gitu.
1: Iya
0: kan, bahaya banget. Betul. Jadi kita itu betul-betul harus memberikan informasi yang tepat kan buat pemerintah. Tadi kalau misalnya kita bilang, oh bobotnya tempe, tahu misalnya, itu tinggi loh, masyarakat DKI Jakarta itu mengkonsumsi cukup banyak telur, daging ayam ras. Misalnya kalau sayuran bayam, kangkung, atau tomat dan segala macam itu. Kita kan kalau misalnya itu benar tercatat gitu ya, dengan baik kita akan sampaikan, ini pemerintah ini tolong, berarti harga kedelai harus betul-betul dipantau oleh oleh pemerintah.
1: Iya.
0: Begitu misalnya pasokan kedelai kita dari luar negeri misalnya terjadi kenaikan harga, apa yang harus dilakukan pemerintah nih? Karena itu berarti nanti rakyat terganggu nih, rumah tangga terganggu nih, karena mereka konsumsi utamanya itu tempe dan tahu. Kalau itu naik, berarti mereka harus berganti kepada apa lagi, gitu. Atau pemerintah bisa gini, oh okay, selama ini misalnya impornya dari Australia, oh kalau Australia naik, berarti ini nanti harus ada nih dari negara lain yang bisa misalnya
1: menggantikan gitu ya,
0: sementara ketika harganya naik. Nah itu makanya sangat-sangat penting, mohon dengan sangat untuk rumah tangga nanti yang menjadi responden dalam SPKRT 2027 agar bisa memberikan datanya dengan baik, agar data kami gitu juga baik gitu, sehingga menghasilkan kebijakan di pemerintah juga baik, tepat sasaran, tidak jadi bahan, oh pemerintah nggak tepat nih gitu. Nah karena apa, kebijakan pemerintah yang tepat itu juga dihasilkan dari tadi data-data yang diberikan oleh rumah tangga atau masyarakat yang tepat juga. Itu Mbak Binda pesannya.
1: Oke, baik, semoga bisa dipahami tentunya.
0: Amin,
1: ya. Baik, baik nih. Terima kasih banyak loh waktunya.
0: Sama-sama.
1: Di Beranda Asa Cita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Siap.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Beranda Asa Cita Inflasi dan Investasi dengan tema Inflasi Jakarta Agustus 2026 bersama Statistik Ahli Madya Statistik Distribusi dan Harga dengan Mbak Quratul Aini SSI MSC. Dan setelah ini kita akan beranjak ya menuju ke Warta Berita Kota. Tetap di Jakarta sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
2: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
1: Sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
2: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
1: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
2: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan lestari, kehidupan tetap berseri.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
6: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
4: Halo RRI
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk FGUT sebenarnya kemarin saya sudah diagendakan hari Senin kemarin untuk di Jalan Gatot Subroto sampai dengan Cawang yang memang sekarang ini segera kita lakukan perapiannya.
3: Dibagi ada 5 titik di tempat titik pencarian yang ada di sekitar dekat Gunung Anak Krakatau.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Winda. Sari berita penting, Gubernur DKI Jakarta pastikan penataan kabel SJUT di Gatot Subroto Cawang dimulai pekan ini. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap sejumlah jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta pastikan penataan kabel SJUT di Gatot Subroto Cawang dimulai pekan ini. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rencana penataan kabel listrik sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT akan dimulai pekan ini dengan cakupan Jalan Gatot Subroto hingga Cawang. Meski demikian, Pramono tidak merinci kepastian waktu penataan SJUT di kawasan tersebut kapan akan dilakukan. Namun ia mengaku akan turun langsung untuk memantau kondisi lapangan. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Untuk FGUT sebenarnya kemarin saya sudah diagendakan hari Senin kemarin untuk di Jalan Gatot Subroto sampai dengan Cawang yang memang sekarang ini segera kita lakukan perapiannya. Hanya memang karena ada debu atau abu vulkanik sehingga di pending, tapi dalam minggu ini saya akan melihat ke lapangan karena memang ini sudah menjadi hal yang diputuskan oleh pemerintah DKI Jakarta.
4: Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta agar pengerjaan penataan kabel jaringan utilitas di ibu kota dilakukan secara bersamaan dengan proyek infrastruktur lainnya agar tidak menimbulkan kemacetan akibat pembongkaran jalan yang berulang. Menurut Yuke, pekerjaan penataan kabel sebaiknya dilaksanakan bersamaan dengan proyek milik Perumda Pamjaya, pembangunan trotoar, saluran maupun infrastruktur lain yang berada di lokasi yang sama. Ia menilai koordinasi lintas organisasi perangkat daerah perlu diperkuat agar berbagai pekerjaan konstruksi dapat dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, dampak terhadap mobilitas masyarakat dapat diminimalkan sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkuat akuntabilitas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Berikut Pentama Edita melaporkan.
5: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI bersama Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia memperkuat akuntabilitas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif. Ketua HWDI Revita Alfi mengatakan bahwa sinergi tersebut berfokus pada upaya penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Ia pun menekankan pentingnya keterlibatan organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun turut mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat dengan beragam jenis disabilitas. Demikian disampaikan oleh Revita dalam acara penandatanganan kesepahaman DI dan Kemenkes Republik Indonesia di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 9 September 2026.
6: Kesepakatan ini memberi ruang bagi HWDI dan Kementerian Kesehatan untuk bekerja lebih terarah dalam menyusun kebijakan, pemenuhan standar pelayanan kesehatan yang inklusif, peningkatan literasi kesehatan, penguatan kemampuan tenaga kesehatan, dan peningkatan mutu layanan. HWDI berharap ada pelibatan bermakna dari organisasi-organisasi penyandang disabilitas untuk membawa pengalaman dan pengetahuan yang berbeda sesuai ragam disabilitas serta kondisi di daerahnya.
5: Adapun berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional per Februari 2026, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 15 juta jiwa. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, Indah Febrianti, menekankan bahwa kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemenuhan hak serta aksesibilitas layanan kesehatan yang merata bagi penyandang disabilitas di seluruh tingkatan fasilitas kesehatan.
7: Kami sampaikan bahwa berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN per Februari 2026, terdapat sekitar 15 juta penduduk di Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas. Nah, fakta ini menegaskan bahwa pemenuhan hak dan aksesibilitas kesehatan yang merata di seluruh tingkatan layanan kesehatan tentu menjadi sangat penting untuk kita siapkan bersama secara bertahap.
5: Selain penandatanganan nota kesepahaman, momen tersebut juga diisi dengan dialog publik yang menghadirkan narasumber dari HWDI, Kemenkes Republik Indonesia, serta International Budget Partnership atau IBP Indonesia. Dialog membahas tentang pengalaman perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan, khususnya layanan reproduksi berdasarkan survei di 48 puskesmas. Selain itu, dialog juga dilengkapi dengan pembahasan terkait upaya Kemenkes dalam pemenuhan layanan kesehatan inklusif. Terakhir, dialog ditutup dengan pembahasan terkait program yang dilakukan untuk mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada kelompok rentan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan pengawasan perdagangan hewan penular rabies untuk pangan. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
8: Pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan pengawasan perdagangan hewan penular rabies, disingkat HPR, untuk pangan di sejumlah unit usaha rumah makan di Cililitan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Timur, Fauzi, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaku usaha mematuhi aturan yang melarang perdagangan HPR untuk pangan. Dalam pengawasan tersebut, petugas juga mengambil sejumlah sampel daging dan makanan lain untuk memastikan jenisnya melalui pemeriksaan laboratorium.
9: Tapi prinsipnya, kegiatan hari ini kita lakukan adalah untuk melakukan pembinaan terhadap warung-warung di sini agar tidak menjual ya barang atau hewan penular rabies. Itu yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi kehadiran kita memberikan pembinaan sekaligus juga bentuk pengawasan, dan ini akan kita lakukan secara terus-menerus simultan di pada jajaran kecamatan, satpel, bekerjasama dengan Pak Camat untuk melakukan pengawasan selanjutnya.
8: Kepala Bidang Kesehatan dan Peternakan Hewan Dinas KPKP DKI Jakarta, Dian Arisiana Widyastuti, mengatakan hasil pemeriksaan akan keluar dalam 2 hingga 3 hari ke depan dan hasilnya akan diserahkan kepada suku dinas terkait dan pemilik usaha sebagai tindak lanjut. Ia turut mengimbau masyarakat agar tidak mengonsumsi hewan penular rabies.
10: Nanti dari suku KPKP akan menyampaikan ke pemilik ataupun pemilik labo ya, sebagai tindak lanjutnya ini positif atau negatifnya, seperti itu. Sebenarnya imbauannya juga termasuk yang konsumsi ya, yang konsumen. Jadi bagi masyarakat yang selama ini terbiasa untuk mengkonsumsi daging anjing, bahwa itu anjimitos ya, jadi sebaiknya tidak dilakukan konsumsi karena daging anjing bukan bagian dari pangan. Jadi,
11: bahayanya apa?
10: Kenapa? Bahayanya karena kalau daging anjing, karena bukan kategori pakan. Jadi kalau yang namanya konsumsi pangan itu adalah yang memang dari hewan ternak. Yang hewan yang didomestikasi untuk sebagai ternak, yang sapi, kambing, seperti itu. Jadi,
8: pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aturan yang melarang perdagangan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, kera, kelalawar, musang, dan sejenisnya untuk tujuan pangan, baik dalam bentuk hewan hidup, daging, maupun produk lainnya. Dalam rangkaian pengawasan di Jakarta Timur, petugas juga telah mengambil sampel di sejumlah unit usaha rumah makan di kawasan Kelapa Dua Wetan, Cilangkap, Pulau Gebang, dan Utan Kayu Utara. Pengawasan serupa akan berlanjut di kawasan Pulau Gadung. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pengelola Terminal Kalideres membagikan ratusan masker gratis untuk mencegah dampak abu vulkanik. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
12: Pengelola Terminal Kalideres membagikan 600 masker secara gratis kepada masyarakat di kawasan Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Masker diberikan kepada penumpang, awak bus, agen bus, pengemudi dan kenek, hingga pelaku UMKM yang beraktivitas di kawasan terminal. Kepala Terminal Kalideres Nur Prasetyo mengatakan, pembagian masker merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Selain membagikan masker, kegiatan tersebut juga disertai sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya paparan abu vulkanik. Menurut Nur, masih terdapat masyarakat yang belum memahami dampak paparan abu vulkanik terhadap kesehatan. Petugas juga memberikan edukasi melalui pengeras suara mengenai bahaya paparan abu vulkanik serta langkah-langkah perlindungan diri.
11: Ya, harapannya supaya penumpang yang naik dan turun di Terminal Bus Kalideres ini dalam keadaan sehat-sehat semua, dan para pedagang serta petugas yang ada di Terminal Kalideres ini juga diberikan kesehatan sehingga dapat melayani para penumpang dengan maksimal.
12: Adapun Nur menghimbau masyarakat untuk tidak panik namun tetap waspada terhadap potensi dampak abu vulkanik. Masyarakat juga diminta menggunakan masker dan kacamata saat beraktivitas di luar ruangan, menjaga kesehatan, serta memantau informasi resmi dari pemerintah. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.

0: kita dapat informasi hari Selasa dan langsung melakukan pencarian di sekitar.
1: Beralih ke informasi dari Banten, memasuki hari kedua, petugas SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap sejumlah jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Berikut Romanudin melaporkan.
0: Kita dapat informasi hari Selasa dan langsung melakukan pencarian di sekitar tempat kejadian perkara. Itu tepatnya pada hari Selasa, itu hari pertama pencarian.
2: Memasuki hari kedua, petugas SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap sejumlah jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda Banten. Hingga Rabu siang, petugas masih menyisir perairan di sekitar Gunung Anak Krakatau. Meski terkendala kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 3 meter, pencarian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Basarnas, TNI, Angkatan Laut, Polri, Polda Banten, hingga Polres Pandeglang. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyebut, informasi mengenai hilang kontaknya para jurnalis diterima petugas pada Selasa. Petugas kemudian langsung melakukan pencarian di sejumlah titik di sekitar lokasi kejadian. Memasuki hari kedua, pencarian dimulai sejak pukul 7 pagi dengan menyisir perairan di bagian barat hingga sekitar Gunung Anak Krakatau. Seluruh personil bahu-membahu melaksanakan operasional pencarian untuk menemukan keberadaan para jurnalis yang hingga kini masih hilang kontak.
0: Sebenarnya hari ini, hari Rabu, itu pencarian kedua yang dimulai pada pukul 07.00 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan siang hari pukul 13. Dibagi dari ada 5 titik di tempat titik pencarian yang ada di sekitar dekat Gunung Anak Krakatau. Jumlah personil tergabung dari Basarnas, Lanal, dari Polri, Polda Banten, Polres Pandeglang ini kurang lebih sampai hampir 250, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, termasuk KRI dari Lanal.
2: Kapolda Banten menyampaikan, para jurnalis diketahui berangkat dari wilayah Pandeglang pada Selasa siang. Petugas kemudian menerima informasi mengenai hilang kontaknya mereka dan langsung melakukan upaya pencarian. Dalam pencarian hari kedua, petugas juga menghadapi kendala kondisi cuaca di perairan Selat Sunda Banten. Kapolda Banten yang turun langsung ke lapangan menyebut kondisi angin cukup kencang, sementara gelombang laut berkisar antara 1 hingga 3 meter. Meski demikian, petugas SAR gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian dengan tetap memperhatikan kondisi keselamatan personel di lapangan. Pangan dari Serang Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sensus ekonomi di Kabupaten Lebak menjangkau hingga masyarakat adat Baduy. Berikut Jaliyah Winarti melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Lebak menuntaskan sensus ekonomi hingga menjangkau masyarakat adat Baduy. Fungsional statistisi BPS Lebak, Julian Sarwo Edi mengatakan pendataan di masyarakat adat Baduy berjalan lancar. Menurut Julian, petugas tidak menemukan kendala berarti selama proses pencacahan berlangsung. Namun secara keseluruhan masih ditemukan masyarakat yang enggan memberikan data secara jujur kepada petugas. Julian menyebut sebagian masyarakat khawatir data yang diberikan akan berdampak pada pajak penghasilan dan kewajiban lainnya.
4: Desa bagaimana baiknya segala macam, apalagi kan belum lama kan ada pergantian kepemimpinan di Baduy kan, yang sebelum-sebelumnya mungkin sudah tahu gitu kan namanya, meskipun sama-sama orang sekitar sana, tapi ya, harus ada apa istilahnya, permisi gitu ya. Gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau warga Baduynya sih nggak pernah ada masalah, paling cuman pimpinan-pimpinan menanyakan ini apa seperti itu, cuman gitu aja.
3: Saat ini BPS Lebak tengah melakukan verifikasi dan penyesuaian data hasil pendataan. Sebanyak 1.507 petugas dilibatkan dalam pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Lebak. BPS berharap hasil sensus dapat menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Banjir belasan tahun mengganggu belajar siswa SDN Pamarikan 2 Kota Serang. Kini 7 ruang kelas telah dibangun lebih tinggi untuk menghindari banjir saat musim hujan. Selengkapnya berikut Lucia Astari melaporkan.
5: Banjir yang berulang setiap musim hujan selama belasan tahun membuat kegiatan belajar di SDN Pamarican 2 Kota Serang kerap terganggu. Tahun ini, 7 ruang kelas dibangun kembali dengan konstruksi yang lebih tinggi untuk mengurangi resiko genangan. Beginilah kondisi SDN Pamarican 2 Kecamatan Kasemen Kota Serang yang selama bertahun-tahun berhadapan dengan banjir saat musim hujan. Posisi lahan sekolah yang lebih rendah dari badan jalan membuat air mudah masuk ke lingkungan sekolah, bahkan merembes hingga ke ruang kelas. Kepala SDN Pamarican 2, Subi mengatakan, jika banjir sudah masuk ke kelas, kegiatan belajar mengajar tidak efektif. Anak-anak akhirnya diliburkan dan belajar di rumah.
6: Jadi, fondasi ditinggikan sehingga keadaannya dengan jalan tuh lebih tinggi, bahkan lebih tinggi 20 cm untuk HP seluruh pondasi.
5: Rehabilitasi fisik sekolah terakhir disebut dilakukan sekitar tahun 2011. Kini, 7 ruang kelas untuk siswa kelas 1 hingga kelas 6 dibangun kembali. Pondasi dan slof bangunan dinaikkan lebih dari 20 cm dari permukaan jalan, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Selama pembangunan berlangsung, sekitar 240 siswa tetap mengikuti pembelajaran. Kegiatan belajar dipindahkan sementara ke madrasah setempat dan area tempat ibadah. Pembangunan gedung baru ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik sekolah, tetapi juga mengurangi gangguan banjir terhadap proses belajar, sehingga hujan tidak lagi menjadi alasan bagi siswa untuk meninggalkan ruang kelas dan belajar dari rumah. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta pastikan penataan kabel SDUT di Gatot Subroto Cawang dimulai pekan ini. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap sejumlah jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nya.
1: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penanganan secara terpadu dalam menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Ia meminta pemerintah melakukan penanggulangan bencana secara komprehensif, serta memastikan ketersediaan masker dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Puan menambahkan perhatian juga harus diberikan kepada pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga terdampak yang pendapatannya terhenti akibat pembatasan aktivitas.
2: Warta Parlemen.
1: Anggota Komisi 11 DPR RI Mulyadi menekankan anggaran yang dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2027 Kementerian Keuangan harus dimanfaatkan secara optimal.
3: APBN adalah alat perjuangan, ya, artinya orientasi ke depan tentu dalam konteks optimalisasi penerimaan negara, dalam konteks belanja berkualitas negara dan seterusnya itu harus diakselerasi juga dengan program-program yang dicanangkan oleh Pak Presiden kita. Mengoptimalkan potensi penerimaan negara termasuk misalnya dari program-program hilirisasi, kemudian juga dari program-program yang melibatkan APH untuk mengoptimalkan indikasi-indikasi penyimpangan yang ternyata bisa memperkuat keuangan negara.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Hetifah Syaifudian menilai perlu ada penjelasan yang lebih komprehensif mengenai penggunaan desil sebagai instrumen untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hetifah menilai kementerian terkait sebagai pengguna data perlu memiliki ruang untuk menentukan kelompok sasaran sesuai kebutuhan masing-masing program. Dengan demikian, penggunaan desil dapat mempertimbangkan tujuan dan karakteristik program, tidak semata-mata berdasarkan batas kelompok kesejahteraan.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
4: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
5: Skop, kenapa bisa begini?
6: Emang kenapa lu?
7: Mau pinjam ke mana kan?
4: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
8: Saya tembak kamu.
9: Bu Yuke, saya mau cerita deh. Anak saya, Bu, yang kecil kan menderita ADHD. Saya takut, Bu, kalau nanti dia susah punya teman dan dijauhi.
10: Oh, tenang, Bu. Saya pernah ada di posisi itu. Dulu, saya juga sering nangis mikirin masa depan anak saya.
9: Oh gitu, terus sekarang bagaimana, Bu?
10: Alhamdulillah, waktu SMA dia mulai punya banyak teman. Dia bahkan bergabung dengan sanggar seni di sekolah dan sering dipercaya jadi pemeran utama saat pentas. Sekarang usianya sudah 26 tahun dan sudah punya usaha laundry sendiri loh.
9: Masya Allah, berarti anak ADHD juga bisa punya teman dan sukses ya, Bu ya?
10: Tentu bisa. Dari sini saya belajar bahwa yang terpenting bukan membandingkan anak dengan orang lain, tapi terus mendampingi, memahami kebutuhannya, dan percaya pada prosesnya.
11: Anak-anak kita adalah anugerah terindah. Rawat, dampingi, dan besarkan mereka dengan cinta untuk meraih masa depan yang baik.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bersama dengan Binda. Dan selamat sore untuk Anda yang sedang di perjalanan ya, sembari update informasi di seputaran Anda. Silakan boleh ikut bergabung ya di ruas tol juga, sambil mengecek saldo e-tol Anda, pastikan sudah terisi. Informasi update pendengar, tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Taman Mini Cibubur ya, Bogor, Ciawi lancar. Demikian untuk arah sebaliknya, Gunung Putri kilometer 21 plus 800 menuju Citarap kilometer 26 plus 500 diberlakukan lajur kontraflow, harap tertib di antrian. Jalan Layang MBZ Cikunir arah Tambun, Cikarang Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Sementara itu untuk tol Jakarta Tangerang dari Kunciran kilometer 13 menuju kilometer 14 arah Bitung, padat kepadatan volume lalu lintas. Kunciran kilometer 16 menuju kilometer 14 arah Tomang, padat ya kepadatan volume lalu lintas di lajur masuk keluar rest area. Sementara itu tol dalam kota Kuningan kilometer 6 menuju Tebet kilometer 2, ini padat kepadatan volume lalu lintas. Dan untuk di tol Jor W2S dari arah Pondok Pinang menuju Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar, Veteran arah Pondok Pinang padat kepadatan volume lalu lintas. Tetap berhati-hati bagi yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau melihat ada beragam peristiwa, informasikan ya di 0811 7927 912.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
1: saling menghargai dan memahami perbedaan,
4: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Bu Susi, banyak makanan tradisional zaman dulu nih, sekarang susah ditemukan ya. Resepnya banyak yang tidak diwariskan, jadi ikut hilang.
6: Ah iya nih Bu Mirda, makanan jadul kan udah ketinggalan zaman. Siapa juga yang mau bikin makanan jadul?
5: Memang, makanan jadul terlihat sederhana Bu, tapi di dalamnya ada cerita dan nilai budaya dari nenek moyang kita. Kalau kita tidak belajar dari orang tua yang masih bisa membuatnya, lama-lama makanan tradisional kita tinggal cerita.
6: Ah, ya juga ya. Nanti cucu-cucu kita taunya cuma dari cerita dan foto, nggak pernah merasakan rasanya.
5: Makanya, yuk mulai sekarang belajar, catat resepnya dan ajarkan ke anak cucu. Warisan kuliner itu bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari budaya kita.
7: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi.

0: dia juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ella. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
1: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, masih bareng sama Binda. Dan selamat sore tentunya untuk yang hari ini semangat ya, sambil berbagi informasi update juga. Boleh ikutan gabung ya di 0811 7972 7912. Selain

beranjak ke era Rina, Tanda boleh ikutan bergabung ya, sembari ikut berbagi cerita juga di hari ini. Dan nanti ikutan topik sore juga nih yang bakal kami hadirkan ya. Anda sambil ikut berbagi informasi yang lagi di perjalanan, update kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda, informasikan bergabung ya bersama kami di 021-344-0696-344-1499 serta di sosial media Pro1 di @RRI Pro1 Jakarta.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore pendengar, masih menemani Anda bersama Binda di Jakarta Sore Ini. Dan gimana untuk Anda, nanti boleh ikutan ngobrol ya di sore hari ini sambil menemani mungkin yang pulang dari tempat aktivitas, yang lagi di perjalanan, silakan sambil update kondisi lalu lintas di 0811-7972-7912. Namun kami awali dengan cek fakta selengkapnya untuk Anda.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok ya sebuah unggahan yang memperlihatkan Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menuturkan narasi ya terkait mengenai meresmikan dana bantuan ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini banyak banget ya informasi-informasi soal dana bantuan. Namun faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa ya, di mana ini untuk pemberitaan yang lain. Jadi keliru. Dengan demikian, itu adalah kabar hoax. Jadi jangan mudah percaya. Nah, sekarang tuh ngeri banget, kenapa sih kreatifnya tuh malah kreatif memberikan atau membuat berita-berita bohong gitu loh. Yang sayangnya masyarakat kita pas ngeliat di sosial media udah langsung kayak merasa percaya dan akhirnya udah gitu ya langsung di-share, padahal di-cross-check dulu kebenarannya apakah informasi itu betul adanya atau tidak. Jadi pastikan biasanya kalau dari pemerintah tentunya dari laman resmi gitu ya, atau mungkin akun-akun sosial media resminya yang memang mengeluarkan informasi tersebut. Jadi kalau bukan dari dari search yang kredibel, jangan dipercaya, jangan langsung menyebarluaskan informasinya. Cross-check semua kebenaran informasi yang Anda terima, tentunya salah satunya mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: 101 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Bim, Harbolnas udah deket nih. Menurutku, ini momen yang bagus buat memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih hemat.
4: Kalau aku sih kayaknya masih ragu deh, Sin. Takutnya karena banyak promo, kita malah jadinya belanja berlebihan nggak sih?
3: Justru itu, Bim. Kalau kita sudah punya daftar kebutuhan, Harbolnas bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan harga dan promo yang lebih menarik, Bim.
4: Oh, gitu ya. Berarti bukan sekedar ikut tren belanja aja ya?
3: Bener banget. Kita tuh bisa cari barang yang memang dibutuhkan, bandingkan harga, lalu pilih promo yang paling menguntungkan.
4: Bener juga sih. Kalau begitu, Harbolnas bisa jadi kesempatan kita buat belanja lebih hemat ya.
3: Nah, itu baru benar, Bim.
5: Manfaatkan momen belanja online dengan cerdas.
3: Dapatkan kebutuhanmu, nikmati promonya, dan belanja sesuai rencana.
2: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya. Masih menemani yang lagi pulang kerja atau mungkin lagi di perjalanan ya. Namun boleh ikut berbagi cerita juga di hari ini dengan tema yaitu olahraga bukan cuma tren tapi kebutuhan ya. Ini bicara soal olahraga nih. Jadi hari ini kita memperingati Hari Olahraga Nasional ya. Ini sebuah momentum yang mengingatkan kita bahwa olahraga bukan hanya soal mengejar prestasi di arena pertandingan, tapi juga tentang bagaimana menjaga kualitas hidup setiap hari. Nah, belakangan ini olahraga memang semakin populer, mulai dari lari di akhir pekan, bersepeda gitu ya, padel, yoga, gym, sampai sekedar jalan kaki di taman kota. Media sosial juga dipenuhi unggahan morning run ya, catatan jumlah langkah sampai tantangan kebugaran. Tapi apakah olahraga udah benar-benar jadi kebutuhan atau masih sekedar ikut tren nih ya? Jadi pertanyaannya, Anda tim olahraga karena tren atau kebutuhan? Coba jujur deh ya. Kalaupun mungkin lagi mengeluti olahraga, lagi senang olahraga apa, coba kasih tahu ya. Bergabung tentunya bersama kami di 0811 797 7912, atau bisa juga melalui telepon di 0213440696 3441499. Sambil tetap update informasi pantauan lalu lintasnya di sore hari ini ya, kalau yang melihat beragam peristiwa terkait kecelakaan, kebakaran atau informasi apapun, informasikan di Jakarta sore ini.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi risiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore, menyapa juga yang sudah bergabung ya. Wah, ini ada Mama Agung di Bekasi yang bilang katanya, halo, selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Saya sih termasuk tim kebutuhan atau keharusan ya, karena saya udah termasuk lansia, harus menjaga kesehatan. Selain minum vitamin dan jaga pola makan, olahraga juga harus dijalankan kalau memang mau sehat. Olahraga mah gak usah ikutan tren mahal, olahraga jalan kaki aja udah cukup bagi lansia katanya. Oh, terima kasih Mama Agung sudah bergabung ya. Pak Suranto di Malang, selamat sore. Yang bilang katanya, oh iya, mau ucapin selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI yang tinggal 2 hari lagi. Oh iya, masih nanti dong Pak Suranto ya. Udah gak sabar nih Pak Suranto mau ikutan gabung. Boleh ikutan di tema sore ini ya. Boleh menyampaikan juga tentunya, kira-kira mungkin lagi ngejalanin olahraga apa, atau mungkin yang lainnya juga silakan ya. Ada panggilan di Medan. Gimana di Medan? Katanya, saya tim olahraga karena kebutuhan. Selamat Hari Olahraga Nasional 2026. Semoga momentum Haornas ini bisa jadi semakin meningkatkan spirit berolahraga dan keolahragaan di kalangan masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan sehat, serta terus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Amin. Terima kasih. Ada Teh Santi di Cibinong, biarpun cuma senam katanya olahraganya. Kalau saya olahraga suatu kebutuhan, kalau enggak olahraga seperti ada yang kurang katanya. Oke. Mas Pandu boleh ikutan gabung juga ya. Silakan ya kalau mau menyampaikan juga mungkin jenis olahraga yang memang dijalani, berbagi cerita juga ya di Jakarta sore ini sambil tetap update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Scott, kenapa bisa begitu?
4: Emang kenapa lu? Mau pinjam ke mana?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
2: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin. Obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger. Brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans. Brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai. Brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon. Brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer. Brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo. Brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore buat yang sedang di perjalanan, tetap berhati-hati ya, sembari berbagi informasi update juga nih di seputaran Anda, dan sekaligus berbagi cerita soal olahraga. Bukan cuma tren, tapi kebutuhan gitu ya. Ini tim olahraga karena tren atau kebutuhan? Coba kasih tahu dong ya. Boleh ikut bergabung seperti Butar ini yang bilang katanya olahraga adalah kebutuhan. Karena sejak dulu meskipun makanannya sehat, tapi apabila tubuh atau badan manusia bila tidak bergerak atau statis, akan mudah sakit. Dan bila merasa kuat dan mampu katanya, oke. Oh, misalnya berjalan kaki, senam ataupun berlari. Kalau aku olahraganya apa nih? Oh, bertanya nih ya ke saya. Kalau saya senangnya apa ya? Sebenarnya banyak sih. Pokoknya apa aja asalkan olahraganya ditemenin, nggak sendirian. Oke, nanti boleh ikutan gabung lagi ya sambil ngobrol soal tren olahraga bukan cuma tren tapi kebutuhan. Kita akan break sejenak untuk menuju ke azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya nanti pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Diawali dengan sebuah lagu Islami dan juga merotal Quran. Tetap di Jakarta sore ini.

0: Pada suatu hari, kaum musyrikin Quraisy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Dari apa Dia terbuat? Apakah dari emas, perak, atau sesuatu yang lain?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam, tidak menjawab. Beliau menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu dan membacakan surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Ikhlas, kaum musyrikin Quraisy terdiam. Mereka tidak dapat membantah kebenaran yang terkandung dalam surat tersebut. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya yang sempurna, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas menjadi jawaban yang tegas dan jelas atas pertanyaan kaum musyrikin Quraisy. Surat ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: And then there were known. Salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum. Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu, hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setiap pagi

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, Syah. Kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini masih kembali lagi bersama Binda dan masih ngobrol ya. Anda tim olahraga karena tren atau kebutuhan. Boleh ikutan gabung tentunya di 08 1179 727 9 12. Dikasih pantun sama Putari katanya. Ada buah salak dan buah duku. Buah pepaya disatukan dengan buah naga dan mangga. Oh my sweetheart Mbak Bindu dan semua kawan-kawan, bila aku ada salah hilaf, tolong berilah aku maaf. Oke, baik. Terima kasih Putari. Lalu ada juga dari siapa lagi ini ya yang bergabung. Oh ini ada yang ikutan gabung ya di tema sore ini, kita dengarkan yuk apa nih tanggapannya.
1: Halo Kak Binda, kenalin aku Mutia dari Cengkareng. Kalau aku sih tim olahraga karena kebutuhan sih Kak. Karena aku sendiri kadang masih suka jajan-jajanan di pinggir jalan, terus juga makan makanan pedes, dan juga makan makanan yang berkarbohidrat tinggi. Jadi aku merasa hidup aku harus balance antara makan jajanan enak sama olahraga untuk kesehatan badan aku sendiri. Itu sih Kak, makasih.
0: Oke, terima kasih Mutia sudah ikutan gabung ya. Nah kalau Anda seperti apa, coba ikutan gabung juga ya, sambil ikut berbagi informasi update juga kondisi lalu lintas terkini di 08 1179 727 9 12 untuk Jakarta sore ini.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kita selalu terburu-buru membalas chat, mengejar sinyal, mencari koneksi.
7: Hari ini sekolah kamu gimana?
8: Baik, Bu.
7: Ibu mau cerita, Nak?
8: Duh, besok aja ya, Bu.
6: Seringkali kita merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya waktu itu tidak datang lagi.
8: Bu, hari ini aku mau cerita. Aku juga mau dengar cerita ibu. Ibu, aku menyesal kenapa dulu aku memilih layar daripada melihat ibu.
6: Penyesalan selalu datang saat tidak ada lagi kesempatan. Jangan tunggu kehilangan untuk benar-benar mendengarkan.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Menemani Anda di Jakarta sore ini, kita akan update bagaimana cuaca kelautan ya untuk Anda yang akan melakukan penyeberangan pulau. Selengkapnya bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Dini Istihana. Silakan Dini.
1: Baik, terima kasih Binda dan selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 9 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kemudian kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga

0: Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan ketinggian minimum 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 esok pagi. Baik, selanjutnya untuk informasi terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, warga di area terdampak dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan selalu mengenakan masker serta kacamata pelindung jika harus beraktivitas di luar. Mari kita bersama-sama menjaga diri dan lingkungan di sekitar kita, khususnya wilayah yang rentan terdampak. Dan kami juga memastikan BMKG terus memperbarui data cuaca, penerbangan, dan geofisika secara berkala. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan selalu mengacu pada informasi resmi dari BMKG, PVMBG, BNPB, serta pemerintah daerah. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, demikian informasi yang sudah disampaikan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Dini Istihana.

Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau BUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis, termasuk nikel, yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
11: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
9: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
14: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
16: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang di sarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang di apa namanya, di bekukan uangnya.
15: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
17: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
15: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
7: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
18: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
19: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
18: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tengah disrupsi era yang...
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
16: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
19: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
19: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Nyai, Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Tunjuk, bercanda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget tuh, enggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran web

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Dan tentunya selamat sore buat Anda yang tetap setia dengan prosesnya di Jakarta. Setelah ini, nanti kami akan hadirkan ya tentunya ada perbincangan untuk mimbar agama yang akan kami hadirkan. Hari ini adalah mimbar agama Buddha. Dan Anda bisa turut serta untuk menyimak tentunya dengan tema menjaga kesehatan jasmani menurut ajaran Buddha. Akhirnya bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, saya Binda pamit ya bersama Angel Faza dan tim sore. Besok kita jumpa lagi di waktu yang sama ya. Dan untuk Anda tentunya boleh ikut bergabung ya, tetap menyampaikan update beragam informasi lainnya untuk di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM

0: ada masa kaca, kalena ada masa wanang, etang manggala mutamang. Mendengarkan Dharma, membahas Dharma pada saat yang sesuai, pada saat yang tepat adalah berkah utama. Saudara Sedharma, selamat malam, selamat berjumpa kembali di mimbar agama Buddha. Bincang-bincang Dharma pada malam hari ini, sharing Dharma pada kesempatan yang berbahagia ini akan membahas tentang kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Saudara Sedharma, pada umumnya manusia itu tidak ingin cepat meninggalkan dunia ini. Pada umumnya setiap orang ingin lebih lama tinggal di dunia ini. Saya ingat waktu masih duduk di sekolah dasar. Pada pelajaran bahasa Indonesia, pernah kita diajari untuk membaca puisi. Kadang kita disuruh oleh bapak atau ibu guru untuk membuat karya atau puisi sendiri. Ada puisi yang sangat terkenal judulnya, karya Bapak Chairil Anwar. Judulnya adalah Aku. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, ku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kemudian saya bertanya kepada Google, Google, siapa orang di dunia ini yang bisa mencapai usia 1000 tahun? Jawaban Google, manusia biasa tidak ada. Tapi ada satu nabi, yaitu Nabi Adam, dikatakan di Google hidup sampai 1000 tahun lagi. Sampai 1000 tahun. Nah, saudara Sedharma, meskipun orang tidak mungkin manusia biasa ini bisa hidup sampai 1000 tahun, tetapi memiliki keinginan dengan semangat untuk bisa panjang umur kalau bisa sampai 1000 tahun. Begitu pula dengan kita. Ketika saya ulang tahun, orang tua, saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak, istri, suami, berulang tahun, berdoa, semoga panjang umur. Padahal kita tahu, sangat tahu, ketika berulang tahun, umurnya bertambah, tinggal di dunianya berkurang. Setiap tahun berulang kali, berulang tahun, usia kita makin bertambah, usia kita bertambah, maka tinggal kita di dunia ini makin dan semakin berkurang. Tapi tetap saja doanya panjang umur. Saudara Sedharma, meskipun manusia pada umumnya menginginkan, punya cita-cita, harapan untuk bisa panjang umur di dunia ini, tetapi bukan sembarang umur. Bukan sembarang panjang umur, tetapi panjang umur yang mulia. Kita kalau ulang tahun menyanyikan dan dinyanyikan, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Maksudnya apa serta mulia ini? Ternyata serta mulia ini maksudnya adalah sehat. Jadi manusia meskipun ingin panjang umur, tetapi panjang umur dengan kondisi yang sehat. Tidak ada yang berkeinginan panjang umur sakit, apalagi berpenyakitan. Sungguh menyedihkan. sakit sungguh tidak enak, pasti menderita. Maka dari itu inginnya panjang umur dan sehat. Memang saudara sedharma, dengan memiliki kesehatan banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Dalam Dhammapada Sair 204, Guru Agung kita Sang Buddha bersabda, Arogya paramalaba santuti paramang danang wisasa parananyati nibanang paramang sukang. Artinya, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik dan nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Jadi saudara sedharma, jelas sudah disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha bahwa dengan kita sehat, kita memiliki keuntungan yang sangat besar. Kalau setiap hari kita memiliki kesehatan, kita memiliki keuntungan sangat besar yang berlipat-lipat. Nah saudara sedharma, ketika kita memiliki cita-cita, memiliki harapan, memiliki keinginan untuk yang wajar, dalam Anguttara Nikaya dijelaskan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, jika manusia punya keinginan panjang umur dan sehat, ini merupakan keinginan yang wajar. Tetapi saudara sedharma, ketika kita memiliki keinginan tersebut, maka kita harus memiliki yang namanya pengertian benar. Pengertian benar sehingga memiliki kesadaran memahami dengan benar. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan memiliki pengertian benar sehingga memiliki kesadaran pemahaman yang benar? Tentunya kita memiliki kesadaran yang benar dalam memahami apa yang menjadi keinginan kita itu, yaitu pemahaman dengan benar apa atau siapa diri kita ini. Jadi kita paham benar dengan siapa diri kita. Siapa diri kita? Dalam kehidupan ini, kita lahir menjadi makhluk yang namanya manusia. Ternyata dalam ajaran Buddha itu, untuk bisa terlahir menjadi manusia sungguh sulit. Maka dari itu, dalam kehidupan ini kita sudah lahir menjadi manusia, banyak hal positif yang harus kita lakukan. Belum tentu di kehidupan berikutnya kita bisa lahir sebagai manusia. Karena memang untuk bisa lahir menjadi manusia tidak mudah. Makhluk manusia sesuai dengan ajaran Buddha merupakan perpaduan antara nama rupa. Nama itu batin, rupa jasmani. Jadi manusia merupakan perpaduan antara batin dan jasmani. Jasmani dan batin itu berbeda, tetapi saling ketergantungan, saling berhubungan. Kalau sampai jasmaninya Bu Ida ini berpisah dengan batinnya Bu Ida tidak bisa tinggal lagi di dunia ini dalam kehidupan ini. Sebutannya bukan Bu Ida lagi. Bisa almarhumah, bisa jenazah, bisa mendiang, tergantung kita menyebutnya. Tetapi yang jelas sudah tidak bisa tinggal di dunia ini. Karena berarti sudah meninggal dunia. Nah saudara sedharma, berarti karena manusia merupakan perpaduan antara batin dan jasmani, jasmani bisa sakit, batin bisa sakit. Jasmani bisa sehat, batin juga bisa sehat. Banyak bermacam-macam penyakit jasmani, begitu pula dengan penyakit batin. Tetapi karena tidak memiliki pengertian yang benar, sehingga tidak memiliki kesadaran pemahaman yang benar dengan diri kita, maka kita pilih kasih. Kita kurang memperhatikan kesehatan batin kita. Yang kita perhatikan biasanya hanya penyakit jasmani dan kesehatan jasmani. Saudara sedharma, kita break sebentar setelah pesan-pesan berikut. kita lanjutkan kembali.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
0: Saudara Sedharma, kita lanjutkan kembali bincang-bincang Dharma kita pada malam hari ini, masih terkait dengan batin dan jasmani merupakan perpaduan kita sebagai manusia. Nah, banyak sekali ternyata penyakit jasmani yang sering kita alami saja. Misalnya contoh, sakit batuk, pilek, demam, sakit kepala, diare, dan banyak sekali penyakit-penyakit jasmani ringan maupun yang mengerikan. Ketika kita sedang batuk, kita paham benar bahwa kita sedang menderita sakit batuk. Apalagi batuknya ini sampai berhari-hari mengganggu, sungguh tidak enak. Maka kita cepat ingin menghilangkan penyakit batuk dari diri kita dengan cara minum obat. Makanya obat sakit batuk dari yang murah sampai yang mahal semuanya laku laris, karena orang tidak senang dengan sakit batuk. Ketika kita sakit perut, kita mengalami diare, apalagi berhari-hari, sungguh tidak menyenangkan sama sekali. Kita cepat-cepat ingin menghentikan sakit diare kita. Maka dari itu obat sakit diare dari mulai yang paling murah sampai yang mahal semuanya laris. Itu kalau kita menderita penyakit jasmani, sangat paham sehingga mengerti dengan benar termasuk obatnya, termasuk cara menghentikannya. Tetapi bagaimana dengan penyakit batin kita? Karena kita kurang peduli terhadap penyakit batin, meskipun penyakit batin kita ini bisa kambuh setiap waktu, bahkan setiap hari bisa kambuh, bisa kita alami, kita tidak peduli dan tidak memperhatikan. Kalau sudah tidak peduli dan tidak perhatian, bagaimana kita mengobatinya? Padahal Saudara Sedharma, penyakit batin itu bahayanya tidak kalah dahsyat dari penyakit jasmani. Penyakit batin ini munculnya dari kilesa atau kotoran batin. Pertama dari dosa, kebencian.

keserakahan. Ketamakan itu yang kita miliki, kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya itu merupakan penyakit bagi diri kita. Moha kebodohan batin. Kita tidak bisa memahami atau mempraktekkan mana yang benar, mana yang buruk. Meskipun tahu, langgar saja. Itulah yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga tidak bijaksana. Nah, saudara sedharma, jika kita ingin sehat, berarti benar kita harus menjaga baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan batin kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan jasmani kita dan bisa menjaga kesehatan batin kita sehingga kita benar dikatakan orang yang sehat. Saudara sedharma, kita harus memadupadankan menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan batin ini dengan cara mempraktekkan dan disiplin terhadap ilmu kesehatan jasmani dan ilmu kesehatan batin. Sehingga kita berpola hidup sehat untuk jasmani dan berpola hidup sehat untuk batin kita. Bagaimana caranya? Ya, supaya kita bisa sehat jasmani dan batin kita, kita olahraga yang teratur. Tetapi untuk bisa olahraga yang teratur itu ternyata sungguh sulit. Padahal olahraga itu tidak harus yang berat. Yang ringan pun, yang ringan-ringan saja bisa kita laksanakan. Olahraga dengan jalan-jalan itu bisa menyehatkan. Tetapi apa? Pergi ke warung, pergi ke Indomaret, pergi ke Alfamart, hanya jarak 300 meter naik motor. Guru Agung kita Sang Buddha mengajarkan meditasi dengan cara berjalan. Itu sesungguhnya meditasi dengan cara berjalan itu sehat jasmani, sehat batin. Jadi 2500 tahun yang lalu Guru Agung kita sudah mengajarkan. Tetapi saudara sedharma, umat lebih senang meditasi dengan duduk diam yang sesungguhnya punya alasan juga. Malas untuk melakukan meditasi karena kalau meditasi itu bikin kaki pegel, kaki kesemutan, boyok, encok, sakit semua. Padahal bisa dilakukan dengan cara yang mudah yang bisa menyehatkan batin dan jasmaninya. Ingin sehat batin dan jasmani? Cukup istirahat, cukup tidur. Tidak keluyuran, tidak begadang pada waktu malam hari. Tetapi yang terjadi apa? Waktunya istirahat, waktunya untuk tidur digunakan untuk hal-hal yang justru bisa membuat jasmani dan batinnya sakit. Waktunya istirahat, waktunya tidur melihat TikTok, melihat YouTube. Tahu-tahu sudah jam 12 malam, tahu-tahu sudah jam 1 pagi. Padahal jam 4 harus bangun kembali untuk beraktivitas melanjutkan kegiatannya setiap hari. Sampai kantor ngantuk, naik kendaraan ngantuk, ini sungguh membahayakan bagi diri kita. Maka dari itu, sesuai pesan yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha yang terdapat di dalam kitab Dhammapada, jangan keluyuran, jangan begadang. Ya Bu, saya tidak keluyuran, tidak begadang. Tapi melihat TikTok, melihat YouTube sampai jam 12 malam, sampai jam 1 pagi. Nah, yang namanya istirahat, tidur, benar istirahatkan. Nah, itu yang harus kita jaga. Kemudian, makan makanan yang bergizi dan sehat. Saudara sedharma, kita benar harus menjaga makanan kita. Makanan, gara-gara makanan bisa membuat sakit jasmani, bisa membuat sakit batin. Padahal

Dengan kita miliki kesehatan jasmani dan batin, hal positif bisa banyak kita lakukan. Dalam Dhammapada Sair 24, Sang Buddha mengatakan, Utana Wato Satimato, Suci Kamasa Nisa Makarino, Sanyata Saca Dhamma Jiwino, Apa Matasa Yaso Biwadite, Biwadati. Artinya orang yang penuh semangat, selalu sadar, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dharma dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Dan dalam Sair 204 sudah dikatakan bahwa kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Termasuk salah satunya menjaga makanan. Dikisahkan pada zaman Sang Buddha masih hidup, Raja Pasenadi sebelum datang ke wihara untuk mendengarkan khotbah Dhamma Sang Buddha menghabiskan makanan atau selesai makan. Pada waktu sampai di wihara mendengarkan khotbah Dhamma Sang Buddha, beliau mengantuk dan bahkan tertidur. Sang Buddha menduga bahwa Raja Pasenadi banyak menghabiskan makanan. Maka dari itu Sang Buddha berpesan untuk makan yang secukupnya. Dengan makan secukupnya, maka kita akan memiliki kesehatan jasmani. Dengan memiliki kesehatan jasmani, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Dan pekerjaan apapun bisa kita lakukan. Dengan memiliki kesehatan jasmani, maka akan banyak kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan. Dengan memiliki kebajikan-kebajikan, maka akan membentuk kesehatan mental bagi diri kita. Itu yang disabdakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Kemudian jangan menganiaya, jangan menyakiti, jangan membunuh. Bagi para perumah tangga, kalau ingin keluarganya harmonis, bahagia, lakukan kewajiban timbal balik antara suami istri. Salah satunya adalah kesetiaan, setia pada pasangannya, tidak selingkuh. Tidak minum minuman keras yang bisa menimbulkan mabuk, karena mabuk itu mengganggu kesehatan jasmani dan mental. Untuk itu, Saudara Sedharma, jika kita benar ingin sehat, berarti kita harus paham benar terhadap diri kita, bahwa diri kita merupakan perpaduan batin dan jasmani, dan semuanya harus kita jaga, sehingga kita benar menjadi manusia yang benar-benar sehat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya Ida Mulyaningrum untuk Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Jakarta. Sadu, sadu, sadu.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh Mbak Ismi itu dari Surabaya?
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Ini kita sudah tersambung. 85. Langsung kita ajak
1: Selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Yudi sama Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi,
1: sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu, para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu. Loh, kok putus lagi?
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, halo. Nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya bisa udah kelar jadi. Ya Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya.
1: Bukannya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu Universitas Airlangga. Kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi, please,
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Ita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau tapi, telepon. Enggak bisa telepon ya, Mas?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi
0: yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung.
0: Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oke, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kelompok. Satu kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice
2: betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi terus Kawendra.
1: Sama almarhum Mas Bugi.
0: Iya, Mas Bugi ya.
1: Mas RRI.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh iya benar.
1: Silakan.

0: Yudi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
2: Betul.
1: Wih, Mbak Ismi mah gak berubah.
3: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
4: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
2: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
2: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
2: Iya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya, kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang Ismi. Bang Albert, ada yang mau disampaikan lagi?
4: Selamat ulang tahun saja tanggal 9, yang ulang tahun 9 September.
2: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
2: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Oke, Bang.
2: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
3: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
3: Oke.
2: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
3: Alhamdulillah.
5: Panas, ya,
3: di Sulawesi Tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Mbak Makassar Ismi. Ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, bener.
3: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi
1: panas
5: memang
1: semua,
5: cuaca
1: sekarang cuaca panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
2: Apa yang mau ditanyakan?
3: Selalu.
2: Ya.
5: Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman digital zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
2: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
2: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Cigurya Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
2: Okay.
5: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya Bang.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Iya.
1: Iya Bung Beni.
6: Ya halo.
2: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
6: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Silakan.
3: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Barta? Baik-baik Jaki. Baji-baji Jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah Bung Beni.
6: Dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
2: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain. Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya
2: pertanyaannya. Siap.
6: Nanti tolong.
2: Oh, iya. Oke. Ditunggu ya Pak Benny.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
2: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
6: Yang perusahaan lewat, ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tolitoli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
0: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
2: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
0: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
2: Lagu terbarunya.
1: Oke, nanti Ismi dijawab terjawab, ya.
0: Iya. Ya, selamat saja semuanya. Selamat malam Kak. Malam Mbak sama
1: Mbak Cecilia. Iya.
2: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul. Mudah-mudahan
1: semoga semua baik-baik aja ya Sisilia ya.
2: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
2: Duh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
2: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
3: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
2: Iya. Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
1: bener Mbak.
3: Iya kan Mbak Ita kan?
1: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
3: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
2: Oke. Okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa-Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Oh boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94.
2: Ya.
3: Basa-Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
2: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
2: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
2: Siap.
3: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun 90
2: kan ya? Oh, 93.
3: Iya, 93.
1: Oke. Okay.
3: Kasih 94.
2: Siap. Ya. Kalau begitu.
1: Nah, pertanyaan apa lagi, Mas?
2: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
2: Oh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Sandro Tobing ya Bang Sandro.
3: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
3: Nah, dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
3: Terus diajak rekaman, diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana
3: Hanya satu. Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 19, tadinya 94. Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
3: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya. Iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
3: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
2: Oh gitu.
3: Iya benar. Enggak, kalau produksi sih Union Artist Koakian.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak, benar.
3: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul. Terus
3: Waktu itu Kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
3: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
2: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
3: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
2: Marcelino yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
2: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
2: lumayan. Oh, begitu.
3: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
2: Seru.
1: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
3: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
3: Kan penciptanya kan Noam Kahnel, yang orang Prancis.
2: Yeah,
3: jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget, jadi orang nggak berani.
1: Iya, benar-benar.
2: Oke, Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
1: Burung Malam.
2: Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget gak Burung Malam?
3: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
3: Basa-basimu padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
2: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya.
2: Nanti Burung Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
2: Siap, kita break dulu, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
2: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi aku
1: di ambil slow ya, dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya, okay. Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat
1: Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay, ya. Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap
3: lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak
2: amin,
3: Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Oh, siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Nah, oke.
3: Okay. Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh, Mas.
1: Boleh,
0: silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Jember. Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Leman, Mbak Tete.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Fatmawati.
4: Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: Kasih.
2: Dengarlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali
2: ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Mudah-mudahan lagunya
4: saya bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu
0: okay.
4: aja
0: ya. Siap. Okay.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke, oke, oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu. Ya.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman. Itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak
5: ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Aziz, tanya saya ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Selamat pagi Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, silakan.
2: Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangkep Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Oke, siap. Selamat malam.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja. Oma,
1: ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa
0: aja.
1: Ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak. Iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, papa, bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh.
1: Oh, iya.

0: Ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
1: Oh di Palembang.
0: Iya dong, penyiar okay. Radio RRI yang paling ngetop ya.
1: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
0: Iya dong, masih utama Mbak
1: Nita juga. Bercanda loh.
0: Ada itu ada Bunda Ana ya, di terus ada Ibu Fatima ya.
2: Iya.
0: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
2: Siap.
0: Radio, terima kasih ya.
1: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
2: Selamat malam Teteh.
3: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Kumaha damang, Teteh?
3: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
2: apa kabare? Alhamdulillah api.
3: Api ya.
2: Iya.
3: Produser ruang rindu api.
1: Api.
2: Api Teteh, Teteh.
1: Sehat dong.
2: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
3: Halo Ismi Ajis.
4: Halo Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
3: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
2: Iya ya.
4: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
3: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
1: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
3: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
2: Iya.
3: Papanya kan di RUT TVRI kan?
2: Betul.
3: Iya. Betul. Saya ingat ada Bapak Ajis kan?
2: Iya.
3: Nah sebagai ini ya kan punya papa di RUT TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
4: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
3: Iya betul, hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di RUT TVRI.
4: TVRI.
3: Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oke.
3: Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
1: Terima kasih Teh.
3: Saya ditunggu Mbak ya. Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
4: Sama-sama Teh.
1: Siap.
3: Iya. Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
2: Silakan Teh.
3: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
1: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
3: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi Pak.
1: Iya dong.
3: Itu. Gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
1: Siap.
3: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh.
3: Terima kasih Teh.
1: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
5: Halo, selamat malam kembali Mas.
1: Oh iya, siap.
5: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
2: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
5: Mbak Ismi, salam kenal.
4: Pak Putra, apa kabar?
5: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
5: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapatu dan
2: Mas Yudi.
1: Tony.
5: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
1: Siap.
5: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
2: ulang tahunnya
5: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
1: Oke. Okay.

0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
2: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
1: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses, amin.
1: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
3: Amin, amin, amin.
1: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
1: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
1: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, baik kalau begitu.
2: Siap.
0: Terima kasih.
2: Boleh, boleh, salam, silakan.
1: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, kesemuanya yang ada
0: di RRI. Oke, terima kasih, Pak.
2: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Oke.
2: Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama, Pak.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
2: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasalah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
2: Enak ya, Mbak. Yang enak dan enak.
3: Harus makan nasi pakai ikan. Sama biasanya.
0: Dong, kirain sama makannya buras.
3: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
3: itu juga aku suka tuh.
0: Okay.
3: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
2: Ya nasi pasti.
3: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
2: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya.
2: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
2: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik bulak-balik.
0: Ini jalan-jalan olahraga, Mbak Ita.
2: Udah tahu kan bercanda loh, Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
3: Orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
2: Ember.
0: Namanya juga bonek, Mbak.
2: Mbak Ismi juga mantan bonek ya, Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
0: ya, 94 ya. Oke.
3: Iya. Iya.
0: 94. Itu Bu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
2: Pastinya banyak sukanya ya, Mbak.
3: Sukanya lebih banyak. Iya, benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
2: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya, Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
3: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
2: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget ya, Mbak ya.
3: Iya,
2: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, itu paling gak enak juga.
3: Sakit. Kayak gitu sih.
2: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
3: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy. Pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
3: Karena
0: siap.
3: Kita memang hobi kan.
2: Bener
3: karena hobi
2: banget.
3: Jadi kita gitu ya Mbak Ita ya.
2: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
3: Ya,
0: itu pertanyaan
3: banget.
0: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
3: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
2: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismiya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
3: Generasi muda sekarang ini.
0: Oh, oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
2: Resepnya apa Mbak Ismi?
3: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus di kamar mandi kayak.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus?
2: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
3: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
3: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
2: Mbak Ismi juga dong. Aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI. Apakah ada kemudahan
2: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya.
3: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
2: Wajah baru ya Mbak?
3: Iya, tetap
2: ada acara TVRI namanya Wajah
3: Baru. Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap ikut prosedur gitu.
2: Aku tahu banget.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
3: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah Baru.
2: Melalui proses itu
3: proses.
2: Tetap.
3: Kayak gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
3: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
3: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
2: Mama papa.
0: Ya sudah.
3: Sayang.
0: Siap, oke, siap kalau begitu.
3: Oke.
0: Mbak Ismi nanti kita lanjutin kita muter lagu dulu ya.
3: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yo, Mama
0: Sudi. Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Iya, salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam
2: amin.
0: Katanya. Oke, sebentar kemudian. Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak
3: iya.
1: Mas.
2: Oh, Mbak Ita mah udah
3: kemana-mana
2: dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah.
3: Iya.
0: Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya, insyaallah ditunggu
2: banyak.
3: Nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Iya, makasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak Venus. Waduh.
2: Mbak Venus
0: hilang ya.
1: Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Oh iya, iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, gitu. Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang
0: kuanteng. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah
2: sehat. Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga.
4: Ya, alhamdulillah. Mbak Ita, aku tadi ketawa lu pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Ikan. Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa
4: lagi
2: saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh bisa enggak?
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Hitam parang.
4: Aduh, sedih banget.

0: Mantap sekali.
1: Oke.
2: Ya. Siap.
3: Ya, Ica ya.
2: Makasih, Ca.
0: Anak kucing.
1: Ya.
2: Itu aja, Ca.
1: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Dan kita Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
2: Siap.
3: Oke, okay, Ica.
1: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
0: Ambon.
2: Halo Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
2: Selamat malam, silakan ya.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
2: Iya.
0: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
4: saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas provinsi. Jadi saya
0: dari Ambon
4: nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
0: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya,
0: sehat.
4: Semoga juga pertanyaan juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Saya juga sehat Mbak Ismi.
0: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
0: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
2: Oke.
4: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
0: Oke.
2: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
4: Saya mengapa ya buat aku.
3: Boleh, silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosa TV seluruh Indonesia. Mbak Ita dan Bang Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Sumai, Ita Purnamasari.
3: Iya Bang.
2: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
0: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah
0: Madeceng.
5: Mau katanya
0: Madeceng Jaki.
5: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
0: Kayaknya ada ya.
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
0: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
2: Lagu Bugis.
3: Okay.
2: Oh, lagu Bugis, silakan.
3: Silakan.
0: Lagu Bugis enggak tahu kok dong lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yuri Ismail dan Mbak Ita, saya salam ya.
3: Boleh silakan.
5: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
2: Sama-sama.
5: RRI Tol-Tol yang bertugas malam ini, Bang Jasmin, dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum. Ya, makasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
3: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo,
3: Bang Cliff.
6: Selamat malam, Prosatu, perjaringan nasional.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
0: Bang
6: Asis,
0: Cliff,
6: ya.
0: Apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
2: Siap. Iya.
0: Yang penting sehat, Bang Cliff.
6: Saya langsung saja ya.
2: Siap, silakan.
0: Iya.
6: Mas, saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
0: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
0: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, belum?
6: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
2: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
2: Okay, siap, ditunggu ya.
6: Okay, saya mau salam sedikit saja
2: boleh,
6: ya.
2: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
2: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
2: Oke.
6: Dan semua-semualah.
2: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
6: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Wah, ini enggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
3: Oh, jadi produser loh di TVRI.
2: Oh ya.
3: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
0: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Wes.
0: Serambi.
2: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
3: Buah Hatiku Sayang.
2: Oh
3: buah
2: iya iya iya. Oke.
3: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program TVRI.
0: Alhamdulillah.
2: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break. Nah,
3: dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
2: Bang Ari, selamat malam.
3: Bang Ari,
7: selamat malam.
2: Oh, Ori.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
3: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
3: Betul. Iya, silakan Bang.
2: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
2: lagi.
7: Langsung aja ya.
2: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
2: Oke.
7: Yang sampai sekarang Bang Ari. Ini stand up dan lancar.
2: Siap.
0: Ya. Oke, Bang Ori.
2: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
0: Makasih, Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Dan pengen tahu.
0: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Dek ini kurang berapa kenal ya, cuma yang dek pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
2: Oke. Okay.
8: Soalnya dek ini kelahiran 94, nggak tahu kemana
2: arahnya.
8: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
2: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
2: Silakan, boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini we are keep stay tune.
2: Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Di WhatsApp ada Venus. Ada halo Ruang Venus. Rindu katanya.
3: Sahabat kita.
2: Betul.
3: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
2: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
0: okay.
2: Siapa lagi nih?
3: Ada siapa nih Mas?
2: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
3: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
2: Tolong.
3: Waduh.
2: Aku diceritakan.
3: Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
2: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
3: Oh nostalgia, lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
0: Iya, nah, iya benar-benar.
2: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Nostalgia, yo oh iya.
3: Boleh dijawab sayang? Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
2: Nostalgia.
3: Kenapa nggak pakai A?
0: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan iya, mestinya.
3: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini jadi ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
0: Nostalgia itu apa rasanya. Gitu kan padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
2: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
3: Mbak Ismi.
2: Aduh.
3: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
0: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
2: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
3: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih
2: kalau okay, sama Sari ya. Beti, Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut ya.
3: Lagu-lagu ya.
2: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
0: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya. Mana musiknya, Mama? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Oke.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union artis.
0: Salah. Dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi Mbak
0: Ismi. Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Udah. Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay, Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Serius, Mbak Ismi enggak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku Rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku Menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
1: masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salah, Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih, Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.

0: Asmi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
1: siap.
0: Memang artis, siapa namanya?
2: Oke.
0: Okay, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih untuk Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan
1: langsung dijawab kalau WhatsApp.
2: Kenapa?
1: Langsung dijawab, putra-putrinya ada berapa?
2: Putri cuma satu, putrinya satu.
3: Namanya
2: udah
3: Ica.
2: Gede.
3: Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
1: Oh, iya. Siap kalau begitu.
3: Siap.
1: Kemudian,
2: Terus,
1: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
2: Bukan.
3: Dari
2: aku
3: ya biasa.
2: Biasa pengusaha
3: non-artis
2: aja.
3: Non artis.
2: Iya, non artis, non artis.
3: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
1: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Apa kabar?
2: Masih alhamdulillah ya? Baik.
1: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
2: Boleh, Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor dua, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
2: Salam untuk
4: semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
1: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
3: menyapa.
1: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon. Pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, Bang Ismail.
1: Ya, silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
5: Pak Hasanuddin.
1: Ya. Silakan langsung bertanya, Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi,
2: ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang? Apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
1: Oke, siap.
3: Pastinya.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
2: Ya, makasih
5: buat komunitas Bogor, selamat malam.
3: Oke, Pak Hasan, terima kasih banyak.
1: Oh, baiklah. Wah, enggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya,
3: apa yang mau disampaikan
1: buat
3: untuk
1: pendengar Pro Satu
3: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
2: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
1: pendengar Pro 1 ya.
2: Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
3: Alhamdulillah ya.
2: Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
2: Dan juga teman-teman semuanya.
1: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
3: Sehat selalu sayangku.
2: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi.
3: Amin.
2: Ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan.
2: Amin. Sukses terus. Udah mau kelar ya, enggak rasa.
3: Udah, ya. Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa lo 2 jam itu.
2: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
3: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
2: Seru banget, seru banget ya ampun.
1: Siap, Mbak
3: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
2: Ya.
1: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
3: Malam Mbak Ismi.
1: Assalamualaikum.
2: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
1: Baik, ada lagu terakhir.

0: Lagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan di Ruang Rindu berjaringan nasional, tentunya bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan juga bintang tamu kita pada malam hari ini tadi ada Mbak Ismi Aziz tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu Jakarta. Mendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda boleh langsung sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami tentunya ada di fix line di 0213440696 atau 0213441499. Sudah ada penelpon dari WhatsApp call, tentunya kita terbang ke Bogor, ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Halo, selamat malam Mas Andes Satria.
1: Siap, apa kabar Bung Brandy malam hari ini?
2: Baik, saya malam ini nggak di Bogor nih, di Palembang nih, masih tugas.
1: Wow, di Palembang berarti kita terbangnya jauh sekarang.
2: Iya, Mas Andes.
1: Siap, malam kalau gitu.
2: Besok baru pulang, Mas Andes.
1: Oh, besok baru
2: saat
1: pulang.
2: Ini masih di Palembang.
1: Safe flight tentunya untuk Bung Brandy.
2: Iya. Nah, tadi saya sudah dapat nih.
1: Apa nih?
2: Yang Ruang Rindu
1: oh,
2: tadi,
1: iya,
2: nasional.
1: Oh iya, tadi mendengarkan.
2: Cuman dapat voice note aja, nggak
1: iya,
2: kebangin telepon. Tedinda masuk, tadi Tedinda kan, Tandudin masuk.
1: Bener.
2: Saya kebangin voice note.
1: Iya, voice note tadi diputarkan bersama Yudi Ismail. Baik, mungkin dari Palembang ingin mendengar lagu siapa malam hari ini, silakan.
2: Tahun berapa nih Mas Andes?
1: Tahun 80, 90, dan 2000 pas.
2: Kalau 2000 saya lagunya No Me Ame ya,
1: No Me Ame.
2: Jennifer Lopez.
1: Jennifer
2: My
1: Lopez. Siap, okay. Kalau gitu. Oke, disiapkan tentunya Bung Brandy. Mungkin salam yang ingin disampaikan.
2: Ya, malam ini jauh dari Palembang untuk Mas Andes dan kru, Faiz dan Bidi ya. Malam ini
1: betul,
2: yang tugas. Semoga sehat, sukses, dan selalu menjadi nomor satu di Pro FM.
1: Amin.
2: RRI.
1: Siap.
2: Dan gak lupa selamat ulang tahun nanti nih Mas Andes.
1: Betul.
2: Yang tanggal 11 ya.
1: Iya.
2: Selamat lusa ulang tahun. Ya, mudah-mudahan semakin jaya di udara.
1: Amin.
2: Pro Insatu FM. Lalu untuk rekan-rekan yang di Bogor, biasa teman-teman saya, Bang Rey, Kang Hasanuddin, Teh Dinda, Nafia, Batin, dan Kak Puja di Bintuni ya, yang jauh.
1: Baik,
2: di sana.
1: Iya.
2: Gitu, Mas
1: Siap.
2: Andes. Jangan lupa Mas Andes, kopinya diseruput.
1: Ah, itu dia. Ya, sudah dibuat.
2: Siap. Sudah dibuat, Mas Andes.
1: Bung Brandy.
2: Baik, Mas Andes, itu saja. Nanti olah-olahnya dikirim ya ke Pro 1
1: dari Palembang. Aman, siap.
2: Terima kasih Mas Andes.
1: Sama-sama. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang tapi sebenarnya dari Bogor tadi Bung Brandy, masih dari Bogor Community Club ya. Ada Kang Hasan. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Andel.
1: Malam Kang Hasan, apa kabar? Tadi sudah
3: selamat
1: bergabung.
3: Selamat tahun buat HUT RRI.
1: Wah, terima kasih.
3: 81.
1: Siap. Waduh, Kang.
3: Tanggal 11 ini.
1: Amin. Nanti. Siap, betul.
3: Semoga sehat selalu, jaya di udara.
1: Amin.
3: Di udara.
1: Siap.
3: Sehat semua krunya, sehat semua. Berkreasi, berkarya untuk bangsa semuanya.
1: Iya. Siap, Kang.
3: Oke, buat Bang Andes. Ada Bang Brandy tadi.
1: Betul.
3: Buat Palembang. Halo. Semoga sehat selalu Bang Brandy ya.
1: Ya, amin. Siap, Kang. Mau dengar lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
3: Saya pengen mencoba seberang dulu dah lagunya.
1: Boleh.
3: Pengen dengerin itu Endless Love dari Leonard, dari Danny Rose sama Leonard
1: Richie itu. Oh, Diana Rose dengan Endless Love-nya. Tunggu sebentar. Endless Love dari Diana Rose dan juga Leonard Richie. Kita cari dulu, Kang. Sebentar. Ada dong tentunya disiapkan untuk Kang Hasan. Siap. Salamnya, Kang, mungkin untuk pendengar lain.
3: Itu buat Teh Dinda.
1: Baik.
3: Selamat malam, saya sama Teh Dinda. Sama
1: ya.
3: Nafia, Bang Rey, Ibu Atin, Ibu Dindin Bekasi, Bang Haris, juga Pak Kungjo, Ica, Cika di Banda Aceh.
1: Baik.
3: Selamat sehat selalu. Oke, buat Andes sama krunya,
1: siap, Pak
3: Faiz. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Oke. Jangan lupa kesehatan dijaga.
1: Ya, Kang.
3: Kopi atau susu?
1: Kopi kita malam hari ini.
3: Mantap. Ya.
1: Siap.
3: Oke, buat Andes ya. Selamat bertugas ya.
1: Siap. Kang Hasan,
3: assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor, kita terbang ke Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
1: Halo, Kak Cika. Apa kabar?
4: Halo juga, kabar baik. Gimana Jakarta?
1: Jakarta kabar baik juga dan belum hujan. Jakarta kedua hari kemarin tuh masih terdampak dari abu vulkanik letusan erupsi Gunung Anak Krakatau, Kak Cika. Jadi kita wajib pakai masker.
4: Masih.
1: Wajib pakai masker juga. Gitu.
4: Oh, gitu. Mm-mm. Aman deh, gak pakai enggak?
1: Pakai dong, tapi kalau di dalam ruangan aman, insyaallah.
4: Gitu. Yang penting kan pernafasannya jangan terganggu.
1: Itu.
4: Nanti gak bisa nyer lagi.
1: Benar. Terima kasih, Kak Cika. Banda Aceh gimana?
4: Banda Aceh ya panas.
1: Belum hujan berarti ya.
4: Jakarta cuma ada gerimis sih.
1: Oh, gerimis.
4: Ada hujan di sebagian daerah ada sih hujannya.
1: Alhamdulillah.
4: Tapi kalau di Banda Acehnya kurang sih
1: hujannya. Oh gitu. Siap, semoga yang ditunggu nanti juga datang gitu ya hujannya, Kak Cika.
4: Amin.
1: Kak Cika
4: amin,
1: mau dengar lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
4: Ini Manca apa Indonesia?
1: Manca deh. Boleh, Indonesia boleh.
4: Oh gitu ya. Ini aja dari
1: siapa nih?
4: Michael Lenturok aja deh. Apa yang enak ya? Yang ada di situ apa sih?
1: Oh gitu.
4: Kalau Michael Lenturok.
1: Kalau Michael Lenturoknya kita ada banyak nih yang masuk tahunnya. Ada The Actor, ada I'm Gonna Be Around, terus juga ada Take Me Your Heart, Take Me To Your Heart, Someday, Pain My Love, dan juga Sleeping Child.
4: My Love aja deh.
1: Pain My Love. Oke. Disiapkan untuk Kak Cika.
4: Okay.
1: Salamnya mungkin untuk pendengar lain, silakan Kak Cika.
4: Oke deh buat semuanya deh yang lagi studi Pro 1 dari Jakarta. Salam sehat semuanya dan juga Bang Ade sama tugas.
1: Siap.
4: Juga Bang Dede ya, selamat istirahat.
1: Iya, disampaikan.
4: Kalau lagi denger ya, selamat denger ya. Kalau
1: iya dong.
4: Hati-hati, jaga diri, jaga kesehatan.
1: Betul.
4: Ya
1: Bang Ade. Iya. Ya. Siap Kak Cika.
4: Oke deh, jaga diri semuanya deh.
1: Amin.
4: Oke, makasih Bang Ade.
1: Sama-sama Kak Cika.
4: Tunggu lagunya ya.
1: Siap, disiapkan.
4: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cika di Banda Aceh. Lalu ada Pak Roni yang ada di Jakarta. Halo, selamat malam Pak Roni.
5: Selamat malam Mas Andes Satria.
1: Iya, apa kabar Pak?
5: Baik Mas Andes.
1: Alhamdulillah. Pak Roni mau dengar lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
5: Kalau lagunya Mbak Ita udah keluar belum ya?
1: Boleh. Tadi belum, baru satu di jam 8 tadi.
5: Kalau belum, biarkanlah Mas.
1: Biarkanlah, dari Mbak Ita Purnamasari.
5: Iya.
1: Baik, ditunggu sebentar, dicarikan biarkanlahnya. Ada, disiapkan tentunya untuk Pak Roni.
5: Ya?
1: Iya. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan, silakan.
5: Salamnya buat semuanya aja deh Mas.
1: Baik.
5: Selamat malam.
1: Oke.
5: Okay. Semoga besok adik kelasan pada lancar.
1: Amin.
5: Dan Mas Andes dan rekan-rekan nanti pulangnya hati-hati ya Mas Andes.
1: Siap, iya.
5: Terima kasih Mas Andes.
1: Sama-sama. Selamat malam Pak Roni. Ditunggu untuk lagunya. Dari Jakarta juga masih ada Pak Ali Topan ya, yang ada di Menteng. Halo, selamat malam Pak Ali.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gimana kabarnya Mas Andes?
1: Kabar baik, Pak Ali. Pak Ali apa kabar?
6: Ya, kabarnya sih sehat juga ya.
1: Alhamdulillah. Ya. Pak Ali, malam ini mau dengar lagu ya. Dari siapa di Ruang Rindu, silakan.
6: My Heart Will Go On aja deh.
1: My Heart Will Go On. Tunggu ya. Sebentar, disiapkan My Heart Will Go On-nya. My Heart Will Go On dari Celine Dion disiapkan untuk ya. Pak Ali. Silakan salamnya mungkin untuk pendengar lain.
6: Salamnya buat Ibu Aja Gindin di Bekasi ya.
1: Iya.
6: Buat Ibu Ana tuh di gimana nih? Buat tuh Bu Happy Rustam ya.
1: Siap.
6: Bu Eti Dewi ya.
1: Iya.
6: Ibu Joyce ya.
1: Iya.
6: Bu Diona.
1: Baik.
6: Atau si Regal ya.
1: Baik.
6: Buat semua-semua aja nih, lupa semua.
1: Oke, okay. Iya. Ya. Pak Ali,
6: terima kasih ya.
1: Sama-sama Pak Ali, disampaikan salamnya.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Pak Ali Topan di Menteng. Requestnya My Heart Will Go On. Berikutnya ada Teh Dinda di Bogor. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ande Satria, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Apa kabar Teh?
7: Alhamdulillah barakallah, Teteh sehat.
1: Alhamdulillah, senang mendengarnya. Dari suaranya sudah ceria.
7: Alhamdulillah.
1: Seperti biasa.
7: Setelah menikmati Minggu, Senin, Selasa itu menikmati abu-abu.
1: Iya ya. Kita keluar rumah memakai masker kembali Teh. Apalagi yang naik motor
7: terasa,
1: gitu.
7: Mungkin ada yang ya kehirup udah pasti karena
1: iya.
7: Itu langsung pening gitu. Apa
1: betul.
7: Peningnya tuh lain gitu.
1: Sama ya, kalau naik motor enggak pakai kacamata yang anti debu walaupun ada kaca itu berasa perihnya.
7: Perih, iya betul. Teteh ngerasain itu tuh
1: sama.
7: Efek dari abu vulkanik itu.
1: Iya Teh.
7: Aduh, kepala pening. Peningnya tuh beda. Terus udara juga bau belerang. Iya kan? Itu
1: betul.
7: Di hari di Minggu Senin lah itu.
1: Iya.
7: Kalau kemarin agak mendingan.
1: Betul. Deh. Semoga ini lekas membaik kembali seperti biasa lagi Teh ya. Amin. Siap.
7: Ya, sama-sama kita.
1: Amin, iya Teh.
7: Berdoa sama-sama.
1: Betul.
7: Kalau Allah sudah menunjukkan kekuasaannya seperti itulah manusia.
1: Betul.
7: Kecil ya.
1: Iya,
7: Andes.
1: Teh. Betul. Iya Teh.
7: Ngomong Anda sehat.
1: Alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah.
7: Logistik aman masih kan?
1: Aman dong.
7: Pak Is, masih ada?
1: Masih ada. Biasa menunjukkan jempolnya aman.
7: Ya, pulang hati-hati nanti ya.
1: Betul. Oh iya katanya.
7: Siap. Apa nama Ande Satria juga ya.
1: Betul. Siap Teh. Teh Dinda mau dengar lagu dari siapa nih ngomong-ngomong malam ini?
7: Dari Tiffany with If Love Is Blind.
1: If Love Is Blind. Tunggu sebentar Teh. If Love Is Blind dari Tiffany disiapkan untuk Teh Dinda. Salamnya mungkin Teh silakan.
7: Terima kasih pastinya. Salam Teteh yang pertama untuk sahabat Bogor Community.
1: Iya.
7: Tadi yang sudah mengudara ada Bang ada Bung Brandy.
1: Betul.
7: Pulang bawa pempek ya, Bung Brandy.
1: Siap.
7: Nanti hati-hati selamat di perjalanan sampai rumah, sampai ke Bogor lagi ya Bung Brandy. Bang Hasan, selamat malam. Bang Hasan sehat ya. Bang Ray ini yang belum kedengeran suaranya.
1: Betul,
7: ya.
1: Iya.
7: Sahabat Bogor Community. Iya, juga di Rangkas Bitung ada Navia.
1: Iya.
7: Di Cipayung ada Mbak Tin.
1: Iya.
7: Nah, terus ada ini Ibu Dindin, Ibu Merpati dengan Dede Rio juga selamat malam. Selamat beristirahat.
1: Iya.
7: Nah, ke mana ya? Mungkin ke Batam ya, Mas Prabu mungkin masih
1: baik.
7: Monitoring
1: harta
7: ya. Oke, dari Teteh cukup dulu sepertinya.
1: Baik,
7: pulang hati-hati.
1: Okay.
7: Buat siap. RRI sekali di udara,
1: tetap di udara.
7: Kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dinda, ditunggu untuk lagunya. Dan untuk Anda pendengar silakan bergabung di WhatsApp kami. Ada di 0811-7972-7912. Saya langsung ingin memutarkan lagu yang telah Anda request juga tentunya. Bergabung di Ruang Rindu, satu persatu coba akan saya putarkan tentunya. Yang pertama dari No Me Ame dari Jennifer Lopez featuring Mark Anthony.

Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.

0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada rilis panggilan sidang memanggil Yuliana, dahulu beralamat di Gedung Sandipura, lantai 4, Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i nomor 19, RT 12, RW 9, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12840. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk ini panggilan dilaksanakan agar disiarkan dan diketahui dan didengarkan oleh yang bersangkutan dan selanjutnya disebut sebagai tergugat satu untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 269 /PDT.G/2026/PN.JKT.BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT Novaling Commerce, dalam hal ini diwakili oleh 1. Safwa Natasha Zulkarnain sebagai penggugat, melawan Yuliana sebagai tergugat 1, Chong Potin sebagai tergugat 2. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Celine Dion dengan My Heart Will Go On. Diambil dari koleksi tahun 1997. Pendengar, dan saya ingin menyapa untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon. Ada Mas Prabu di Batam. Halo, selamat malam Mas Prabu.
1: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Bang Ande Satria.
0: Siap, Mas Prabu, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Andes gimana? Sehat juga, alhamdulillah. Mas Prabu.
1: Alhamdulillah. Iya, udah lama gak gabung nih, udah seminggu lebih 2 tahun gak gabung.
0: Terbalik ya berarti ya, 2 tahun lebih seminggu, ini seminggu lebih 2 tahun. Boleh, boleh.
1: Banyakan lebihnya ya.
0: Iya. Boleh Mas Prabu, siap. Mau mendengarkan lagu boleh.
1: Saigon Kick.
0: Saigon Kick, boleh.
1: Love is on the way.
0: Itu dia.
1: I can see in your eyes.
0: Ayo satu lagu dong.
1: Jangan, gak enak didengar Mbak Ita nanti. Oh, ketawain Mbak Ita. Iya.
0: Siap.
1: Iya, buat Bang Andes, semoga sampai tuntas, semoga sehat.
0: Amin. Siap.
1: Rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Buat Bang Satria juga, semoga sukses.
0: Siap.
1: Buat Bang Andi Satria, semoga jadi presiden.
0: Aduh, kalau itu tak pikir-pikir dulu ya. Mas Prabu dulu gimana? Saya berikutnya periodenya.
1: Terus salam buat ini Kapuja.
0: Siap.
1: Di Papua.
0: Oh iya.
1: Omayanti Queen.
0: Baik.
1: Terus buat Kang Irwan di Bandung.
0: Baik.
1: Buat Pak Ramadan di Papua Sorong.
0: Iya.
1: Buat kayaknya buat semuanya lah, karena waktunya udah mau imsak ini.
0: Ah itu dia. Bener lagi. Siap Mas Prabu, disampaikan
1: iya,
0: tentunya aja.
1: Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu di Batam. Ada Bang Ray di Cibinong. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ray.
2: Selamat malam Bu Andes, sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Bang Ray apa kabar?
2: Alhamdulillah, diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah. Bang Ray, mau dengar lagu dari siapa malam ini, silakan.
2: Indonesia aja deh, Krakatau.
0: Wah, boleh, dengan judulnya?
2: Sekitar kita.
0: Sekitar kita. Baik, disiapkan tentunya untuk Bang Ray. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan, silakan.
2: Alamnya sedikit aja nih tadi Mas Prabu ya, Bogor Community, dan baik. Juga untuk semua. Bu Andes,
0: ya.
2: Negeri kita sedang berduka,
0: ya, para
2: putra, bakti yang terbalu, 5 jurnalis yang hilang.
0: Betul.
2: Kita doakan saja Bu Andes, semua sahabat ruang rindu, semoga karhutlahnya segera berakhir.
0: Amin.
2: Tugas teratasi.
0: Amin.
2: Erupsinya berhenti.
0: Siap.
2: Dan juga saudara kita, lima jurnalis yang hilang, ada titik terang, cepat
0: Amin.
2: Ditemukan.
0: Amin, benar.
2: Dikuatkan juga keluarganya, tetap sabar dan berdoa.
0: Ya.
2: Siap. Demikian Bang Ande, tetap semangat ya.
0: Sama-sama.
2: Pak Isbidi juga.
0: Siap, terima kasih.
2: Ya,
0: Bang Rey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga doanya untuk teman-teman jurnalis kita juga, dan juga keadaan kita karuat, semoga cepat padam dan juga kembali membaik tentunya. Amin. Berikutnya ke Rangkas Bitung, ketemu dengan Kak Navia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Navia.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Andes.
0: Alam, Kak Navia, apa kabar?
3: Iya, Kak, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, gimana kabar Kak Andes sebalik
0: juga? Kabar baik juga, alhamdulillah, Kak Navia.
3: Iya, kayak masih seger banget, aku udah ngantuk
0: loh. Harus segar dong, menemani Kak Navia dan juga pendengar Ruang Rindu.
3: Iya.
0: Iya, Kak Navia mau dengar lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
3: Duh, kayaknya bingung ya, banyak banget sih pengen denger sih.
0: Yang paling mau didengar, silakan.
3: Pengen Anang bisa gak sih yang lepas?
0: Anang yang lepas, sebentar. Anang itu kita ada yang lepasnya belum masuk pada malam hari ini. Tapi ada yang separuh jiwaku pergi belum masuk, tapi biarkanlah yang tahunnya masuk. Dan yang bareng Krisdayanti. Oh. Iya. Yang mana nih?
3: Sahara aja yang hasrat.
0: Hasrat. Tunggu sebentar. Hasrat dari, maaf, siapa tadi?
3: Sahara.
0: Sahara. Hasrat kita punya bukan dari yang Sahara. Hasrat kita ada dari Andi Meriam Matalata dan juga iya, hasrat dari Andi Meriam Matalata.
3: Ini enggak apa-apa, Kak.
0: Yang mana tuh? Yang dari Andi Meriam Matalata.
3: Iya, yang dari Sahara enggak ada kan?
0: Iya. Gitu. Disiapkan kalau gitu yang dari Andi Meriam Matalata hasratnya. Untuk Kanavia.
3: Ya, Kak, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Ini ada Kak Re ya, Kak.
0: Gimana?
3: Salam dari buat Kak Re.
0: Oh iya, siap.
3: Teteh Dinda juga dalam kedengaran suaranya.
0: Iya, tadi juga ada teleponnya. Oh, salam ya. Juga untuk Kanavia katanya.
3: Iya, enggak dengar kan. Terus buat Bang Hasan sama Bang Brenggu.
0: Siap.
3: Begitu aja Kak, terima kasih.
0: Oke, Kak Navia.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Disiapkan tentunya untuk Anda pendengar. Ini putaran terakhir tentunya. Mohon dimaafkan apabila belum sempat terputar. Tapi saya coba bacakan dari Bu Eka di Tebet. Selamat malam Ruang Rindu RRI. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu Tinggi Gunung Seribu Janji dari Bu Tutupoli. Untuk Bu Ut, Bu Ana, Bu Merpati, Kak Joyce, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eka yang ada di Tebet. Bu Saurin juga di WhatsApp chat. Selamat malam Ruang Rindu. Ibu Saurin di Simpuk mau request Mimpi dari Anggun. Salam untuk semua yang lagi monitor. Terima kasih Bu Andes, sehat selalu. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Saurin yang ada di BSD. Ada selamat malam untuk Merwood Morrison katanya. Ini selamat malam Bung Andes, dari kawasan Musola Nur Iman Cijujung, Sukaraja Bogor. Halo, selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau riles memanggil Chong Potin, dahulu beralamat di Gedung Sandipura, lantai 4, Jalan Kiai Haji Abdullah Safei, nomor 19, RT 12, RW 9, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, kode pos 12840. Saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di

wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 269/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT Novalink Commerce. Dalam hal ini diwakili oleh 1. Safwa Natasha Zulkarnain sebagai penggugat melawan Yuliana sebagai tergugat 1, Chong Potin sebagai tergugat 2. Demikian surat panggilan sidang ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Jakarta malam ini kembali bersama saya, Andes Satria. Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang masih mendengarkan tentunya bersama. Setelah tadi sama-sama kita juga di Ruang Rindu Nasional atau Berjaringan Nasional dan juga Ruang Rindu Jakarta, dan sekarang ada di Jakarta malam ini. Untuk Anda yang telah mendengarkan atau sedang juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, selamat malam. Anda masih kami tunggu untuk bergabung mendengar di 0811 7972 7912, tentunya, dan di fix line kami silakan bergabung di 0213440696 atau juga di 0213441499. Bagaimana di minggu ini, sudah lewat 3 hari ya, dan anak sekolah sudah beberapa kembali masuk atau besok juga masuk kembali tentunya setelah kemarin PJJ juga akibat erupsi dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sudah kembali lagi ya, menyiapkan bekal lagi, dipersiapkan atau besok yang harus dibawa tentunya. Malam ini sudah dirapi-rapikan, sudah dimasukkan yang memang harus dibawa untuk aktivitas esok hari, pendengar. Sekali lagi Anda kami tunggu di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.
1: RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang atau release memanggil PT Dea Blessindo Abadi. Alamat dahulu di Jalan Manggis D1G, RT 12, RW 1, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini dilaksanakan agar diketahui dan didengarkan oleh yang bersangkutan sebagai turut tergugat 2 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 511 PDT.G/2026/PN.JKT.BRT dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pada jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Yosua Chandra sebagai penggugat melawan Santoso Gondowijoyo dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

Ada masih di Jakarta malam ini pendengar bersama saya Andi Satria Ceylon 7 sekali lagi diambil dari koleksi tahun 2005 lagu ini. Mungkin untuk Anda yang juga tumbuh besar di era seperti saya ya. Lagu-lagu yang menemani tentunya salah satu dari Ceylon 7. Grup band asal Jogja ini tentunya melahirkan berbagai single dan juga hits dari mereka hingga namanya juga menjadi salah satu, kalau kita bilang sekarang sudah jadi legenda gitu ya di musik tanah air. Untuk Anda yang baru bergabung atau masih mendengarkan di Jakarta malam ini, selamat malam tentunya. Dan untuk Anda yang membutuhkan semua dalam satu aplikasi, seperti halnya ada siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai konten menarik lainnya tentunya. Semua ada di aplikasi RRI Digital pendengar. Anda bisa unduh sekarang di Google Play Store atau juga Apple App Store dan rasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar janji suci milik Yofi Nuno. Ini ngajak juga hampir ke pukul 24 malam ini. Pendengar, tentunya saya Desa Tri harus pamit undur dari kebersamaan kita tentunya di Jakarta malam ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari Ruang Rindu Berjaringan Nasional, Ruang Rindu Jakarta juga tentunya, dari bersama Mbak Ita Purnomasari, Yudi Ismail, dan juga saya Andes Satria mengucapkan terima kasih untuk Anda dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di Gatekeeper, ada Widi dan juga Faiz. Sekali lagi terima kasih untuk Anda, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Renungan kali ini mengisahkan seorang anak dan paman pergi untuk memancing ikan. Pada tepian sebuah sungai, tampak seorang anak kecil sedang bersenang-senang. Ia bermain air yang bening di sana. Sesekali tangannya dicelupkan ke dalam sungai yang sejuk. Si anak terlihat sangat menikmati permainannya. Selain asik bermain, si anak juga sering memperhatikan seorang paman tua yang hampir setiap hari datang ke sungai untuk memancing. Setiap kali bermain di sungai, setiap kali pula ia selalu melihat sang paman asik mengulurkan pancingannya. Kadang, tangkapannya hanya sedikit. Tetapi tidak jarang juga, ikan yang didapat banyak jumlahnya. Suatu sore, saat sang paman bersiap-siap hendak pulang dengan ikan hasil tangkapan yang hampir memenuhi keranjangnya, si anak mencoba mendekat. Ia menyapa sang paman sambil tersenyum senang. Melihat si anak mendekatinya, sang paman menyapa duluan. "Hai nak, kamu mau ikan? Pilih saja sesukamu dan ambillah beberapa ekor. Bawa pulang dan minta ibumu untuk memasaknya sebagai lauk makan malam nanti." "Tidak, terima kasih paman," jawab si anak. "Loh, paman perhatikan kamu hampir setiap hari bermain di sini sambil melihat paman memancing. Sekarang ada ikan yang paman tawarkan kepadamu. Mengapa engkau tolak?" "Saya senang memperhatikan paman memancing, karena saya ingin bisa memancing seperti paman. Saya bisa makan ikan hanya hari ini saja, tapi kalau saya belajar memancing, saya bisa makan ikan setiap hari dan sebanyak yang saya inginkan. Nah, apakah paman mau mengajari saya bagaimana caranya memancing?" tanya si anak penuh harap. "Wah, wah, wah, ternyata kamu anak yang pintar. Dengan belajar memancing, engkau bisa mendapatkan ikan sebanyak yang kamu mau di sungai ini. Baiklah, karena kamu tidak mau ikannya, paman beri kamu alat pancing ini. Besok kita mulai pelajaran memancing ya." Keesokan harinya, si bocah dengan bersemangat kembali ke tepi sungai untuk belajar memancing bersama sang paman. Mereka memasang umpan, melempar tali kail ke sungai, menunggu dengan sabar. Dan hap, kail pun tenggelam ke sungai dengan umpan yang menarik ikan-ikan untuk memakannya. Ketika ada ikan yang memakan umpan, sang paman dan anak tadi segera bergegas menarik tongkat kail dengan ikan hasil tangkapan berada di ujungnya. Begitu seterusnya, setiap kali berhasil menarik ikan, mereka kemudian melempar kembali kail yang telah diberi umpan. Memasangnya kembali, melemparkan ke sungai, menunggu dimakan ikan, melepaskan mata kail dari mulut ikan, hingga sore hari tiba. Ketika menjelang pulang, si anak yang menikmati hari memancingnya bersama sang paman bertanya, "Paman, belajar memancing ikan hanya begini aja, atau masih ada jurus lainnya?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang paman tersenyum bijak. "Benar anakku, kegiatan memancing ya hanya begini saja. Yang perlu kamu latih adalah kesabaran dan ketekunan menjalaninya. Kemudian, fokus pada tujuan dan konsentrasilah pada apa yang sedang kamu kerjakan. Belajar memancing sama dengan belajar di kehidupan ini. Setiap hari mengulang hal yang sama. Tetapi tentunya yang diulang harus hal-hal yang baik. Sabar, tekun, fokus pada tujuan dan konsentrasi pada apa yang sedang kamu kerjakan. Maka, apa yang menjadi tujuanmu bisa tercapai."

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 9 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 10 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali ya pagi hari ini kita berjumpa kembali. Kami Pro 1 RRI Jakarta sudah siap dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan yang kami siarkan mulai pukul 5 pagi sekarang ini sampai dengan pukul 24 malam hari nanti. Dan kita awali dengan Jakarta pagi ini pendengar, edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026. Bersama dengan saya Farid Kurniawan akan ada banyak informasi masih menarik sampai dengan jam 10 nanti ya. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya di 0811 7977 712. Cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa? Dan juga nanti untuk Anda yang akan berkendara menuju ke tempat aktivitas Anda, sampaikan juga informasi trafik di sekitar Anda. Jakarta pagi ini sampai dengan pukul 10 nanti, ada saya Farid Kurniawan.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
2: 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami, Pro1 RRI Jakarta. Ada yang mendengarkan kami di 91,2 FM dengan radio terestrial ya, atau mungkin mendengarkan kami streaming dari aplikasi RRI Digital maupun juga dari portal kami, rri.co.id. Selamat pagi semuanya, semoga hari ini lancar ya untuk kegiatan-kegiatan Anda. Ada yang mau ngantar anak sekolah, ada yang mau ke pasar, ada yang mau jualan mungkin ya untuk Anda para pedagang, ada juga yang mau kantor, semoga dilancarkan aktivitas Anda semuanya hari ini. Dan yang paling penting adalah semoga semuanya sehat-sehat ya, karena kondisi cuacanya lagi panas, kering gitu kan ya, belum lagi juga sebaran abu vulkanik ini pun juga masih dirasakan atau masih terlihat di beberapa tempat ya, walaupun mungkin intensitasnya sudah mulai menurun begitu, tapi yang jelas semuanya jangan lupa untuk terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa juga jaga kesehatan Anda, biar semuanya juga bisa lancar-lancar ya untuk kegiatan-kegiatan Anda. Nanti pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi. Akan ada ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini insya Allah. Dan nanti kami tunggu gabung Anda dengan pertanyaan-pertanyaan di 0811-7972-7912. Sebelumnya kita akan simak bersama Murotal Quran. Kali ini akan bacakan surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 192.

Dikisahkan dahulu ada seorang wanita bertanya kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Bagaimana caranya membangunkan anak-anak saya yang sedang tertidur nyenyak untuk sholat subuh? Abuya menjawab dengan balik bertanya kepada wanita tersebut. Apa yang akan kamu lakukan jika rumah kamu terbakar dan pada saat itu anak-anak kamu sedang tertidur nyenyak? Wanita itu berkata, saya pasti akan membangunkan mereka dari tidur. Abuya menjawab, bagaimana jika mereka sedang tertidur sangat nyenyak? Wanita itu kemudian menjawab, demi Allah, saya akan membangunkan mereka sampai benar-benar bangun. Jika mereka tidak bangun juga, saya akan menarik mereka, menyeret mereka sampai keluar rumah. Abuya kemudian menjawab, jika itu yang kamu akan lakukan untuk menyelamatkan anak-anak kamu dari api dunia, maka lakukanlah hal yang sama untuk menyelamatkan mereka dari api neraka di

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Ustazah Miftakul Khairi LCMAG. Beliau ini adalah dari Wazin ya, Dewan Pengurus Pusat Wazin, dan juga anggota Koalisi Daya Indonesia, dan juga guru bahasa Arab di Kuba. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana?
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Ustazah sehat ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat.
1: Alhamdulillah, semoga juga semuanya insya Allah ya, yang sedang mendengarkan kajian pagi hari ini juga dalam kondisi sehat walafiat. Anda pendengar yang akan menyimak kajian pagi hari ini, temanya adalah cinta Nabi bukan sekedar rindu, meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Anda bisa menyimak pesan pengantar atau materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Miftakul Khairi LCMAG, dan juga nanti kami tunggu gabungan dari 0811 797 7912. Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih Kak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah amma ba'du. Selamat pagi sahabat RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beraktivitas dan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Kak Farid, beberapa hari ini kita lagi fokus sama dua peristiwa nih ya. Ada kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kemudian di saat yang sama aktivitas Gunung Anak Rakatau juga meningkat. Nah, erupsi yang terus-menerus itu memang udah berakhir nih, tapi aktivitas Gunung Anak Krakatau itu masih tetap dipantau dan statusnya masih siaga. Kita berdoa semoga masyarakat yang terdampak Allah berikan keselamatan, dan semua pihak yang menangani Allah berikan kemudahan. Memang di dalam alam raya kita ini banyak hal-hal yang berada di luar kendali manusia. Tapi sebenarnya tak sedikit kerusakan yang bisa diperparah oleh kelalaian kita. Karena itu ketika kita melihat kondisi sekarang, kita tidak hanya diajak untuk berdoa. Nah, tapi kita juga diingatkan tentang apa tanggung jawab kita, bagaimana tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, yaitunya menjaga apa yang sudah Allah amanahkan untuk kita. Nah, kalau kita bicara tentang amanah, siapa nih kira-kira yang akan menjadi teladan terbaik kita? Nah, jawabannya tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul tidak hanya mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan dengan kata-kata, tapi juga beliau menunjukkannya dalam kehidupan. Nah, dari sana kita bisa melihat betapa indahnya akhlak Rasul. Dan semakin kita mengenal Rasul, semakin tumbuh pula rasa cinta kita kepada beliau. Nah, kemudian kalau kita sudah mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudahkah teladan itu hadir dalam kehidupan kita? Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Nah, jadi keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya untuk dikagumi saja, tapi untuk diteladani. Artinya apa? Cinta kita kepada Nabi itu tak hanya membuat kita rindu, tapi juga membuat kita termotivasi, terdorong untuk menghadirkan akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pagi ini kita akan mulai dengan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pekerjaan dan tanggung jawab yang sedang kita jalankan. Amanah kita masing-masing nih yang kita lagi pikul. Nah, di pagi Kamis ini, pastinya semua kita sibuk dengan aktivitas masing-masing. Namun apapun itu pekerjaan kita, di sana ada amanah yang harus kita tunaikan. Nah, Islam tidak hanya mengajarkan untuk kita agar kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tidak. Tapi kita juga diajarkan kalau kita bekerja, kalau kita mengerjakan apapun juga, maka itu harus kita kerjakan dengan jujur, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Dalam sebuah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinah." Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian itu melakukan suatu pekerjaan itu dengan profesional. Nah, jadi ini bukan hanya soal pekerjaannya selesai, tapi apakah pekerjaan ini sudah kita lakukan sesuai dengan SOP-nya? Udah benar enggak? Kita menzalimi orang enggak dalam pekerjaan kita? Kita nipu enggak? Kemudian ini halal enggak? Nah, jadi amanah itu inilah amanah dalam pekerjaan. Nah, kemudian ternyata bicara amanah juga tidak berarti setakat pekerjaan saja. Nah, tapi dia juga terlihat bagaimana sikap kita dalam memperlakukan orang lain. Nah, sebab ada amanah yang sering kita sadari, yaitu adalah amanah menjaga lisan, sikap, dan perasaan sesama. Sahabat RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, karena seringkali yang terlihat saat kita berada jauh dari orang lain, ya, yang seringkali kita lupa atau mungkin tidak terkontrol saat kita tidak berada dekat orang lain itu adalah akhlak. Nah, dan biasanya nih akhlak seseorang itu akan terlihat ketika dia berhadapan dengan orang yang tidak akan memberikan dia keuntungan apapun. Nah, akhlak terlihat akan terlihat saat kita bicara dengan orang yang lemah. Kemudian akhlak terlihat saat kita beda pendapat, akhlak terlihat saat kita marah, akhlak terlihat bagaimana saat kita sendiri, ya. Kemudian dan ada nih satu tempat yang seringkali menjadi ujian akhlak yang paling nyata, yaitunya di dalam rumah kita sendiri. Kenapa? Karena kita mungkin bisa terlihat ramah dan baik saat di luar rumah. Kita aware nih, kita ngeh nih, harus ada image yang dijaga. Tapi mungkin saat di dalam rumah kita sudah merasa nyaman, ya. Apakah masih akan kita bicara lemah lembut dengan pasangan kita? Apakah kita akan memperlakukan anak kita dengan cara yang sepatutnya, ya? Kemudian apakah kita akan menurunkan ego kita dengan pasangan kita? Nah, padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu, kata Rasulullah, orang yang paling baik sama keluarganya. Dan kata Rasul, akulah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, ini pelajarannya sederhana tapi cukup dalam. Rasulullah itu kedudukannya mulia, makhluk yang paling agung, dijamin masuk surga. Tapi beliau tidak pernah merasa harkat dan martabatnya rendah atau terhina saat membantu keluarganya. Rasul itu menjahit sepatunya sendiri, menjahit sendiri pakaiannya yang sobek, ya. Nah, jadi jangan sampai kita ingin meneladani Rasul dalam hal-hal yang besar, tapi kita lupa menghadirkan akhlaknya dalam hal-hal kecil di rumah kita. Ya. Pendengar RRI Pro 1 Jakarta rahimakumullah, dan ternyata sikap amanah ini tidak terhenti hanya pada hubungan kita dengan manusia, akhlak kita kepada sesama kita. Ya. Allah mempercayakan kepada kita banyak sekali hal yang harus kita jaga. Nah, termasuk di antaranya itu adalah bumi tempat kita hidup. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan jangan kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita, bumi tidak boleh kita rusak dengan sesuka hati. Ada tanggung jawab yang harus dijaga. Nah, karena itu saat terjadi bencana, di antara adab seorang muslim itu adalah kita juga tidak boleh buru-buru menuduh atau apalagi menghakimi orang lain. Lu yang salah nih. Ini semua gara-gara lu, enggak seperti itu. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti kita berdoa, meminta pertolongan Allah. Kemudian kita saling membantu. Dan kemudian kita pelajari apa ini yang terjadi sama bumi kita ini. Ya, apa ada unsur kesalahan kita enggak? Dan kemudian kita bertanya sama diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjaga bumi sebagai titipan Allah? Atau kita justru kita menambah kerusakan yang menambah kerusakan di bumi yang memang mungkin sudah mulai rusak juga. Gitu ya. Jadi kayak kita nambah-nambahin kerusakan yang ada. Nah, ini pertanyaan yang harus kita tanya sama diri kita masing-masing, kita introspeksi. Pada akhirnya, semua pembicaraan di atas akan kembali membawa kita kepada satu pertanyaan yang lebih mendasar, yaitunya setelah momentum maulid berlalu ini, apa nih yang berubah dalam diri kita setelah kita mengingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, mestinya bukan tentang seberapa sering kita bicara tentang kisah Rasul ya, tapi seberapa jauh akhlak beliau itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi pagi ini kalau kita bertanya bagaimana kita mau membuktikan cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nah jawabannya adalah kita tidak harus selalu menunggu untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah, mari kita bawa cinta Rasul itu ke tempat kita bekerja, cara kita bicara, ke rumah tempat kita pulang, dan ke setiap amanah yang Allah titipkan sama kita. Sebab cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya cinta yang di mulut saja, tapi cinta yang terlihat dari sikap dan tingkah laku kita. Semoga salawat dan puji-pujian yang senantiasa kita lantunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya terhenti di lisan kita, tapi tumbuh menjadi akhlak dalam diri kita.
1: Amin.
2: Demikian pagi ini yang bisa saya sampaikan kata Kak Farid.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya ataupun juga materi dalam kajian kita pagi hari ini. Anda pendengar yang nanti ingin langsung bertanya ke Ustazah, kami tunggu gabung Anda ya, 0811 7972 7912. Kita akan kembali lagi masih di Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan. Tema kita adalah cinta Nabi bukan sekadar rindu, meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, bersama dengan Ustazah Miftakul Kairi LCMAG dari Wazin, Dewan Pengurus Pusat Wazin dan juga anggota Koalisi Daya Indonesia dan juga guru bahasa Arab di Kuba. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh pendengar kami ya. Yang pertama ada dari Bu Indah. Selamat pagi Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, di sekitar kita ada orang-orang yang mungkin gak suka sama kita, bisa di tempat kerja atau mungkin tetangga. Bagaimana teladan Rasulullah menghadapi para pembenci, apalagi kalau sampai merugikan kita, misalnya menjelek-jelekan kita? Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Indah, dimanapun Bu Indah berada. Baik, Kak Farid, ini sebenarnya Rasulullah banget nih jawabannya. Kita ingat gak bagaimana sikap Rasulullah, orang-orang kota Mekah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal dakwah itu rata-rata kaum kafir Quraisy itu nggak ada yang suka dengan dakwah Rasul, dan sikap mereka itu konfrontasi semua. Kalau kita sekarang dibenci teman itu hanya kata orang Malaysia setakat kita didiemin, dijutekin, dicuekin, itu rasanya belum seberapa dibanding sikap yang diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu saking dibencinya itu ditaruh kotoran hewan di punggung beliau saat beliau sholat. Kemudian depan rumah beliau ditaburin kotoran. Kemudian di Taif itu beliau dikejar-kejar dan dilemparin batu sama anak-anak kecil. Itu benar-benar sikap bully yang mungkin kalau kita alamin sekarang itu kita nggak akan sanggup. Nah, tapi kalau kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan malaikat Jibril nih udah menawarkan, ya Rasulullah, ini kalau kamu mau membalaskan tingkah kaum Taif ini, saya mau balikin, nimpukin mereka dengan bukit ini. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu bilang apa? Jangan, wahai Jibril, karena barangkali di antara mereka itu ada nanti, akan lahir nanti tokoh-tokoh yang akan memperjuangkan Islam. Nah, begitu sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul tidak pernah membalas keburukan itu dengan keburukan juga. Ya, Rasul itu selalu membalas keburukan itu dengan kebaikan. Karena kalau kata pepatahnya, al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Jadi biasanya kalau kita sudah menanam kebaikan, itu kita juga akan menuai kebaikan juga. Ya. Jadi kalau orang berbuat jahat sama kita, ya udah kita baikin aja dan kita doakan. Semoga hatinya berubah dan sikapnya membaik kepada kita. Demikian Kak Farid.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya juga ada dari Mama Ica. Selamat pagi Mama Ica yang ada di Jakarta Timur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustazah, apakah ada riwayat Rasulullah membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Kalau ada, bagaimana teladan Rasulullah? Silakan Ustazah.
1: Nah, jadi Masya Allah ya Ma Ica. Jadi memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai ayah yang baik dan suami yang teladan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang mau dengan lapang hati menjahit pakaiannya yang rusak atau memperbaiki sendalnya yang rusak. Okay. Kemudian beliau juga tidak segan-segan untuk membantu meringankan pekerjaan rumah tangga, gitu ya. Makanya Rasul itu bilang, khairukum. Sebaik-baik orang di antara kamu itu adalah khairukum li ahlihi, orang yang paling baik sama keluarganya. Nah, ya. Dan kata Rasulullah, wa ana khairukum li ahli. Bagaimana cinta Rasul kepada keluarganya, kemudian bagaimana Rasul itu legowo untuk meringankan beban-beban pekerjaan rumah tangga, itu ada dalam kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mestinya menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya juga ada dari Bu Sri. Selamat pagi Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, sebagai orang tua tentunya kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, nurut sama orang tua. Tapi banyak yang sudah berusaha mendidik dengan benar, ternyata anaknya masih suka bandel, membantah orang tua. Bagaimana teladan Rasulullah menghadapi anak yang suka melawan, Ustazah?
1: Baik, terima kasih buat pertanyaannya, dan semoga Allah memberikan petunjuk ya kepada semua anak-anak generasi emas Indonesia ini, agar mereka menjadi orang-orang yang lembut hatinya saat dinasehati, dan dekat, dan Allah jauhkan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Intinya yang diminta sama Allah itu adalah kita berusaha. Ya, kita berusaha. Dan karena mendidik anak itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kalau kita sudah sampai di tahap menasehati anak, kemudian kita sudah sampai di tahap memberikan perhatian, kemudian menasehati kalau ada yang salah, dan jangan lupa, kita juga sudah ada di tahap memberikan contoh. Nah, karena terkadang kita orang tua ini, karena kita mungkin sudah memiliki banyak beban hidup ya, kadang kita lupa dengan tugas memberikan contoh, Kak Farid. Kita hanya menuntut anak untuk banyak berbuat, sementara dan kemudian kita bawel memberikan nasihat, sementara kita sendiri lupa kalau kita juga dalam keseharian kita melakukan hal yang sama, mungkin dengan porsi yang berbeda atau dengan cara yang berbeda aja gitu. Nah, jadi kalau kita bawel-bawelin anak nggak sholat, sementara kita juga sholat lalai gitu ya, jadi itu seperti nggak profesional sebenarnya. Nah, jadi memang sebelum kita memberikan nasihat kepada anak, kita harus terlebih dahulu menjadi contoh teladan bagi mereka. Dan yakinlah. Nih, satu lagi nih Kak Farid, kata Al-Quran itu, kesolehan orang tua itu nanti akan berdampak kepada kesolehan anak. Jadi kalau kita mau anak yang soleh, ya berarti emang kitanya juga harus soleh dulu gitu. Karena insya Allah dengan kesolehan kita sebagai orang tua, kebaikan kita sebagai orang tua itu semoga menjadi katrol gitu ya, untuk kesolehan anak-anak kita nanti. Gitu, Kak Farid.
0: Baik, terima kasih. Berikutnya ada juga dari Pak Zul. Selamat pagi Pak Zul. Izin bertanya ke Ustazah, bagaimana teladan Rasul dalam berdagang dan menghadapi persaingan dalam berusaha, Ustazah?
1: Oh, Masya Allah, ini Rasul banget ini, Kak Farid. Kita ingat ya, alasan kenapa Bunda Khadijah itu mau melamar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa? Karena Bunda Khadijah itu menitipkan barang dagangannya ya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul itu benar-benar amanah, benar-benar amanah. Beliau itu tidak kalau dalam Al-Quran itu kan saking beratnya nih. Jadi gini Kak Farid, berdagang itu bukan suatu hal yang remeh ya. Itu saking beratnya amanah berdagang, Kak Farid, itu ada surat khusus loh yang membahas tentang orang-orang yang main-main sama timbangannya nih. Wailul lil mutaffifin. Nah, celaka nih buat orang yang celakalah bagi orang yang mengurangi timbangannya. Ini kan pedagang banget ini. Bukan berarti ini pedagang kecil saja, tidak. Ini bisa diterjemahkan lebih luas, kecelakaan lah bagi orang yang nggak jujur dalam berdagang. Kalau kita tafsirkan lebih luas maknanya seperti itu. Gitu ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu ketika berdagang, Rasul sendiri nih ya, itu diberi gelar apa Kak Farid? Al-Amin. Yang jujur, yang dipercayai. Jadi ketika Rasul sebelum menjadi memberikan risalah kenabian, semua orang di kota Mekah ketika itu tahu dan kenal bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang jujur. Nah, jadi inilah yang membuat Khadijah tidak segan-segan untuk melamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi kalau diceritakan panjang sekali, tapi intinya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pedagang yang jujur. Dan karena kejujuran itulah yang membuat Khadijah, Siti Khadijah itu tertarik dengan sosok beliau. gitu ya.
0: Okay.
1: Dan semua orang di kota Mekah mengenali Rasul sebagai seorang yang jujur.
0: Oke, okay. Jadi buat para pedagang tuh tadi ya, timbangannya yang jujur, termasuk juga kalau misalnya, apa namanya, nggak sembarang naikin harga gitu kali ya, Ustazah ya. Harganya
1: nggak
0: jangan
1: boleh.
0: tiba-tiba naik seenaknya gitu-gitu kan ya. Baik, baik,
1: Tapi
0: baik.
1: kita juga sebagai yang beli juga harus ngeh ya Kak Farid,
0: Iya.
1: karena terkadang perubahan harga itu terjadi karena efek dari perputaran dunia yang semakin sangat cepat.
0: Betul, banyak-banyak yang menyebabkan harga kemudian juga harus berubah begitu. Baik, Ustazah, terima kasih untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian kita pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup, Ustazah.
1: Baik, terima kasih Kak Farid, dan terima kasih kepada RRI tentunya. Para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, pada akhirnya mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang bukan tentang seberapa banyak kita mengenal kisah beliau, hafal nggak nih kita kisah beliau, bukan, tapi tentang seberapa jauh kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengubah cara kita menjalani hidup. Semoga setiap kali nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita dengar, kita tidak hanya dipenuhi kerinduan, tapi kita juga tergerak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih lembut, lebih jujur, lebih kuat, dan lebih soleh. Karena mungkin bentuk cinta yang paling indah kepada Rasul itu adalah ketika orang-orang di sekitar kita itu merasakan kebaikan dari sikap kita, kebaikan dari ucapan kita, dan cara kita menjalani amanah yang Allah titipkan kepada kita. Semoga cinta kita kepada Rasul bukan hanya cinta yang kita rasakan pagi ini, tapi cinta yang membawa kita pulang, kita hidupkan dan kita buktikan setiap harinya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak dalam keadaan beliau ridha terhadap kita.
0: Amin.
1: Ya, mungkin begitu saja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Besok pendengar Anda bisa mengikuti kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91.2 FM Pro 1 Jakarta. Jakarta Pagi ini 91.2 FM. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen

0: dan keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
3: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
2: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
3: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
2: Benar. Pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
3: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya?
2: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
3: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu?
4: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kalau kekeringan di Jakarta, alhamdulillah, walaupun ada tetapi bisa teratasi dengan baik karena airnya masih cukup untuk itu.
3: Kesepakatan ini memberi ruang bagi HWDI dan Kementerian Kesehatan untuk bekerja lebih terarah dalam menyusun kebijakan, pemenuhan standar pelayanan kesehatan yang disiplin, peningkatan literasi kesehatan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari berita, Gubernur DKI Jakarta memastikan kekeringan di Jakarta dapat teratasi meski fenomena El Nino diprediksi hingga akhir September mendatang. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia bersama Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat akuntabilitas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta memastikan kekeringan di Jakarta dapat teratasi meski fenomena El Nino diprediksi hingga akhir September 2026. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kondisi kekeringan di ibu kota masih dapat teratasi meski kemarau dan fenomena El Nino diprediksi hingga akhir September 2026. Pramono menyebut pasokan air di Jakarta hingga saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Rabu 9 September 2026.
2: Kalau kekeringan di Jakarta, alhamdulillah, walaupun ada tetapi bisa teratasi dengan baik karena airnya masih cukup untuk itu. Yang saya agak dan meminta kepada seluruh jajaran siaga adalah hal yang berkaitan dengan kebakaran. Karena memang ini kan diperkirakan masih berlangsung sampai dengan akhir bulan September, El Nino yang seperti ini. Jadi kita semua harus bersiap-siap dan untuk itu mudah-mudahan antisipasi kita semua dapat kita lakukan dengan baik.
4: Sementara itu, Kepala BPBD DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat mengatakan, warga yang mengalami kekeringan maupun kesulitan mendapatkan air bersih dapat menghubungi layanan darurat Jakarta Siaga 112.
5: Kami sudah berkoordinasi juga dengan Pamjaya untuk menyiapkan jalur komunikasi. Terutama kami siapkan melalui 112. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bila mana masyarakat menemukan kejadian kekeringan, segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan Pamjaya untuk distribusi air bersihnya.
4: Lebih lanjut, Maruli Tua menjelaskan bahwa laporan masyarakat nantinya akan dikoordinasikan dengan Pamjaya agar kebutuhan air bersih dapat segera dipenuhi. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih tidak perlu menunggu kondisi kekeringan semakin parah untuk mendapatkan penanganan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, Indonesia Endowment Ecosystem Summit 2026, upaya membangun ekosistem dana abadi untuk memperkuat dampak sosial berkelanjutan terus dikembangkan. Berikut Maiska Darisa melaporkan.
6: Gerakan pengembangan dana abadi berbasis wakaf mulai didorong sebagai salah satu sumber pembiayaan program sosial yang berkelanjutan. Gagasan tersebut dibahas dalam kegiatan Indonesia Endowment Ecosystem Summit 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Rabu 9 September 2026. Dewan Pembina Rumah Wakaf Indonesia, Nur Effendi mengatakan, konsep dana abadi wakaf menempatkan pokok dana untuk tetap terjaga, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan bagi berbagai program sosial. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang dinilai paling membutuhkan dukungan jangka panjang.
7: Ini acara di mana kita ingin menyampaikan bahwa hari ini kita perlu dana abadi berbasis wakaf, ya, yang prinsipnya pokoknya tetap dan kemudian hasilnya dimanfaatkan atau disedekahkan, terutama untuk program-program pendidikan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sebenarnya memiliki program yang baik itu banyak, ya, tetapi tidak semua program itu berkelanjutan. Maka harapannya dengan dana abadi berbasis wakaf ini bisa lebih berdampak dan kemudian bisa lebih sustain.
6: Menurutnya, banyak program sosial yang telah berjalan dengan baik, tetapi belum seluruhnya memiliki keberlanjutan pembiayaan. Dana abadi berbasis wakaf diharapkan dapat membuat program tersebut memberikan dampak lebih besar dan berlangsung secara berkelanjutan. Salah satu penerima manfaat dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB, Raja Fahlevi, menyampaikan rasa syukurnya hingga terpilih dalam seleksi tersebut.
8: Perasaan saya di sini ketika menerima beasiswa ya tentunya bersyukur banget, alhamdulillah bisa dapat kesempatan dan apalagi lebih makin bersyukur lagi ketika tahu memang ternyata ini ada lebih goal lebih besarnya, yaitu menjadi Endowment Fund Indonesia yang harapannya bisa mendapatkan memberikan manfaat, maksudnya lebih dari orang-orang yang seperti kami, saya dan teman-teman saya bisa lebih banyak lagi manfaatnya. Jadi saya sangat-sangat bersyukur bisa menjadi bagian suatu yang lebih hebat lah gitu, insya Allah.
6: Selain pendidikan dana manfaat wakaf, ke depan juga berpotensi digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Nur Effendi mengatakan, bantuan dapat diarahkan untuk rehabilitasi sekolah, pembangunan kembali fasilitas pendidikan, jembatan, maupun beasiswa berdasarkan hasil asesmen kebutuhan di lapangan. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan pengawasan perdagangan hewan penular rabies untuk pangan. Berikut Setia Agung melaporkan.
9: Pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan pengawasan perdagangan hewan penular rabies, disingkat HPR, untuk pangan di sejumlah unit usaha rumah makan di Cililitan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Timur, Fauzi, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaku usaha mematuhi aturan yang melarang perdagangan HPR untuk pangan. Dalam pengawasan tersebut, petugas juga mengambil sejumlah sampel daging dan makanan lain untuk memastikan jenisnya melalui pemeriksaan laboratorium.
10: Prinsipnya, kegiatan hari ini kita lakukan adalah untuk melakukan pembinaan terhadap warung-warung di sini agar tidak menjual ya barang atau hewan penular rabies. Itu yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi kehadiran kita memberikan pembinaan sekaligus juga bentuk pengawasan, dan ini akan kita lakukan secara terus-menerus simultan di pada jajaran kecamatan, satpel, bekerjasama dengan Pak Camat untuk melakukan pengawasan selanjutnya.
9: Kepala Bidang Kesehatan dan Peternakan Hewan Dinas KPKP DKI Jakarta, Dian Arisiana Widyastuti, mengatakan hasil pemeriksaan akan keluar dalam 2 hingga 3 hari ke depan dan hasilnya akan diserahkan kepada suku dinas terkait dan pemilik usaha sebagai tindak lanjut. Ia turut mengimbau masyarakat agar tidak mengonsumsi hewan penular rabies.
11: Nanti dari sudi KPKP akan menyampaikan ke pemilik ataupun pemilik lapo ya, sebagai tindak lanjutnya ini positif atau negatifnya, seperti itu. Sebenarnya imbauannya juga termasuk yang konsumsi ya, yang konsumen. Jadi bagi masyarakat yang selama ini terbiasa untuk mengkonsumsi daging anjing, bahwa itu anjimpitos ya, jadi sebaiknya tidak dilakukan konsumsi karena daging anjing bukan bagian dari pangan. Seperti itu. Jadi,
12: bahayanya apa?
11: Kenapa?
12: Bahayanya
11: karena kalau daging anjing, karena bukan kategori pakan. Jadi kalau yang namanya konsumsi pangan itu adalah yang memang dari hewan ternak. Yang hewan yang didomestikasi untuk sebagai ternak, yang sapi, kambing, seperti itu. Jadi
9: pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aturan yang melarang perdagangan hewan penular rabies seperti anjing, kucing, kera, kelalawar, musang, dan sejenisnya untuk tujuan pangan, baik dalam bentuk hewan hidup, daging, maupun produk lainnya. Dalam rangkaian pengawasan di Jakarta Timur, petugas juga telah mengambil sampel di sejumlah unit usaha rumah makan di kawasan Kelapa Dua Wetan, Cilangkap, Pulau Gebang, dan Utan Kayu Utara. Pengawasan serupa akan berlanjut di kawasan Pulau Gadung. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, ada informasi di Taman Linkin Park, Rawasari, Jakarta Pusat. Di Taman Linkin Park, Rawasari, Jakarta Pusat, olahraga skateboard menjadi aktivitas anak muda untuk mengekspresikan diri dan keluar dari kepenatan rutinitas harian. Berikut Setio Agung melaporkan.
9: Deru mobil dan sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani tak mengalihkan perhatian para pemuda di Taman Linkin Park, Rawasari, Jakarta Pusat. Sore itu, mereka asyik di atas papan skate, meluncur dan melompat melewati berbagai rintangan di arena. Nama taman itu sekilas mengingatkan pada grup rock asal Amerika Serikat, namun taman seluas 5.500 meter persegi itu menjadi salah satu ruang bagi puluhan warga menyalurkan kegemaran bermain skateboard. Salah satunya Wahyu, pemuda berusia 27 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di kawasan Cempaka Putih. Papan skate bahkan ikut dibawanya ketika berangkat bekerja, agar selepas menyelesaikan rutinitas kantor, ia bisa langsung meluncur ke arena. Wahyu mulai mengenal dunia skateboard ketika duduk di kelas 2 sekolah menengah kejuruan, setelah melihat para pemain senior di sekitar tempat tinggalnya di Marunda, Jakarta Utara. Bertahun-tahun bermain membuatnya mengenal beragam trik, mulai dari ollie hingga 360 flip yang menurutnya menjadi salah satu trik tersulit untuk dikuasai.
13: Waktu awal mula belajar kan pasti nggak langsung bisa kan bang?
14: Betul. Gimana bang? Komitmen aja sih. Komitmen, konsisten, dan paling pertama niat. Semuanya harus tentang niat.
13: Kalau memulai, apa sih yang harus perhatikan bang?
14: Yang pertama dari tekniknya, menanggapi jatuhnya dulu bang. Karena skate ini kan olahraga ekstrim termasuknya. Jadi kita harus tahu menangani cara jatuhnya.
9: Bagi Wahyu, bermain skateboard juga menjadi waktu untuk mengekspresikan diri. Di atas papan skate yang panjangnya tidak sampai 1 meter, ia meluapkan emosi, melepas penat dan bertemu banyak teman, merasakan kebersamaan di antara komunitas.
14: Arti skateboard buat saya kebebasan bang. Karena saat saya di papan skate, di atas papan skate, semua yang ada di pikiran saya hilang. Bebas dari apapun, tanpa memikirkan apapun.
9: Wahyu biasa bermain di sejumlah arena, misalnya di kawasan Slipi dan Pasar Rebo. Di tengah perkembangan komunitas skateboard di Jakarta, ia berharap semakin banyak arena yang layak dan dirancang dengan melibatkan para pemain agar sesuai dengan kebutuhan komunitas. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Berita berikutnya, pendengar, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkuat akuntabilitas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Berikut Penta Maidita melaporkan.
15: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI bersama Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia memperkuat akuntabilitas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif. Ketua HWDI, Revita Alfi, mengatakan bahwa sinergi tersebut berfokus pada upaya penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Ia pun menekankan pentingnya keterlibatan organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun turut mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat dengan beragam jenis disabilitas. Demikian disampaikan oleh Revita dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara HWDI dan Kemenkes Republik Indonesia di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 9 September 2026.
3: Kesepakatan ini memberi ruang bagi HWDI dan Kementerian Kesehatan untuk bekerja lebih terarah dalam menyusun kebijakan, pemenuhan standar pelayanan kesehatan yang inklusif, peningkatan literasi kesehatan, penguatan kemampuan tenaga kesehatan, dan peningkatan mutu layanan. HWDI berharap ada pelibatan bermakna dari organisasi-organisasi penyandang disabilitas untuk membawa pengalaman dan pengetahuan yang berbeda sesuai ragam disabilitas serta kondisi di daerahnya.
15: Adapun berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional per Februari 2026, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 15 juta jiwa. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, Indah Febrianti, menekankan bahwa kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemenuhan hak serta aksesibilitas layanan kesehatan yang merata bagi penyandang disabilitas di seluruh tingkatan fasilitas kesehatan.
16: Kami sampaikan bahwa berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN per Februari 2026, terdapat sekitar 15 juta penduduk di Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas. Nah, fakta ini menegaskan bahwa pemenuhan hak dan aksesibilitas kesehatan yang merata di seluruh tingkatan layanan kesehatan tentu menjadi sangat penting untuk kita siapkan bersama secara bertahap.
15: Selain penandatanganan nota kesepahaman, momen tersebut juga diisi dengan dialog publik yang menghadirkan narasumber dari HWDI, Kemenkes Republik Indonesia, serta International Budget Partnership atau IBP Indonesia. Dialog membahas tentang pengalaman perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan, khususnya layanan reproduksi berdasarkan survei di 48 puskesmas. Selain itu, dialog juga dilengkapi dengan pembahasan terkait upaya Kemenkes dalam pemenuhan layanan kesehatan inklusif. Terakhir, dialog ditutup dengan pembahasan terkait program yang dilakukan untuk mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada kelompok rentan. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Pendengar, polisi berhasil mengamankan seorang pria yang diduga mencuri sebuah mobil di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
17: Polisi menangkap seorang pria berinisial S, 38 tahun, yang diduga terlibat dalam pencurian satu unit mobil Daihatsu Grand Max di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Pencurian tersebut terjadi pada 12 Juli 2026 dini hari lalu. Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Jumantara mengatakan, S ditangkap di kampung halamannya di wilayah Indramayu, Jawa Barat, di mana pelaku diamankan saat berada di kediaman orang tuanya yang sedang sakit. Ketika ditangkap pun, S diketahui tengah menyuapi orang tuanya. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi pencurian tersebut dilakukan oleh komplotan yang berjumlah 4 orang. Adapun polisi kemudian mendeteksi keberadaan para pelaku yang diduga melarikan diri ke wilayah Indramayu. Dalam pengejaran awal, petugas berhasil mengamankan mobil yang digunakan para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan. Setelah melakukan penyelidikan secara intensif selama sekitar 1 bulan, polisi akhirnya mengetahui lokasi persembunyian S. Demikian hal ini disampaikan Sudrajat kepada wartawan pada Rabu 9 September 2026.
18: Kami sudah mengidentifikasi dan mengambil keterangan dari pelaku S. Sudah kami kantongi nama penadanya dan sedang dalam pengembangan.
19: Dijual berapa bukan sama pelaku ini mobil?
18: Untuk mobil sendiri dijual sekitar harga 13 juta dan dibagi berempat. Lalu dilakukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Untuk S sendiri merupakan residivis 3 kali dengan kejahatan yang sama dan kurang lebih sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di bilangan Jakarta.
17: Dari hasil pemeriksaan, mobil hasil curian tersebut dijual kepada seorang penadah dengan harga sekitar 13 juta rupiah. Uang hasil penjualan pun kemudian dibagi rata kepada 4 pelaku. Sudrajat menyebut, aksi pencurian itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap keberadaan pelaku lainnya serta penadah mobil hasil curian tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, Pemko Cilegon meminta seluruh industri yang berada di kota Cilegon untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
20: Pemerintah Kota Cilegon meminta seluruh industri yang berada di Kota Cilegon untuk meningkatkan kesiapsiagaan setelah terjadinya erupsi pada Gunung Anak Krakatau. Mengingat letak Kota Cilegon yang berdekatan dengan Selat Sunda dan berpotensi terdampak bencana lanjutan seperti gempa bumi dan tsunami. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, meski keberadaan Gunung Anak Krakatau cukup jauh dari Kota Cilegon, pihaknya tetap mengambil langkah antisipatif guna mengantisipasi terjadinya kegagalan teknologi atau bencana industri di Kota Cilegon. Selain itu, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi mengingat letak Kota Cilegon yang berdekatan dengan Selat Sunda juga berpotensi terhadap bencana lanjutan seperti gempa bumi dan tsunami akibat aktivitas vulkanik tersebut.
21: Hari ini rapat dengan industri, yang kedua juga rapat dengan OBD terkait, ya, baik dengan Dinkes tadi, dengan Damkar, semua yang berkaitan. Hari ini ada 2 rapat, ya. Kalau untuk dengan industri, mungkin perihal mitigasi ataupun mungkin juga dalam rangka segala kemungkinan yang terjadi sedang kita rapatkan.
20: Robinsar menambahkan, sebagai langkah awal pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan industri yang ada di Kota Cilegon untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana lanjutan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Pasalnya, jika terjadi bencana lanjutan yang dipicu oleh aktivitas vulkanik, dampaknya dapat semakin besar apabila kawasan industri tidak memiliki sistem mitigasi dan tanggap darurat yang memadai. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pendengar di Snaker Trans Banten mendorong perusahaan outsourcing memprioritaskan tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran yang masih mencapai 407 ribu orang. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
0: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi, mendorong perusahaan outsourcing memprioritaskan tenaga kerja lokal. Hal tersebut disampaikan saat ditemui di kantornya pada Selasa 8 September 2026. Septo mengatakan tenaga kerja dari luar daerah masih banyak direkrut perusahaan outsourcing yang beroperasi di Banten. Sejumlah perusahaan outsourcing yang berasal dari luar Banten dinilai masih membawa pekerja dari daerah asalnya.
2: Kalau ada izin-izin yang meminta izin outsourcing, itu dipaksa untuk merekrut di seputarannya dulu. Ini karena perusahaan outsourcingnya dari luar Banten, maka dia agak sedikit enggan merekrut yang ada di Banten.
0: Septo mengakui pemerintah tidak dapat membuat aturan yang secara langsung mewajibkan perusahaan hanya merekrut warga lokal. Namun, pemerintah kabupaten dan kota dapat mendorong perusahaan melalui imbauan maupun kebijakan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Berdasarkan survei Februari 2026, jumlah pengangguran di Banten mencapai sekitar 407 ribu orang. Septo menyebut survei ketenagakerjaan dilakukan setiap 6 bulan, sehingga hasil survei Agustus 2026 akan menjadi pembaruan data pengangguran Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sensus ekonomi di Kabupaten Lebak menjangkau hingga masyarakat adat Baduy. Berikut Jaliah Winarti melaporkan.
22: Badan Pusat Statistik BPS Lebak menuntaskan sensus ekonomi hingga menjangkau masyarakat adat Baduy. Fungsional statistisi BPS Lebak Julian Sarwo Edi mengatakan pendataan di masyarakat adat Baduy berjalan lancar. Menurut Julian, petugas tidak menemukan kendala berarti selama proses pencacahan berlangsung. Namun secara keseluruhan masih ditemukan masyarakat yang enggan memberikan data secara jujur kepada petugas. Julian menyebut sebagian masyarakat khawatir data yang diberikan akan berdampak pada pajak penghasilan dan kewajiban lainnya.
23: Desa, bagaimana baiknya segala macam. Apalagi kan belum lama kan ada pergantian kepemimpinan di Baduy. Kan yang sebelum-sebelumnya mungkin sudah tahu gitu kan namanya. Meskipun sama-sama orang sekitar sana, tapi ya, tetap harus ada apa istilahnya, permisi gitu ya. Gitu. Tapi alhamdulillah sih, kalau warga Baduynya sih nggak pernah ada masalah. Paling cuman pimpinan-pimpinan menanyakan ini apa, apa seperti itu. Cuman gitu aja.
22: Saat ini BPS Lebak tengah melakukan verifikasi dan penyesuaian data hasil pendataan. Sebanyak 1.507 petugas dilibatkan dalam pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Lebak. BPS berharap hasil sensus dapat menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pendengar, banjir belasan tahun mengganggu belajar siswa di SDN Pamarican 2 Kota Serang. Kini 7 ruang kelas dibangun lebih tinggi. Berikut Lucia Sari melaporkan.
24: Banjir yang berulang setiap musim hujan selama belasan tahun membuat kegiatan belajar di SDN Pamarican 2 Kota Serang kerap terganggu. Tahun ini, 7 ruang kelas dibangun kembali dengan konstruksi yang lebih tinggi untuk mengurangi resiko genangan. Beginilah kondisi SDN Pamarican 2 Kecamatan Kasemen Kota Serang yang selama bertahun-tahun berhadapan dengan banjir saat musim hujan. Posisi lahan sekolah yang lebih rendah dari badan jalan membuat air mudah masuk ke lingkungan sekolah, bahkan merembes hingga ke ruang kelas. Kepala SDN Pamarican 2, Subi, mengatakan, jika banjir sudah masuk ke kelas, kegiatan belajar mengajar tidak efektif. Anak-anak akhirnya diliburkan dan belajar di rumah.
25: Alhamdulillah, itu pawai tanggap akhirnya terrealisasi dari tahun ini. Ada 7 kelas semuanya dibangun total. Betul. Jadi fondasi ditinggikan sehingga keadaannya dengan jalan tuh lebih tinggi, bahkan lebih tinggi 20 cm untuk sampai seluruh fondasi.
24: Rehabilitasi fisik sekolah terakhir disebut dilakukan sekitar tahun 2011. Kini 7 ruang kelas untuk siswa kelas 1 hingga kelas 6 dibangun kembali. Pondasi dan slof bangunan dinaikkan lebih dari 20 cm dari permukaan jalan, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Selama pembangunan berlangsung, sekitar 240 siswa tetap mengikuti pembelajaran. Kegiatan belajar dipindahkan sementara ke madrasah setempat dan area tempat ibadah. Pembangunan gedung baru ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik sekolah, tetapi juga mengurangi gangguan banjir terhadap proses belajar, sehingga hujan tidak lagi menjadi alasan bagi siswa untuk meninggalkan ruang kelas dan belajar dari rumah. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur DKI Jakarta memastikan kekeringan di Jakarta dapat teratasi meskipun fenomena El Nino diprediksi hingga akhir September mendatang. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia bersama Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat akuntabilitas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Itulah dua sari berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda semuanya yang mungkin juga sekarang ini sudah mulai sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan Anda di hari Kamis ini, tanggal 10 September 2026. Semoga semuanya sehat walafiat dan juga bisa menjalankan kegiatan Anda seperti biasanya ya. Kali ini di Jakarta pagi ini pendengar ada saya Farid Kurniawan yang akan menghadirkan informasi-informasi menarik. Di antaranya adalah ada informasi bahwa DPRD DKI ya, ini mengusulkan pelajar menjadi penerima kartu layanan gratis TransJakarta. Kemudian juga ada informasi tentang Raperda APBDP 2026 di mana DKI Jakarta mengajukan 250 juta untuk kajian ikan sapu-sapu. Nah, nanti untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami juga boleh, silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 7912, atau mungkin Anda bisa telepon juga ke 021 344 0696 dan juga di 344 1499. Nanti juga akan ada obrolan menarik bersama dengan narasumber-narasumber kami pendengar. Silakan Anda bisa ikut bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini.

0: Untuk Anda pendengar yang pagi hari ini sudah ada di jalan, kalau mungkin Anda ingin menyampaikan informasi kondisi traffic, boleh ya, silakan Anda sampaikan di 0811 7977912. Ataupun juga buat Anda yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan cuaca di tempat Anda bagaimana pagi hari ini, boleh juga silakan Anda sampaikan di Jakarta pagi ini. Kita pantau kondisi cuaca pagi hari ini di satelit dan radar cuacanya BMKG seperti apa ya, bersama dengan perakiran BMKG ada Mas Habib Nur Rahman. Selamat pagi Mas Habib.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pantauan bagaimana pagi hari ini untuk Jakarta dan perakirannya akan seperti apa hari ini?
1: Baik, dari pantauan terkini radar maupun satelit, secara umum cuaca di Jakarta masih cerah berawan. Nanti menjelang siang hari masih ada potensi hujan ringan di wilayah Bogor. Dan juga pada menjelang siang sore hari, potensi hujan ringan sedang dapat terjadi di sebagian wilayah Bogor, Depok, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, begitu juga Jakarta Timur hingga wilayah di Tangerang Selatan. Untuk suhu udara di hari ini berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca cukup terik masih dapat dijumpai pada siang hari, namun juga tadi ya disampaikan masih ada potensi hujan juga pada sore hari.
0: Oke. Kisaran suhunya berapa hari ini untuk Jakarta?
1: Kisaran suhu di antara 22 hingga 33 derajat Celcius.
0: 22 sampai berapa Mas, maaf?
1: 33.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut bagaimana?
1: Baik, untuk jalur penyeberangan sendiri diprediksikan secara umum masih ketinggian cukup aman 1,25 hingga 2,5 meter di laut Sunda, dan juga di penyeberangan di laut Jawa-Bali maupun Bali-NTB. Yang perlu diwaspadai di perairan laut dalam dari Samudra Hindia Selatan, Sumatera Utara hingga wilayah Samudra Hindia Selatan di Jawa bagian selatan hingga NTB.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
1: Jalur penerbangan, potensi awan kumulus dan towering kumulus dapat menyebabkan sedikit guncangan masih dapat terjadi di sebagian wilayah Sumatera Tengah hingga Utara, begitu juga wilayah Kalimantan Barat dan Utara, dan juga di sebagian wilayah Papua Barat dan Papua Utara.
0: Oke, baik. Untuk update informasi cuaca, kita bisa akses kemana?
1: Untuk update informasi cuaca, kami juga mengimbau kepada masyarakat yang akan beraktivitas luar ruangan tetap waspada, tetap update info BMKG resmi di bmkg.go.id maupun akun sosial media kami di info BMKG.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Habib. Selamat pagi. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar untuk informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan Habib Nur Rahman dari BMKG.
2: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
0: Untuk Anda yang mungkin masih punya anak-anak yang usianya sekolah begitu ya, dan juga sudah bisa jalan sendiri ke sekolah mungkin usia SMP, SMA, Ketua Komisi BDPR DKI Jakarta Nova Harfian Palo mengatakan layanan mengusulkan begitu katanya dari DPR DKI Jakarta begitu ya, agar pelajar masuk dalam menerima kartu layanan gratis atau KLG Tanah Jakarta. Ketua Komisi BDPR DKI Jakarta Nova Harfian Palo ini mengatakan kalau layanan gratis ini sebaiknya tidak hanya diberikan kepada pelajar menerima KJM Plus saja atau mahasiswa penerima KJMU, tapi juga bisa diperluas untuk seluruh pelajar. Menurutnya, Transjakarta dapat menjadi alternatif transportasi untuk siswa karena jaringannya sudah menjangkau banyak wilayah di Jakarta, sementara cakupan bus sekolah masih terbatas. Dan untuk merealisasikan usulan ini, DPRD meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan dan Transjakarta ya melakukan kajian termasuk juga mengenai kategori pelajar yang nantinya berhak dan mekanisme layanan gratisnya itu seperti apa. Nanti pendengar, kami akan menawarkan 3 tema untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan nanti ya tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Sambil Anda juga boleh share informasi-informasi menarik di sekitar Anda. Nomor kami 0811 7977912.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.

0: Ada masih di Jakarta pagi ini pendengar, dan kali ini kita akan pantau ya kondisi trafik bagaimana bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Kompol Heri, selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan Farid.
0: Baik, bagaimana untuk pantauan pagi hari ini? Silakan disampaikan.
1: Baik, terima kasih Farid. Dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Untuk pantauan melihat pada Kamis pagi ini, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan, terutama di titik-titik ruas tol ya. Kita awali di Tangerang, terutama di KM6 Plus, ini mendekati Meruya menuju ke arah Tomang atau arah Jakarta. Cukup padat dikarenakan ada penanganan truk yang mengalami kecelakaan di lajur 1, agar diwaspadai. Memasuki KM3.400 Kebonjeruk menuju arah Tomang juga padat. Untuk itu telah dilakukan kontraflow atau pengurian dengan kontraflow di sana di KM3.400 hingga kilometer 0. Nanti untuk arterinya sudah ada Bapak AKP Darmo berikut jajaran dan langsung dipimpin Bapak Kasat Lantas Wilayah Jakarta Barat untuk pengaturan menuju Harmoni maupun ke arah Selipi. Sementara Tomang menuju arah Tangerang ramai lancar, Tomang menuju ke arah sekitar Bandara juga ramai lancar. Mm-hmm. Kemudian untuk dari arah sebaliknya, yaitu Telalan Kota dari KM1.300 Halim, nanti menuju ke arah Polda atau Semanggi, hingga KM8.100 juga telah dibuat kontraflow. Tampak petugas PJ dari Jaya 1 telah memasang kunci lalu lintas. Cukup padat untuk Outram Tegal Parang di sekitar kawasan tersebut karena penyempitan dari 3 lajur menjadi 1 lajur. Di sana pun sudah ditempatkan tim URE Mandala Jaya untuk pengaturan hingga ke arah Santa maupun arah STM Berlemangan dan Mabes Polri. Sedangkan jalur bawah cukup padat terutama di sekitar pertemuan Pancoran menuju arah Triloka maupun ke arah kanan akses yang menuju arah Manggarai. Agar diwaspadai, cukup padat di sana. Demikian.
0: Baik, kemudian kalau untuk pantauan di protokol utama bagaimana pagi hari ini?
1: Iya, secara umum protokol utama untuk pagi hari cukup meriah, terutama diawali ujung Sudirman, yaitu di Bundaran Senayan atau Patung Pemuda Senayan, terlihat padat karena antrian di sekitar pertemuan Hang Lekyu yang akan menuju Senayan. Hati-hati, banyak sepeda sport atau tiket olahraga sepeda dan jogging ya, menuju pintu 5, pintu 7 karena efek Sudirman, juga perlu diwaspadai. Selepas itu menuju ke arah Pasar Ben Hill, masih ada kegiatan Pasar Tumba di sana, juga perlu waspada agar jaga jarak aman Anda dan dengan lainnya. Untuk HI menuju ke arah Imam Bonjol ramai lancar, demikian pula dari Bundaran HI yang akan menuju ke kawasan sekitar baik Sarina, Kebon Siri hingga Merdeka Barat masih cukup meriah namun lancar. Satgatur sudah di sana langsung dipimpin oleh Bapak Satgatur untuk pengaturan hingga nanti menjelang pukul 10.00 demikian.
0: Baik, kemudian kalau untuk rencana penyampaian pendapat hari ini akan ada di mana saja?
1: Ada rencana penyampaian aksi pendapat yang mungkin akan dilakukan di kantor KPK RI, terlihat mulai persiapan karena pukul 8 nanti sudah mulai ada, dan demikian pula 11.30. Ada dua item untuk di sekitar KPK RI. Kemudian saat ini sedang berlangsung dari mulai pukul 6 tadi sudah mulai, yaitu depan Kedubes RRT ya di kawasan Mega Kuningan, namun tidak mengganggu, hanya menarik perhatian, namun secara umum Mega Kuningan tidak terganggu, cukup lancar baik arah Mall Ambassador maupun arah Kuningan sendiri cukup normal. Kemudian untuk siang nanti pada pukul 13.00 di Barka Mabes Polri dan juga di Monas Barandaya atau dekat Patung Gudang pada pukul 13.30 demikian.
0: Baik, kalau yang dikatanya di Balai Kota DPRD, apakah belum ada informasinya, Kompol Heri?
1: Ya, rencana kita monitor terlebih dahulu, kalau memang nanti ada kegiatan di depan DPRD, akan kita pantau dan kita live-kan secara langsung pantau apabila terjadi kepadatan. Karena kebetulan di depan DPRD ada pembangunan, ya, secara jalan, tinggal finishing, tidak ada demo pun sudah cukup padat, kemungkinan akan jadi rekayasa. Kalau memang ada penyampaian pendapat, kita tunggu nanti akan kita laporkan kepada pendengar Pro 1. Demikian.
0: Oke, baik. Terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
1: Ya, kami mengimbau kepada Anda untuk penyampaian pendapat adalah hal biasa, tidak usah panik. Kepada warga tetap biasa. Kami akan melaporkan secara live baik melalui radio maupun Instagram kami, X kami maupun Facebook kami dan semua media sosial yang ada di DMC untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Tentunya sebaliknya silakan bagi para pendengar ingin mengikuti kami di @TMCPoldaMetro untuk info SIM keliling, unjuk rasa, kepadatan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk Kompol Heri Prihatno dari TMC Polda Metro Jaya. Tiga tema pendengar kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah DPRD DKI Jakarta mengusulkan pelajar menjadi penerima kartu layanan gratis TransJakarta. Kemudian yang kedua, Gubernur Pramono terbitkan pergub tarif RSUD di Jakarta, di mana warga mampu ini akhirnya tidak mendapatkan subsidi. Yang ketiga adalah Raperda APBDP 2026, DKI mengajukan 250 juta untuk kajian ikan sapu-sapu. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda disertai dengan alasannya ya ke 0811 7977 912.

0: iPhone. Ki, katanya ozon itu bahaya ya? Berarti makin sedikit ozon, makin bagus dong.
1: Nah, ini yang sering ketukar. Ozon itu ada dua, tergantung di mana dia berada.
0: Dua?
1: Iya, Fer. Ozon di dekat permukaan bumi bisa jadi polutan dan mengganggu kesehatan. Tapi, ozon di lapisan atmosfer atas itu justru bodyguard bumi.
0: Yang nyaring sinar ultraviolet.
1: Betul, Fer. Lapisan ozon membantu melindungi kita dari paparan UV berlebih yang bisa meningkatkan resiko kanker kulit, katarak, dan merusak ekosistem.
0: Oh, jadi bukan ozon baik atau buruk, tapi soal di mana dan seberapa banyak.
1: Makanya jangan sampai aktivitas kita merusak lapisan ozon.
0: Karena yang kita lindungi bukan cuma langit, tapi kehidupan di bawahnya. Jaga ozon, jaga kehidupan. Kenali dampaknya, gunakan produk dan teknologi secara bijak.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7972-712. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
10: Jakarta pagi ini pendengar, kami tawarkan 3 tema untuk Anda pilih dalam polling pagi ini ya. Yang pertama adalah DPRD DKI Jakarta mengusulkan pelajar menjadi penerima kartu layanan gratis TransJakarta. Yang kedua, Gubernur Pramono menerbitkan pergub tarif RSUD di Jakarta di mana warga mampu tidak mendapatkan subsidi. Yang ketiga adalah Raperda APBDP 2026, DKI mengajukan 250 juta untuk kajian ikan sapu-sapu. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811-7972-7912 disertai dengan alasannya ya. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih itu akan kita bahas, kita lebih dalami bersama dengan para narasumber. Dan pukul 7 pendengar kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
2: 91,2 FM.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
5: Laporan khusus.